0: Lagu Hari Robles Walter Aram Begawai. Hujung kejam kita pagi tu 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Jadi pagi tu semua salah lelaki SSL topik kita. Ianya nama pengelebih solo arti kita Tismina Ayan terbantai Maya Gawai aja.
0: Oh, lebih Maya dah tai ba rumah tua ni.
1: Tentu ya Maya tai ke Semina Ayan. Kita yang pun pernah nemu nama penglebih ayanya tadi ba rumah kita nak nemu tang ba sidan tua nemu terbantai mak yang giving again.
0: Oh. Okay, SSL pagi tu komen ba Facebook kami peringa. Cerita pasal gawai lah bagi kita tunjuk semua gawai ni.
1: 28 3 hari lagi kita dekat Ngintu. Tau kan nyambut air pengayuh
0: 3 hari puang ke. Untuk ketiga sama ada gawai ya.
1: Nadai.
2: Nadai.
1: Benda orang aja merindang kita.
2: Jaga kubur mah kita tiga.
1: Oh. Kena dekat komen kita bukan dengan topik kita yang sehari itu. SSL kita yang ke sehari itu kami dekat baca ya. Nyentuh ngagi pukul 9 pagi itu lagi.
0: Okay. Komen udah lepas tu lagi kami baca cerita ni mu datai de menua din. Ngelama tu nadai terbantai ulahnya. Datai de menua de rumah dan mu ngupak. Datai de menua din
2: become another person.
0: Yeah.
1: Yes. Kena putih.
0: Kena putih lagi bi bagi tu ah.
2: Hanya mah terbantai pula.
0: Datai de menua lu mu kena putih. Orang tua. Udah biar tua sebetul. Budi cigo English ah.
1: Allah ya cigo English.
0: Okey, kunci ke cerita kita nya lagi kami macaya. Lalu beri semua pagi kita peningah pagi itu. Kita ya ke nyangkanya sehari itu bersih berjalan jauh bah ke. Mulai kiri ke berdua.
1: Lalu serta begak kita ke berjalan jauh ni tadi terus merindang dengan kami ba YFM. Kalau kami tentu ya dekat bahan-bahan lagu gawai. Sambil ke merindang kita meh ba rantau jalan.
2: Ya. Jaga pengikut kita.
0: Dan lepas tu lagi kami tiga macam cerita pasal penglebih solo hati Semina Terbantai Maya Gawai dan sebenarnya tu lagu dari Regan Gau Bob Harris. Gawai udah datai. Ba semua salah lelaki. Dua pagi.

0: scholarship biasa Sarawak tun tayem ngau scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo bekas pelajar baka engineering probat accountant nunorang ngau kebuka itu meawak nur anak Sarawak nyuluh mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada pemintaan kenduri kena hari 5-29-2005-2006 atur ngau peminta boleh kena taik ke bawah website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bahas session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Semua salah lelaki SSL 28,005 3,000 puang gawai 2026 tu.
1: Jadi kita isi topik ber SSL sarito. Kalau topik kita nama penglebih seluruh hati kita ke terbantai maya gawai. Angkanya terbantai bantua ya kini.
0: Melipar kini.
1: Ya, melipar kini. Kita enak nombor dan maya gawai aja ya ke uliah terbantai. Nah, yeah. Gabi.
2: Cuma rahsia terbantai makan.
0: Rahsia lah, Gabi.
2: Tajapan lama tau tinduak sebantai, makai sepinggai.
0: Oh. Nak kalah mendah yang lama tau.
2: Nyalai tak amat nyari tetap ayam bermua kita.
1: Okey, ada bisa komen dah di tu kan ngau Gabi tu ri Richa Uno tu. So menjalan ke pengawal kau ya di simpan semunjan maneh gaya ri kau ya. Penglebih ya terbantai maya gawai ianya uli nulung hidup bisa maya serompo ari gawai engkau diri serompo.
0: Woi.
1: Maya gawai aja ni ayan ya. maya nak gawai nak ayan lah.
0: Oh. Sama agak bakal jenis tulang begitu mendah ke ini tua ya aku ya. Nanti maya gawai de rumah panjai sedak ya benung berami duduk terwai ya nak. Ya, namanya terpedak ke ini tuai ya. Demung lah kar yang hirup bebelah mayu. Hanya dia ke tawil, tawil good morning ke kalau putihnya. Yang lempai ke bau ya, beberang kena muai hai kena sadu orang.
1: Cara.
0: Ya. Aku selalu mendak skill tu kemudian ya.
1: Oh, aku selalu makan.
0: Mau lah semua. Nak aku nemu nama tujuh. Namanya kainnya dalam baik ke berang. Dia aku sebetul beda ke Ziko ini tuai orang nak. Dah satu orang rai dah. Dia ada orang muai. Luaknya gaya.
1: Luak kia dia ne. Bagi maya orang kemelah pinai maya ngam Indo. Soalnya kita mendak cong bukannya dah. Dia tadi nak kau mal cong tu kau kita.
0: Ya, nemu je nipu. Gaby, mesti kena skill ni anak.
2: Namanya?
0: Skill.
2: Skill. Nah, aku ngai pun kena skill tapi kenyak. Kamu yang main. Kamu.
1: Okay, okay, mesti hari demi untuk tu. Ka mesti selama hari gawai ko ya. Nada gi amanda ke nama-nama skill nama-nama pengandik minat ke murid selama lagi awai.
2: Nada dua tok nanya sedua dek ka ko. Ba non pu bunyau ente maya gawai nama kini terbantai. Nak kala terbantai bak mua bini anak ka ko.
0: Aku dai aku namanya mansa orang ya ke namanya tulus ikhlas bunyi korang Gabi.
2: Gede. Tak ada aku nya.
1: Gede ada Gabi.
2: Aku.
1: Lembut.
0: Oh, aku.
2: Ama baka orang Hawaii nya ya nya udah boleh nanya.
1: Nya skill deh.
2: Kati kenalan pun.
1: Kau ada ke skill kau nak? Nanti skill kau. Okay, maya gawai lah. Maya pengalaman ini. Nanti. Rumah tua lah. Lu nemu jadi electrician.
0: Jadi technician lah. Technician speaker lah.
1: Kan tanya kan rumah panjai lama-lama dah. Mayuh bab rosa ya lah.
2: Ngituaknya ya.
1: Mayuh nama api jai lah. Ni ke kipas lah. Yang mana ke dirinya tadi nemunya.
2: Nah, nemu.
1: Nemunya benda YouTube. Benda Google. Sambung wayar biru ngagai wayar.
2: Tak bisa rei ngenjang buat ni.
1: Ngerenjang dan ngerenjang.
0: Tak di sini nemu lah ni. Di sini nemu lah.
1: Basicnya nemu lah.
0: Basic nemu.
1: Ya,
0: bayang gede nya.
1: Nama nama nak temu ko ngai ko nemu gede.
0: Tapi aku serius sebelah dua ya. Aku segi asal pasal karan tu segi kurang mah aku.
1: Aku
2: takut.
0: Nyambung anunya namanya soket dalam Swissnya kan aku dan mesti ni ku ayo tu kini we tu kini ku mana nemu.
2: Takut. Naik ke lagi salah sambung lagi.
1: Aku ke bisingnya nemu lah. Teng kelebih harinya. Ngai ke aku.
2: Nanti kita tiga udah nemu namanya utai ke rahsia lebuah terbantai maya gawai katik ke berisi info dah. Tak ada pedak nak nanti bayar gawai saya berkenai.
1: Kada pedak aku, ya lalu nemu ngerja pengalaman aku. Lalu nemu melan nanas. Baru mainan nemu melan
2: nanas.
0: Kamu confident deh pagi itu.
2: Isi ni nganya isi.
0: Isi, nah isi ada ni ya, saya kuh ya. Statement yang palsu.
2: Nak melan nanas, palu angin nanas.
1: Belayak-belayak agak. Belayak tegak-gak lah.
0: Okay, terus komen peningat apa Facebook kami lagi. Kami maca ya. Buat cerita kita yang pengelebih. Suluh hati kita tahu kau lahir kita bantai. Seminak maya pengerami gawai aja. Tahu ke pengerami bukai lah.
1: Ya.
0: Terus kita kami lah gawai. Bum maya kita ke berlumuk, berserumpuk. Ngedari sebilik lagi ni. Lama tu kita ini. Medak ya. Nak. Nggak kerja tadi lapor ke lama ke dan yang lebih maya ke bebala mayu hanya tadi ui landi ya
2: bakal minta pujian.
0: Okey, lagu Ari Ramles Walter Ayayay buat 2 pagi.

0: club ngepan na Sureman. Nda ditinggal kemega gagaya bala kami sebilia, painai aku balan tua, ngobala kapan belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senangan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

0: Cekuya.
1: Lagu kawai.
0: Udah habis-habis.
1: Ya, kena kita namanya ngasuh mood kawai kita pagi itu majak. Nama kita di Ramadhan. Ha? Menaikkan semangat
2: majak angkat nak gawainya tadi.
1: Belapa aku dalam minggu tu semua orang tadi nang udah dalam mood gawai magang. Ia ke nak kemisi pun sama juga. Disebut sudah kemisinya udah datang dan menua dia liar semangat.
2: Ia ke nak kemisinya tadi susah hati mah.
1: Susah hati mah.
2: Lepas dah pula gawai.
3: Nak ke GB. Tiga tau mia.
1: Ini yang antara kita tiga tu lah.
3: Kita tiga.
1: Antara kita tiga tu. Di ke pemandu tu susah hati pagi tu pada aku GB.
3: Ya. Lepas berapa tahun nak mulai gawai. Tak nak awak bertahun baru ke?
1: Ya lah. Nama tak ke pemandu dikenang di menua din.
3: Bukan
1: ke bulan
3: kau
1: kapan belayan ke Oh. Tu sahti laban lama nak bertemu ke deh.
3: Tau.
1: Berada bertelepon, video call semua. Kau kan yang sebahka.
3: Not sebahka ya. Tengah muat. Kawai lain gek gak. Udah berkejengkak. Kali setak. Ulu ke setak ilai.
1: Ya, tang. Maya kawai tu. Kita berhati ke abas dua ide ya. Maya kita ya ke lagi single, lagi solo sebab banding kau Maya kita ya ke bakal kita tiga tu lah. Ada si Robili, ada si Anna, semua anak. Itu yang nak sama feel lah.
2: Kan ya? Nak sama asai.
1: Nak sama kan ya?
2: Maya kita lagi bujang sebab nanti Maya gawai lain, nanti ke ngasuh kita gaget ni. Gawai antu Maya. Namunlah kita lagi bisa nak ke gawain tu tang tunggak kami kian bisa sekedar doanya tadi bisa gawain tu gawain tu nyak keramin nak kan
3: namun gawain tu saya kemulus juga lah
2: kaya nak ngisai gini mana
1: sikit nanti namanya pengabang ke Niki ini kemenda indah darah deh
3: iya nyak maya solo sebab
2: tang engkau dah bisa orang bila atau ke ubah umur kita dah kan Gaby. Ni lain ke gawai kita dia tu nyo engka gawai ke bertemu kau dia sendiri aja.
1: Ya ya ya.
2: Ni aja ngas kaget.
1: Bala tunggal bala ke lama nak ngau bertemu nak. Dia tu nyo dan tu nyat ngain tu jadi ke. Nyo betati ke ti di sana ti nyo betati ke lah ni. Anang is boy dia tu gimiatnya. Lala umurnya. Kayaknya kejauh nak. Melempai sebelah berang sebelah anunya sebelah beti yang pakap.
2: Lagi ke Perandau kita udah agak melempai.
1: Okey, cerita pagi itu by SSL. Penglebih seluruh hati kita ke Seminar Sepantai Maya Pengerami Gawai. Tapi si Bibi Ana pagi itu penglebih Maya Gawai petuai ku ya. Ia landia berapi. Maya Gawai aja. Tahu kan nama ya berapi lebar aku tu nyonda dapat ku ya. Kau benda ya mau berapi.
2: Nah, berumah dua empunya tadi.
1: Berumah dua empu.
2: Serta mega komen Ari Wellington Imai. Selamat pagi trio pagi trio Y ku ya. Ya tu tadi tahu yang ya tu ku ya. Kias tahu yang ya. Nak kalah yang mendak berjoget tang nemu berjoget. Maya regawai baka kepronya hanya ya pengandia ya maya regawai ke ya
1: ya
2: maya macam ke pengandia maya gawai terbantai maya gawai jannya
3: asik ko agak peninga kita ku boy rumah panjai anu mau ngelakan tuang hirup atau ya keset tu bisa kini
1: nak hidup kenyawar ya kenyawar ya Gibi. Leban tim ndap kenyak lagi.
3: Ya apa pula lagi.
1: Ndap puas ndap puas
3: tuai lagi. Tu pai. Ya, mungkin tak ke pulai tu au. Doa tu pai.
1: Is, lain lah jari pagi tu.
3: Pesan penaja.
2: Nentu mana? Halau dah ya. Jin tua beri utai ke mana?
1: Jin tua asal tepi nak.
2: Kau ke laut.
3: Ya udah yang mabuk kita ya ke.
1: Setariang lah.
3: Setariang lah.
1: Ganti ya jadi setariang lah.
3: Ya.
1: Udah tuanya udah dapat. Lain lah muda seperan. Lain kan.
3: Setariang pak luain.
1: Nah lain mah muda seperan di Gibi.
2: Mayu kita di namanya tadi di tiket ke pangkat kebendayaan di kita mulai ke rumah nah. Tiket ke pangkat. Tiket ke pangkat nya di cuang.
1: Oh.
2: Ki ke pangkat nyadi tuai bide mah.
1: Oh.
2: Ken go gebi.
1: Iya iya iya.
2: Namanya tadi nyadi namanya nyadi di
1: ola. Receptionist.
2: Receptionist dia di
1: ola. Semua lah maya maya jawatan.
2: Iya, maya jawatan.
1: Tang nyana lah dia ke ngai ketua ke nyana. Di orang ya ke namanya ngabang niki ke rumah kita ni tadi. Ya. Kepada tua apa tadi?
2: Kepada nunga dia agak. Apa nama dia kerandau ngetuk ni? Nama pengawal itu. Dia nama pengawal ya nemu ini kali gawal okay
1: aku bisa cerita ke pasalnya nak leban kita ke bertunga berenau orang kadang-kadang atau baru bertemu yang ada nemu background dan semua nak dia sekali nya baru banyak kenyala aku ngambat namanya nerima orang yang kedatai nanya topik sedaya pasal topik nyabuang. Aku pasal nyabung tu, pasal manual aku nang ukai kurang ya, segi zero sekali, nang nemu sekali. Cerita sih dah pasal bulu manual semua. Dia diri je lah, tinggal ya. Nang nemu yang wet, nang nemu yang wet. Sudah cerita pasal nyabung apa? Sudah pasal bulu manual.
2: Gede gede nama topeng asal deh, nang nemu yang wet orang.
3: Engkau tu sila ya bergerak ke nama kue laban aku tu segi orang mana nak nemu aku nanti saya bersebut
1: segi orang bagas
3: perengkar teh kena ya namanya utek kena kena nana tua segi berbengak dia mak laban orang bapa saya segi nak bergerak kenyak dah sila bermah panjang aja bergerak kenyak
2: Dari bako topik ya ke nentu masuk na bako dia tu kan JB topik Gen Z dia tu ianya orang main game
1: ya lah.
2: Ke MM namanya tadi ketika MLS
1: ML
2: Mobile
1: ML ML
2: ML ML Nika
3: nyatau nentu masuk ngerai agak aku ngos tuntuan nuliahnya bab kemenduanya
2: pandai mah di main game.
3: Eh, baru nemu deh. Supaya le, napa tu dah lemu?
2: Tu ada kiram lemu, kiram main game.
1: Okay, kita ingat tu dulu lagi baca komen pendengar kita yang buka pasal cerita Ari Gawai. Penglebih Sulu Hati ke Terbantai, semina maya pengalami gawai aja. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Josie Menti lagu Gawai Ngeretan Jeman. Tang sebenarnya tu Barina Jara, Bujang Ulu Sungai. Ba Trio Pagi SSL.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Udah datai bak maya kitai dekat nemu

0: Kawan Ingatan Jeman, Jose Menti. Ujung kejam kita pagi itu 8.52 minit pagi.
1: Agi ba trio pagi wai kita ke pagi tu.
0: Agi.
1: Jadi agi bega namanya nyengok komen meh.
0: Nyengok komen meh.
1: Sambil kita ke beli ke barang atau ke benua ngemop ni maya tu.
0: Ya. Yeah.
1: Benua ngecat kini.
0: Benua main game kini.
1: Iya. Bekal kaban kita yang singgah.
2: Kalau ketawa aku alami nyelian. Aku terbenung ingat komen tau.
1: Ada yang berselapan bersepat ruai maya tu.
0: Oh, ada bersepat ruai. Kita mesti peningkat kita Anderson Angel pagi tu. Pengelebih dini maya gawai ko ya. Ia naban kemacias kau insap orang. Sampai kalah daripada tuai rumah pagi udah gawai. Sapa ada macias tau ngiga bini ya nyak ya.
1: Nama dia naban eh.
0: Nama sih. Maya gawai jangan naban ke macias ngau insap orang.
1: Tiba ke pinggai.
0: Bini ya, nanti insap ko ya.
1: Ya naban.
0: Oh.
1: Lain lah boleh
0: main gawai. Oh, semua insap orangnya.
1: Baka tiba ke kita medak baka pinggai tau ke gelas tadi ne. Sebab agak ditaban ke orang.
0: Ya, selipar kan lah. Selipar lah selalu lah.
1: Awak. Time tu Matias kau insap. Baru ya aku ingat dah.
0: Oh.
2: Nelayan.
0: Ya, ya nak kan insap ne?
1: Nak kan insap.
0: Ya nak insap ba.
1: Dia yang insap kau ke?
0: Kagak. Si logik ke dia. Ni dah. Cerita pasal selipar ike selalu lenyau. So taban kurang main gawai. Ya segi normal lah. Main ramai nak.
1: Ya. Maya-maya orang ke orang mayuh tadi. Ya lah banyak gawaian tu. Ke mulai pinang.
2: Masuk kajak amanya.
0: Masuk kajak.
1: Ya macam cara orang. Baik selipar ba orang kampung tuai biliknya tadi. Simpan dia. Nanti dengai. Tinggal kajak berkereta.
0: Ya.
1: Ya siti ada cara ya lah.
0: Dan kadang-kadang tudah kena bat kena. Kadang-kadang dah sengaja. Saru. Bukan ia pedak ya deh.
1: Ya. Laban ya meh utai ke udah laban tu tadi nak terang mata.
0: Oh, nak terang mata ne. Kerabu-kerabu arti pada.
1: Situ lagi kan ngau gebi, selipa tu. Kemana ya? Nak ya taban kurang. Tak tersat.
0: Tak tersat.
1: Laban.
2: Nah, di ni nengkeh aja.
1: Siti, kena Siti, orang dia tadi, laban kena kemi, baru hadin. Baluar.
0: Oh.
1: Nah, ingat di ni no pintu.
0: Oh, barang luar yang ninggal kan? Selipar.
1: Dia ngasuh ya.
0: Mana baik kerpau lah saya ko. Kerpau namanya selipar katanya nah lenyau.
1: Ya.
0: Kerpau ke batiang ya. Gibi.
2: Namanya.
0: Cara ya cara. Kerpau ke.
2: Au.
0: Kenyang ngau enak lenyau.
2: Au aku ngai ko kena kiru amat nyoba kerpau.
1: Ketik dah. Selipanya belama.
0: Oh, selipanya belama.
2: Ya, beli kemurah ya kertas ringgit lebihnya.
0: Kalau Jepun. Kalau nya.
1: Aneh nak kerpau nak.
2: Kita pakai buah yang kurangnya.
0: Selipar hotel. Hotelnya lah.
2: Nanti hotel tak baik pula kena kita gawai.
0: Pemalu tanya kecepat-kecepat munyi ni tiruai.
2: Ya genipis lah.

0: cara Gabby.
1: Oh, cara Gabby.
0: Nama te pandok dia main gawai tu Gabby. Nanti Maya dia pulai ke rumah panjang.
2: Aku nak mana tak aku bunyi kaku tadi.
1: Pa.
2: Nalmo lama tak ke blah blah main ipa laki.
1: Oh.
2: Bila ipa laki nampu pengawaknya.
0: Ipa laki mantok tadi.
1: Eh selalu orang Indo dia dapur.
2: Ya.
1: Tapi
2: ngede tu ipa laki. Raya mimir kita lama kita main ipa laki.
0: Nama pengawak ke Indo dah.
2: Iya, iya kita berarti kajanya di bos dulu, jadi queen.
1: Nah, best gak?
0: Sapa kenunga orang dah?
2: Nah, mayanya, nanti bertungaknya, bak dapur. Semua orang bak dapur makan melautai deh.
0: Mayak kebebala. Ini dia selalu ya lah.
2: Kalau nak pakai sedua, dia minta puji jaya mana wak. Nak nemu saya menyedia. Nak bersekolah, nyung melah nanas bunyi ke.
1: Kami ada sayar mana wak, Gibi? Sigi udah sayar rumah pasar.
2: Oh, kumai ku pulas ke dia aja.
1: No.
0: Kau dah kena. Dah kena kau mana mana.
2: Kasih ya, minta mana.
1: Okey, kita ini sudah tema pengujung SSL kita pagi tu.
0: Lalu dah terlagi kita akan dengar ke berita. Kita buat terus hari Palang Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur.
2: Banyak buku lain ngau isi Pak Y19 ngetuk nyurut ke dorok kami tiga semua tu. Bye.
0: Nama dia dah dapat jago.
1: Liar semangat.
0: Duduk.
1: Lalu angkat. Okey, lagu Rio Sandro. Salah kuntia, Maya Kawai.
0: So pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. BMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hamba.
1: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
2: Ustazah Ilani Zulkifli.
3: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk Manusia Rendah Hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat, melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal, melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Assalamualaikum.
4: Ini itu kita layan Sri Aman FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Anda kini sedang dengarkan kami dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam pertama. Edisi hari ini, Khamis 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salam Aidil Adha 1447 Hijriah kepada semua Muslimin dan Muslimat di yang tengah dengarkan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berikut. Informasi. Baik, selama 3 jam Spektra 9.12 warnai harimu, anda akan ditemani saya Azima, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Dan semestinya ada yang masih bercuti hari tu, ada yang sudah masuk kerja. Untuk yang tengah masih bercuti ya, selamat hari raya bersama keluarga, insan yang tersayang. Ada juga yang dah start cuti untuk sambutan gawai kan. Dan semestinya ini adalah detik-detik untuk membuat persiapan sambutan hari gawai kepada rakan-rakan kita yang akan merayakan gawai si lama jalan lagi kena Baik, yang tengah bekerja, ya, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Kerja itu satu ibadah. Dan saya Azima di sini mendoakan semoga segala urusan kita dipermudahkan hari ini. InsyaAllah, selama 3 jam tu pelbagai intipati dan info yang akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Dan juga pada jam kedua, Spektra 9.12 kelak, kita akan ikuti sitcom khas Aidil Adha, terbitan Sri Aman FM yang bertajuk Korban Punya Hal. Dan jam ketiga untuk Spektra 9.12 kelak, kita akan siarkan sebuah program terbitan daripada rakan kita Norlin Atahar daripada Sarawak FM yang bertajuk Korban Tanpa Sepadan. Jadi just stay tune bersama kami 3 jam tu untuk dengarkan dua program khas Aidil Adha. Baik, 9.25 minit pagi. Selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dengan sebuah lagu raya daripada Uci Rashid dan Hel Amir, Seloka Hari Raya. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

9.31 minit pagi. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Baik, terima kasih kepada anda yang tengah dengarkan kami. Sekira menggunakan aplikasi RTM Click menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga YouTube Sri Aman FM, selain di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami hari ini menemani anda pada pagi Khamis 28 Mei 2026, bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Amanah Betong yang telah pun dikeluarkan di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, Khamis 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, untuk bahagian Sri Aman, pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam Sri Aman diramalkan tiada hujan. Sementara untuk bahagian Betong, hari ini pada sebelah pagi ini tiada hujan diramalkan, manakala ribut petir di beberapa tempat diramalkan pada sebelah petang, dan pada sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Betong. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sekiranya kita nak dapatkan ramalan cuaca untuk seluruh Malaysia, bolehlah lawati laman sawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, 9.33 minit pagi, kami nak gadah Rami dan rakan-rakan pendengar kita yang telah pun meninggalkan komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar-pendengar kita yang lain yang belum lagi drop komen. Salam Aidiladha anda, salam gawai pun boleh juga, selama lagi kita bergawai bolehlah drop komen anda, salam anda kepada sanak saudara, ahli keluarga dan rakan taulan yang jauh di mataramu, dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya Azim akan bacakan pada jam kedua kelak. 9.34 minit pagi, jom kita dengarkan lagu Aina Abdul selepas tu yang berjudul Berjauhan. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: 9.43 minit pagi. Kepada yang baru saja tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi, anda kini sedang bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu Jam Pertama untuk edisi hari ini, Khamis 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh tonton kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Jangan lupa like dan share serta komen di Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah jam kedua kelak saya akan bacakan komen dan salam Aidil Adha anda. Untuk jangan lupa juga tag rakan-rakan anda ya, untuk supaya dia dapat balas salam anda ya. Pagi, insya Allah pada pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti berita dunia 10 pagi daripada Kuala Lumpur. Jom kita berhibur dengan lagu Satu Pagi di Pagi Raya, dendangan daripada Raihan dan Now See Heart. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Kita Sebiraman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu tunggu.
2: Orang Sepawak ingat awak kita menunggu kami kena 99.5 MHz.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 10.13 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Anda kini sedang ditemani saya Azima dalam jam kedua untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Khamis 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, salam Aidil Adha kepada semua pendengar-pendengar Sri Aman FM yang tengah beraya dan semestinya aktiviti melapah masih lagi diadakan di sepanjang hari inilah. Semoga dipermudahkan urusan kita semua pada pagi ini. Baik, insyaAllah pada pukul 10.15 minit pagi ini akan disiarkan sitcom House Aidil Adha, terbitan daripada kami Sri Aman FM yang berjudul Korban Punya Hal. Sebentar saja lagi kami akan siarkan. InsyaAllah selepas daripada ya, kami akan bacakan salam dan komen daripada rakan pendengar yang telah pun drop komen dan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Jom kita dengarkan sitkan khas Aidil Adha, Korban Punya Hal. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: 9,5 MHz inspirasi berinformasi.
1: Anda bersama kami di Sri Aman FM membawakan sitkom khas Aidil Adha bertajuk Korban Punya Hal.

0: kampung niya na naingat ta sumaya. Ugal na kami kasumpot. Oh, no, tinggal si kau.
1: Apa kami, oi? Kami di situ, kami nanya lo kami boleh si.
0: Apa nak ditanya kau, ya, ke?
1: Ay, sapi meninggal lo, kan, kami?
0: Kau tu manusia ke matang? Bukannya kau tu si tahu, binatang macam ni, manusia ya macam ni. Jangan ke manusia. Sapi ya, nak kenai orang. Maka nak tahu.
1: Kami emarik menipas lepas sapi ya, kak. Ya, sapi ada kami, geli yang omik, kak. Geli
0: yang omik. Ni lagi lagi. Kau si tahu kak, kau ya kacau lah. Wanita tercantik, anggun di kampung.
1: Ini bukan dendek, tapi ya, kak.
0: Ya, kau ya lagi namanya. Sapi ya, langsung hilang dengan kau ya.
1: Palias kan tak, ni mau kan.
0: Ya, nyamana ngecoh di pun kau, mau nak tahu. Itu kau pakai mirah nak. Kau coba mana mirah berkala-kala gitu.
1: Hai, padahal hanya mau mampu maju mirah. Tak lah.

0: Eh, sekejap. Sekejap dulu. Kami nak record video kita tu.
1: Video apa lagi, Ma?
0: Ay, konten Raya Haji lah, Ji. Morning Routine Korban Edition.
1: Ah. Oh, yang penting korban tu jalan. Bukan konten kau.
0: Aruk, bah.

0: Pegang tali itu kau kuat.
1: Si kami mau pegang ya, besar enggak sapi ya.
2: Yo Rabi, yo baru sapi. Belum nangga sapi besar aja lagi no.
3: Okay guys, kita live.
0: Aduh. Lupa lagi sapi tu.
2: Ayo,

0: Okey. Okey semua, batuk-batuk.
1: Ai, jangan berebut gila macam ya. Upa di pasar kamu kita tu dah bukan jual ikan lelong tu.
2: Kami si mau diberi ni tak bahagian nak seram. Geli kami ai. Kami mau nak upa sapi kit.
0: Ai, kan juga kami. Dari ni nak dah seram tu.
2: Ai, bahagian nak upa-upa sapi yang mau kami. Mau nak upa bahagian dah kalah ai geli yang kami nak ini seram.
3: Ai, lolong-lolong kejap lo kami nak ambil gambar lo.
1: Apalah kau tu mah. Semua nak diambil ke gambar. Okay. Kepo ya.
3: Hai, kak kita tu kak. Pakai kenangan lah kak.
1: Mun zaman dulu nak mensia. Nya simpan kenangannya dalam otak pala tu je. Tu semua nak nanti pun. Lah hilang.
3: Ya dulu.
1: No. Oh no. Datang seorang tak kah?
2: Anak-anak kerja jauh.
1: Tetah.
0: Nah kak, ambil basic itu.
2: Alhamdulillah, terima kasih Jid.

0: apa Tekno, kau tu nak nak dipadah, tu tak pandai faham lagi. Kenapa nak dipaham kau ya?
1: Sika, idea dah tu duhai. Bukan nak cakap pasal kita tak berbalik sapi.
2: Baru kita orang tahu.
1: Paduhai tak ji ya. Pasal kita tak macam ni cara kita berkongsi orang, nolong orang, kita bersabar duhai. Baru lah kami tahu erti idea dah tu tek.
0: Bagus lah Yano, akhirnya dah waya urat kau tu tek, dah bersambung pala kau tu tek paduhai. Baru berguna dipakai hari tu tek.
3: Dah minum susu kak, biar sel-sel tak bersambung.
1: Okey semua, okey semua, last-last kita selfie semua lo.
4: Selfie boleh, asalkan jangan sampai sapi tu terlepas lagi tahun depan.
1: Ya.

Begitulah tadi sitkom khas Aidil Adha, Korban Punya Hal. Watak-watak yang menjayakan Korban Punya Hal dibintangi oleh Azizi sebagai Gigi, Khanur Liza Mazni sebagai Nur, Azimah Kasim sebagai Mah, dan Mulyami Ahmad sebagai Amy. Sitkom khas Aidil Adha berjudul Korban Punya Hal diterbitkan oleh Sri Aman FM. Semoga Aidil Adha kali ini mengeratkan lagi silaturahim dan semangat pengorbanan sesama kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin.

Pagi. Sebentar saja tadi kita baru saja dihiburkan dengan sitcom House Ideal Adha 2026 yang bertajuk Korban Punya Hal, terbitan daripada Seri Aman FM. Semoga terhibur hendaknya semua. Baik, kami nak menyapa rakan pendengar kita yang telah meninggalkan salam dan komen setidaknya di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K. Bajar dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Ceria-ceria selalu katanya. Panas cuaca di Batu 15 Kuching, minta putar lagu gawai buat semua teman. Terima kasih DJ Sri Aman. Sama-sama. Pendengar kita seterusnya Rashida Idi dengan ucapan assalamualaikum DJ Aziz, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas pagi tu, selamat mendengar Sri Aman FM, putar lagu Luluh Hai Bahar. Terima kasih. Seterusnya pendengar kita Timbul Tawau dari Rumah Tawau dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM, buat DJ Aziz selamat bertugas. Terima kasih. Pendengar kita yang seterusnya Rini Sabai dengan ucapan

Benar-benar Mas Atuk katanya. Ha, panas ya. Baik-baik kita orang yang berada di luar ya, dengan cuaca panas, make sure pakai cap ataupun payung untuk alas kepala. Jangan kurang minum air panas. Pendengar kita yang seterusnya, Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Azimah. Selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Cuaca kat Malaysia pagi tok panas, katanya minta diputarkan lagu Sudirman Balik Kampung buat hiburan sendiri. Dan selamat hari gawai buat saudara kat kampung, love Kerawit. Semoga semuanya sihat walafiat. Terima kasih DJ. Sama-sama. Baik, peringkat kita yang seterusnya, James Pengiran, selamat pagi DJ katanya. Selamat pagi juga kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Seterusnya Azlan, seperti biasa nak akan selitkan tiga emotikonnya Rito dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat hari raya haji, selamat pagi katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada anda dan selamat Aidil Adha juga kepada kita Azlan dan juga pendengar kita yang lain. Baik, seterusnya David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas DJ Aziz katanya. Semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas doa ya. Pendengar kita yang seterusnya, Sapiana Podin, dengan ucapan assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat, salam rindu selalu katanya. Moga keluarga Sapin Podin dengarkan salam yang disampaikan ini. Baik, seterusnya pendengar kita Asfian Mahyus, Mempawah Kalimantan Barat, assalamualaikum DJ Azimah katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam raya DJ katanya. Salam raya buat sahabat di Sri Aman, di mana jua berada. Moga ceria di hari raya, insyaAllah, amin. Nah, kita doa-doa yang baik-baik aja untuk kepada kenalan-kenalan kita ya. Terima kasih Asfian Mahyus. Dan seterusnya Iba Vincent, dengan ucapan selamat pagi DJ Ari Sri Aman katanya. Selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent. Last but not least, Mary Ubon Martin, dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Murah rezeki selalu, insyaAllah, amin. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas doa dan ucapan anda, pendengar-pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 10.53 minit pagi, InsyaAllah jam ketiga kita Spektra 912 Warnai Harimu. Hari itu jam ketiga kelak Spektra 912, kita akan dengarkan satu program terbitan daripada rakan kita di Sarawak FM, iaitu DJ Norlin Ataha, yang bertajuk Korban Tanpa Sebaran. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman tadi, yang nak dengarkan lagu Sudirman Balik Kampung. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

11.08 minit pagi. Anda kini sedang dengarkan siaran Sri Aman FM dalam Spektra 912 Warnai Harimu, jam ketiga untuk Spektra 912 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azima untuk edisi hari ini, Khamis 28 Mei 2026, bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, saya Azima mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada Jumaat jiwa selamat, inilah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah sebentar saja lagi kita akan dengarkan satu program raya Aidil Adha, terbitan rakan kita daripada Sarawak FM, iaitu DJ Nolin Taha, DJ Lin, yang bertajuk Korban Tanpa Raya. Jangan ke mana-mana, insyaAllah 11.10 minit, sebentar saja lagi kita akan dengarkan rancangan Raya Aidil Adha terbitan DJ Lin kita.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar-pendengar Sarawak FM. Bersama dengan kami, Lin Ataha, dalam program khas kali tok sempena dengan Hari Raya Korban. Hari tok kita akan berkongsi kisah tentang pengorbanan, kemanusiaan dan juga pengalaman yang membawa bantuan serta agihan daging korban ke kawasan pedalaman. Dan bersama Lin di studio waktu tok, seorang aktivis misi kemanusiaan yang sangat aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Jadi kita nak dengarkan sendiri pengalaman beliau, cabaran dan kisah yang mungkin jarang kita dengar di sebalik misi itu. Jadi teruskan bersama kami dalam Korban Tanpa Sempadan.

0: bersama dengan Lin Abang Tutup, merupakan seorang aktivis misi kemanusiaan. Cik Hafiz, eksekutif Yayasan Ikhlas. Apa pun, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Hafiz atas kesudian bersama dengan kita sempena dengan Hari Raya Aidiladha tu. Assalamualaikum, apa khabar Cik Hafiz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga diucapkan kepada DJ Lin kerana sudi menerima saya ataulah
0: Masya Allah.
1: Di situ lah, insyaAllah.
0: Kita orang besar hati sebenarnya dapat menjemput Cik Hafiz datang ke studio kita nak bercerita berkenaan dengan pengalaman aktivis kemanusiaan. Mungkin jarang-jarang kita dengar tu Cik Hafiz.
1: Betul.
0: Okey Cik Hafiz, sebelum ya kita mungkin Cik Hafiz boleh kongsikanlah sedikit latar belakang dan macam mana kita boleh mula terlibat dalam misi kemanusiaan. Silakan.
1: Terima kasih diucapkan kepada DJ Lin. Terima kasih diucapkan juga kepada RTM Sarawak kerana sudi menerima kunjungan daripada kami. Saya Hafiz, wakil daripada Yayasan Ikhlas. Bermulanya kisah kami itu join misi kemanusiaan tu adalah saya tu diajak oleh kawan saya pergi satu misi kemanusiaan, iaitu misi banjir. Asalnya saya tu jadi sukarelawan lah, membantu nanggal lah orang-orang di sekeliling waktu banjir ya, tidak berada di pusat perpindahan sementara, dan kami membantulah contohnya dari sudut makanan kami orang, dari sudut emotional support, memberi program kepada sidak-sidak masa-masa banjir. Kami orang juga memberi motivasi dan counseling juga lah kepada sidak yang berada di banjir. Ya, pada asalnya mula-mula kami jadi sukarelawan, dan akhirnya lama sekian lama membantu kami diserap masuk ke Yayasan Ikhlas dan terus membantu Yayasan Ikhlas dalam pelbagai projek di Malaysia, terutama di Sarawak dan di seluruh di luar negara juga. Kami memulah program juga. Paling jauhnya pergi di kem pelarian Rohingya di Bangladesh. Soalnya pernah pergi di Sial lah. Tidak pernah pergi. Mun di utara Sarawak, memang pernah pergi di Long Lama. Ia di pedalaman juga lah. Dan mun ke bawah, kami pergi ke Long Busang di Kapit. Ia antara kawasan-kawasan pedalaman kami pernah pergi. Tapi sebenarnya banyak lagi kawasan-kawasan lain lah. Tapi ia antara kawasan yang mencabar memang pergi.
0: Okay, bila bercakap tentang mencabar tu, macam ni proses penghantaran daging korban dilakukan?
1: Untuk Long Busang pada satu ketika ialah ada komuniti Muslim dekat Siak. Dan perjalanan daripada Bandar Kapit nak ke Long Busang tu ngambil masa waktu ya 7 jam. Tapi kena tu mungkinnya cepat sikit dalam 5 jam. Lembunya diambil di kawasan Sibu, silap. Bukan saya, dah lembu. Macam susah nak cari. So memang ambil di Sibu. Dan memang ombak ke Kapit. Lepas saya memang ombak naik 4 wheel. Memang sembelih di kawasan Long Busang yang sendiri. Memang sembelihnya hidup-hidup di Siak. Untuk kawasan Long Busangnya, komuniti Muslim Long Busangnya, untuk merasai macam ni perasaan melaksanakan korban secara tertib dan teratur lah di kawasan Long Busang. Seperti mana kita tahu, Long Busang tak kawasan yang remote, kawasan yang dalam. Apabila kawasan dalam tu, apa nama, syiar-syiar Islam atau aturan-aturan Islam tu adanya kurang mendalami lah. So dari sini adanya belajar macam ni sembelih korban, apa aturan-aturannya. Ya, di kawasan pedalaman lah.
0: Apa cabaran paling besar sepanjang misi nak ngembak daging korban ke siar?
1: Nak ngembak lembu ya, naik ke atas four wheel dan tenangkannya untuk 5 jam.
0: Jauh.
1: Naik four wheel nak tenangkan lembu ya dalam masa 5 jam. Mun lembu ya si tenang habislah. Mungkin akan keluar daripada four wheel ke macam ni. Untuk pengetahuan, untuk lembu korban tu, ni si boleh ada cacat ke apa. Jadi kami orang kena jaganya betul-betul. Dan mungkin 5 jam yang tadi, ngambil masa lebih lama daripada ya lah untuk sampai. Dan Alhamdulillah lah, waktu ya sampai juga lah lembu ke Long Busang.
0: Sebelum nak bawanya ke tempat Long Busang, macam ni prosesnya?
1: Kami orang akan di-guide oleh sida pembengkal lembu lah. So pembengkal lembu tu ni akan madah lah, kena lalu macam tu laluannya. So memang akan sewa four wheel ke. Waktu ya daripada Sibu ke Kapit, saya dah jalan darat. Kena tu ada. Waktu ya saya dah, waktu ya terpaksa naik boat.

0: Okey, masih lagi bersama dengan Lin dan juga tetamu kita Encik Hafiz, merupakan eksekutif Yayasan Ikhlas. Kita bercakap berkenaan dengan program kita untuk sempena Hari Raya Aidiladha, korban tanpa sempadan. Masya-Allah, jauh saya tu pergi kawasan pedalaman di Kapit Nun, dan kalau tadi Encik Hafiz sempat bercerita dengan kita berkenaan dengan cabaran nak ngembak lembu, bayangkan masa saya belum ada adat darat lagi nak menggunakan bot. Pengalaman yang paling menyentuh hati atau membuatkan kita rasa cemas atau rasa wah tercabar aku kali itu.
1: Tuan-tuan perempuan sekalian, kami nak madah dengan kita orang. Apabila kita mula satu program atau satu misi-misi kemanusiaan tu, sebenarnya kepuasannya bukanlah pada penduduk ya sebenarnya, ataupun ketenangan hati bukanlah pada penduduk ya sebenarnya, tapi kepuasan dan ketenangan hati adalah pada diri kita tadi. Kita membantu melaksanakan syariat ditetapkan. Nah, jadi bila kita nanggar sidak mulah ya dengan tata caranya yang tertentu, sebenarnya satu benda yang ada dalam hati ialah kepuasan yang saya dapat digambarkan. Melainkan kita orang sendiri perlu pergi sendiri ke kawasannya, merasai macam ni momen mulah korban di kawasan-kawasan pedalaman ke Datuk. Dan kita orang akan rasa puas apabila sidak yang mendapat daging ni tadi mukanya senyum dan yang berterima kasih kepada kita. Kami berterima kasih. Jadi benda yang ya adalah satu pengalaman yang si mungkin ada dan si mungkin dapat pada orang yang nya hanya duduk di rumah dan menerima daging. Saya akan dapat. Bagi siapa-siapa yang tahu ada program-program yang hantar daging untuk di kawasan-kawasan pedalaman, tolonglah pergi join-joinnya. Tolonglah lapah daging kah apakah. Waktu ialah kita akan dapat rasa experience berkomuniti dengan masyarakat dan kita kenal. Kita dapat tahu oh nyatuk ke datuk tu halnya. Kita dapat tahu rupa-rupanya di kawasan Long Busang tadi ya. Ada hidden gem dekat Long Busang ya.
0: Yang tersembunyi ya.
1: Yang tersembunyi. Tolong saya akan dapat di kawasan-kawasan bandar. Tapi kami semua reveal.
0: Adakah tempat yang mungkin masuk kita sungai kah?
1: Sebenarnya ikan purau.
0: Oh, ikan purau.
1: Hanya ada di Long Busang. Dan kami merasalah ikan purau. Pemain ada juga ikan purau-nya. Kami orang pun dapat juga.
0: So, mancing lah.
1: Local people kat sini. Hanya yang beri lah. Memang empurau liat.
0: Wow, Masya Allah. Di sebalik kawasan pedalaman tersembunyi hidden gem yang orang si tahu di sini.
1: Betul.
0: Nanda.
1: Di sebalik kesusahan ni tadi, sebenarnya adalah kesenangan-kesenangan yang lain kita siwasan lah.
0: Mungkin kita boleh kongsi dengan pendengar-pendengar kita reaksi muka penduduk kampung tu. Ada si yang bila adanya nerima bantuan korban, mungkin ada sesuatu yang adanya sampaikan dengan kita kah?
1: Antara perkara yang paling kami rasa perlu syukuri lah bila kita mula misi kemanusiaan tu adalah kita banyak didoakan. Sidak akan datang pergi ke kita dan madah, terima kasih tuan sebab sudi datang ke kampung orang, mun dapat datanglah lagi. Kami orang menerima dengan hati terbuka. Yang pertama sekali pihak kampung untuk menerima kami orang dengan hati yang sangat terbuka. Saya dah masalah untuk kami orang mula aktiviti korban dekat siang. Yang keduanya, Danya memang sangat-sangat bersyukur orang-orang luar datang. Danya menyambut kami orang dengan tangan yang terbuka dan siap Danya offer. Mun mau tidur di kawasan ni, tidur secara percuma, saya dah masalah. Nya layan. Memangnya tadi nya beri makan juga. Jadi orang yang datang ke kawasannya, Danya layan dengan baik. And then yang paling utama sekali adalah bila Danya terima dagingnya, Danya mendoakan kita. Semoga tuan tu dia berkati. Ya, sebenarnya satu benda yang kita perlukan. Jadi bila benda kedai dapat kepada kita, kita pun jadi rasa macam gembira lah. Nya jadi orang nunggah bahasa Melayu ketagih lah.
0: Belalak
1: rasa sawaknya belalak. Lala teman tu. Betul. Sebab tenangga orang sonok. Mungkin waktu kita mungkinlah bagi siapa-siapa yang introvert kah, bagi siapa-siapa yang ada masalah, kini tu lah banyak orang masalah nak. Tahu sih masalah depression,
0: anxiety.
1: Pergi bantu orang. Bantu orang tu adalah salah satu cara untuk menghilangkan anxiety dengan depression. Salah satu. Tapi kena continuous lah. Kita mula satu benda tu, kita bantu orang. Ada satu perkataan yang orang putih selalu nyebut, iaitu philanthropist. Filantropis tu adalah jiwanya tadi, jiwa ke masyarakat. Jiwanya dah siapnya dah siap dah rasa individualistik dah. Nya memang nak bantu masyarakat je kerjanya. Ya, adalah filantropis lah. Untuk bahasa orang kampung. Bahasa orang putih, bahasa orang kampung.
0: Benarlah orang madah, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Seronok sebenarnya bila kita bercakap tentang reaksi penduduk bila sedaknya menerima bantuan dan sebagainya. Mungkin setiap orangnya ada

0: tapi selesai aktiviti agihan tu, apa perasaan kita?
1: Yang pertama sekali adalah bila sebut pasal korban, kita tahulah kisah Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim tu tadi
0: diperintahkan
1: untuk mengorbankan anaknya, tapi dia terima dengan hati yang terbuka. Okey, tiap perintah tadi mesti ada hikmahnya selepasnya. Jadi bila sebut pasal korban, bila kita mulah program-program korban tu, yang pertama sekali bagi orang yang berkorban tadi lah, tu kami cerita pasal orang lain dulu, bawa cerita pasal kami. Bagi orang lain bila dia berkorban, yang pertama duitnya. Harga lembu dekat Sarawak tu bukan murah. Nya mahal. Nya mau juga meri lembu korban tu kepada masyarakat komuniti. Padahal kita tahu sebenarnya bila orang mulah korban, nya boleh nerima 1/3 daripada bahagian lembu ya.
0: Betul.
1: Tapi nya tadi meri semua kepada
0: sedar
1: bahagiannya. Nya meri semua kepada komuniti. Ya adalah pengorbanannya. Dan ya ganjarannya lah. Ya adalah satu pengorbanan ini kami rasa paling tinggi. Bukan sikit harga lembu.
0: Betul.
1: Bukan ingat singgit dua ringgit harganya. Beribu-ribu. Yang pertama, pengorbanan yang
0: di segi kewangan.
1: Di segi kewangan oleh penyumbang tadi. Yang kedua adalah pengorbanan dari situ masa dan tenaga orang yang mengantar lembu dan molah program-program komuniti itu. Ya, satu pengorbanan yang sepatutnya kita rasai. Pengorbanan yang memerlukan satu
0: effort.
1: Satu usaha yang sangat tinggi. Nak melangkah kaki ya, nak pergi pedalaman tu jauh. Katakanlah mun orang fly daripada Kuching ke Sibu, sihalnya naik flight. Mun orang daripada Kuching naik kereta, Kuching naik kereta dah berapa jam dah ke Sibu. Dulu zaman ni atik 6 jam Kuching ke Sibu. Ya, pengumuman pertama lah. Lepas ya daripada Sibu lagi nak naik boat lagi. Pasal nak sewa four wheel. Daripada sewa four wheel tadi nak pergi ke pedalaman Long Busang yang tadi dalam keadaan jalan six kata. Oh ya, satu pengumuman yang
0: extra.
1: Ush, melampau tinggi. Kami rasa macam mula-mula okeylah. Dari sudut hati kami ya, kami adalah first and last kami akan pergi. Benar. Sebab kami jenis orang yang motion sickness.
0: Okey, faham.
1: Kami motion sickness. So bila kami naik four wheel lah, dahnya bergoyang dia lah. Bila dah sampai, kami madah siapa tu first and last lah. Saya dah pergi, dah pergi lagi kali kedua. Bukan pertama pergi, madah simo lagi kali kedua pergi lagi
0: di tempat yang sama,
1: di tempat yang Long Busang. So ya, satu pengorbanan yang agak tinggi lah bagi kami. Tapi kami cerita tadi lah, di sebalik pengorbanan-pengorbanan yang kita polah masa kita, tenaga kita, tapi ada hikmah di sebaliknya tadi, iaitu kita nangga kegembiraan masyarakat di sekelilingnya bila menerima. Ya adalah satu benda yang kepuasan yang si dapat digambarkan. Walaupun penat lelah kita tadi, tapi bila kita nangga orang menerima dagingnya dalam keadaan gembira, memang kita rasa puas, yang puas hati yang melampau-lampau puas.
0: Kalah duit kita.
1: Saya dah, duit si mampu nak membeli adalah tadi beli daging korban telah. Tapi disertakan dengan usaha, disertakan dengan pengorbanan-pengorbanan yang lain, dan akhirnya kami sendiri lah pengalaman kami rasa sangat-sangat puas bila kita dapat membantu orang lain lah. Ya.
0: InsyaAllah.

0: kita nak tanya pendapat kita, kenapa masyarakat kita perlu ambil peduli tentang bantuan kemanusiaan?
1: Idiom lah, peribahasa orang putih, mana no man is an island. Jadi bila sebut pasal bantuan kemanusiaan, di sebalik kesenangan kita ada kesengsaraan orang lain. Jadi waktu kita untuk bersenang lenang, kita perlu tahu bahawasanya ada orang lain dalam keadaan yang serba si cukup. Jadi ada tanggungjawab kita ya sebagai seorang manusia. Kita kemain pusak nangga tepi jalan atau sanggup beri makan. Ia satu makhluk Tuhan yang makhluk lah, yang bukan manusia. Tapi kita ada rasa memberi kepadanya. Apa salahnya sekiranya bila ada manusia ya memerlukan bantuan, kita perlu ada rasa ingin membantu orang yang memerlukan bantuan. Membantu orang lain yang tadi adalah satu perkara yang perlu kita ambil maklum. Apa sebabnya? Yang pertama sekali, dari sudut psikologinya, bila kita bantu orang, kita akan rasa lebih tenang. Sebenarnya bila kita bantu orang ya, ia lebih kepada diri kita berbanding orang lain.
0: Betul, setuju.
1: So ya, masyarakat tu jangan ada sifat individualistik kita. Ia perlu bergelumuk, ia perlu bermasyarakat, perlu bergawan dengan orang. Sebenarnya lama mari, zaman Mesia mari, kita tu memang dipaksa untuk pergi majlis keramaian, jumpa dengan orang. Nah, supaya kita dapat kenal antara satu sama lain, kita dapat tahu karakteristiknya, kita dapat tahu cerita-ceritanya. Dan daripada cerita yang tadi, boleh membuka minda kita. Ia antara benda yang perlu masyarakat tahu. Bila masyarakat nak bantu orang lain, rupanya ada orang lain yang lebih susah daripadanya. Jadi bila dia fikir macam ni, dia baru dia rasa susah, dia akan terfikir, oh ada orang yang aku bantu tadi, dia lagi teruk daripada aku. Ya. So sebab ya, masyarakat tu perlu ambil tahu, perlu ambil peduli pasal bantuan-bantuan tu, bantuan-bantuan kemanusiaan tu. Si lain si bukan adalah untuk dirinya sendiri juga, dan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat sekelilingnya. Ada yang kami mula program-program yang bersifat infrastruktur. Kami ada mula projek solar, projek air bersih, projek pembinaan masjid dan surau. So ya, antara benda yang kami pula di Sarawak tu, di Sabah pun ada, di Sabah ya memang ada sekolah. Saya di Semenanjung pun ada mula program-program pendidikan kemanusiaan, program-program bantuan-bantuan khas lah.
0: Maksudnya bukan sekadar musim daging korban diagihkan, tapi ada misi-misi kemanusiaan yang lain.
1: Betul.
0: Apa harapan kita sebenar dengan Aidil Adha tahun tu?
1: Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harapan kami untuk Aidil Adha tahun tu, jangan duduk rumah lah. Keluarlah, mun ada masjid namulah program korban, pergi bantulah apa patut dibantu.
0: Melapah
1: asahlah pisau-pisau anda, nak bantulah untuk mengagih-ngagihkan daging korban tu. Akhirnya tolong-tolong kita orang tu, yang pertama dapat pahala lah, yang kedua ya, orang meri daging korban kepada kita orangnya, nya ikhlas lah meri sebab tolong dah tolong. Jadinya pun rasa macam oh, memang patut diberi lah nya daging korban. Yang ketiga, tolong dapat berkenal lah dengan masyarakat-masyarakat sekeliling di kawasannya, di masjid-masjid. Katakanlah tolong macam malu-malu, siapa pergi seorang, pergi kawan, ajak kawan-kawan lain, pergilah program korban tu. Amu siapan kami orang pergi berdalaman, pergilah ke masjid-masjid. Mun ada duit lebih, simpanlah duit ya, polahlah korban, paling rendah pun 390 aja, pahala pun dapat, kepuasan pun dapat, insyaAllah.
0: Siapan Aidil Adha kita, silakan.
1: Kami Hafiz Bimorni, wakil daripada yang saya kelas, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada para pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita semua. Amin.
0: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Hafiz kita bersama dalam Korban Tanpa Sempadan, beliau merupakan eksekutif Yayasan Ikhlas. Terima kasih atas perkongsian yang cukup bermakna dan menyentuh hati kita. Dan semoga semangat Aidil Adha bukan sekadar tentang ibadah korban, tapi juga rasa syukur kita, kasih sayang kita, dan juga keprihatinan kita sesama insan. Jadi selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar. Terima kasih kerana bersama kami orang dalam Korban Tanpa Sempadan. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Hafiz.

11.40 minit pagi. Sebentar tadi kita baru saja dengarkan rancangan Raya Adil Adha House yang berjudul Korban Tanpa Sepadan, terbitan rakan kita di Sarawak FM, DJ Lin Adha. Semoga apa yang dikongsikan tadi mendatangkan manfaat kepada kita semua pendengar Sri Aman FM. Baik, insyaAllah sebentar saja lagi saya akan kongsikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini, Khamis 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah.

0: 11.52 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 warnai harimu kita hari tu, edisi Khamis 28 Mei 2026, bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra kita hari ini, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang telah pun meninggalkan komen salam di ruangan komen Facebook Street Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa hantar komen dan salam anda setiap hari, 9 pagi hingga 12 tengah hari. Yang tengah menjamu selera, semestinya selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah dan disudahi dengan alhamdulillah. Yang tengah bekerja, ya, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, kerana kerja itu satu ibadah. Sila lupa juga kepada pendengar-pendengar yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, pada pukul 12 tengah hari kelak, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching dalam bahasa Iban. Dan jangan lupa juga janji temu kita pada esok hari dalam Spektra 9.12 warnai harimu bersama rakan kita DJ Amy. InsyaAllah akan menemani anda esok Jumaat. Baik, 11.54 minit pagi, saya akan tinggalkan anda dengan lagu penutup kita hari ini, dendangan daripada Dato' M. Nasir berjudul Salam Dunia. Baik, saya Azimah Kasih mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Tebak-bak dia suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Nancy Tambun, bawa berita tengah hari kena 28/5/2026. Raban Am PGA Brigade Sarawak mujur ngerikut ke 58 kes, ngaungetan ke 69 ikut orang beroptiris di serata menua. Tidak berjalan ke kena 16/3 nyentuk ngagai 26/5 tu tadi. Nitya ke penerang media komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai mereka bisi 820 itik kandang dur sudah diperasa bak sekedar dur. Engau penyampau duit ke dirampas lebih 20.3 juta ringgit. Tujeng kawam berkawam engau pengawak ngerampas lebih 342 ribu liter diesel subsidi tik berga kira 1.8 juta ringgit serta megak mayuh macam aset bukai bakal lori tangki jentera berat engau tangki sikit keberga nyau dekat semak 17.5 juta ringgit. Kelimpah harinya 5 tan minyak makai subsidi engau lebih 7 tan gula kasar tik dipelabak ke dekat di seludup megak udah dirampas. Sama dirampas, sianya sebuah tabut ke dikenak nyimpan 20 ribu liter diesel engau nadai ngembuan permit kesah di Bintulu. Semua utai dirampas, engau ditantuk. Udah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam menua engau ungkus penghidup KPDN Sarawak. Ngambil ke atur nangkan kenyak. Udah dipercayai ke engau silik lagi. Ngenak Seksyen 21 Akta Kawalan Perbekalan 1961. Program ibadah korban ti diagih ke ngenak cara nitih ke zon engau tumpuk pendiau dah mujur di pejalai ke kena nentu ke sidap boleh pemain ti ulih diasai ke engau lebih komprehensif agi ngaga komuniti menop sisir. Kaban Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang madah kecaranya dikenak nentu ke pengawak ngagih ke dagian ditetak endak bak sitin dua raja tang diagih nitih ke guna engau penyampau tubuh bak tiap tumpuk pendiau. Nyalai 15 ikut capi dibunuh di Agiah bak kandang menua Sajaya hasil ari gerempuang mayu bengkah Raban Nyengkawo Miampu ngau kaban konsen negeri Sita Sajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Program bunuh 80 ikut capi tu ti Nyengkawom di Selampur bagi Sita Kota Semerahan ianya Sita Sajaya Semerahan engau setakan. Projek Sungai Asap Digital Village SADV kebungkus 36 juta diatuk benua cakah di pejalai dikenadegap ke pemansang ekonomi digital menua pesisir tebal lagi bak Sungai Asap ngemurum. Kaban Konsen Negeri Sitak Murum Kennedy Cuk Pai Ugun madah ke projeknya nyengkau menyedia ke internet deras ngenak teknologi fiber optik dikenak ngedut ke takah digital engau menggeri engau menua pesisir. Yang harap ke projeknya mujur lalu tembuk nitiah ketaga diletak laban projek tu dekatnya di penyungkap pemansang ekonomi digital bak menua ulu. Berbak ngonya perambu nembuh ke Palan Transformation Bertanam Bertupik Pintar SATC bak kandang pengentap pendia bakun Sungai Asap dekatnya di Palan Pemansang Bertanam Bertupik Pintar berplasar ke teknologi moden. Yang mega udah merambu numbuh ke Smart Agriculture Transformation Center SATC bak palan pengentap baru bakun BRS Sungai Asap dekatnya di Palan Pemansang Bertanam Bertupik Pintar berplasar ke teknologi moden. Tunjang kaum mengena Artificial Intelligence AI Automation Internet of Thing IoT Drone Bertanam Bertupik serta mayu macam teknologi bertanam bertupik pintar kebukai. Berita Tika Perudi. Projek Akademi Nembiak Betung 6.88 Ika Pemesai Ti dekat di Kemansang semak RTC Betung bak simpang layar di sadangnya di hub pemansang pengelandik nembiak di bagi menua Betung. Sapit Menteri Nembiak Lombok dengan pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madahkan akademinya dekat nyedia ke peluang ngau awak ngagai raba nembiak nyikap diri ngau mayu macam pengelandik ti besai. Akademi itu dekat digagak Siti Hostel ti uliah nangkup 160 ikut nembiak padang bul sintetik engkau megak trek Belanda.
Yang madah pengawak ngagak akademinya di Pejalai Kaupis Kerja Raya JKR Sarawak kena agih belanja nengah agensi pemansam bagi menua betung BDDA di bulih RM30 juta. Yang harap ke projeknya boleh berlabuh di Pejalai ke dalam agi lalu tembuk nitih ke tagak tiudah diletak. Nyanaka kita mendiang ke berita tengah hari sehari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Dari itu kita terus berlangga pula program kami, Bak YFM, Miri.

0: Ya lagu kena mungkang lah tengah hari-hari data daratan pun puji. Selamat tengah hari ngaga semua bala peninga ke baru mendiang ke ngelah tengah hari. Bukan lagi kami geng 2B hari wife Amerika tengah hari itu. Nak kira nama cara sidaya mendiang ke tuan abe ya.
1: Iya,
0: baik ke RTM Klik, baik ke meda live Facebook rasmi Mira FM. Tau kabar radio sidaya kita. Dini Nur dalam kereta benar mulai ke diri pemisi gawai itu nah lebih ya.
1: Iya betul. Kelebih lagi cerita sigi balap ni kita itu DJ Bana sigi mulai ke diri dengan benua sidak terimpo cerita ni. Ya Siti pesan adik kami duai entinya mak kita putuang jalai atau ke masuk simpang Anang nak ingat merik signal kurang.
0: Ngeliah orang.
1: Betul. Laban ke kandang orang nemu ngenyit ke pansut hari simpang tu nanti deh DJ Bana.
0: Ya nak ada salam mega tahu berkunci ngau kami dua berkeni ko gaya penyeko jalan luar na maya jam ke dia tahu tahu di post ba Facebook rasmi Mirai FM ngami ke kami dua oleh berkunci ke berkawa ngau info traffic ya. Jadi ke tengah hari tu nak bakas lama abah awak ngelah tengah hari tu abis terima penatai dua ikut temuai nabe ya.
1: Iya dua ikut temuai ya, kita
0: terubah hari opis pengerai di Miri di tu lalu kedua Kumang Sarawak 2026 jadi personality haduan ke ngalih hari tu lagi ya kedua ngalih hari ya. Jadi sebenarnya tu mai berita bukai nyadi minggu tu ada brand buster laban ticha tau dah lama pemisi yo. Jadi tu ngenang nama tu take viral di Bandaraya Miri tu bi ya.
1: Iya betul.
0: Kawa ngau panorama bunga sakura.
1: Sakura ya.
0: Jadi pengudah lebih 2 bulan gayari ti angat atau ke kemarau di Bandaraya Miri. Dia tu viral ngau panorama ti cukup mana baka musim bungai lebuh kayo ti koma ya atau ke tampak lagi ngau nama bunga sakura Malaysia udah berengkah berbungai serta curiat perhati mensia mayu. Jadi rintai bungai pink ngau pink putih atau benung berbungai kenyawari beberapa minggu kau dah ngias tisi jalai besai di Bandaraya Miri nampak rampak ke sebaka ngau musim bungai sakura di Jepun nabe ya.
1: Iya betul. Jadi kayu tekuma tu atau kenama saintifik ya ianya Tabibiu rosea tu jakut sira Jepun ne di mana ari ruang bilia Bignonia Chaya di pelabak ke asal dari Mexico ngau Amerika Tengah dalam jakut Inggeris tu tadi yang megak dikelala ngau nama Pink Trumpet Tree Pink Poi udahnya Pink Tekoma atau ke Rosie Trumpet Tree. Jadi di Miri tu kayu tu mayu ditanam betisi jalai yang kau membuat sepemanjai jalai Miri dengan kuala beram pihak megak bypass. Jadi ke kandanunya jadi pelanti terbilang Nur Mensia Mayu ngasai ke pemanah bungai ati berbungai kelebih lagi di Miri tu tadi.
0: Ya. Lalu aku bisa megak bisa meda posiko peningah kita yang kena angkanya ngana baju kawin ada taman bulatan di Miri ya.
1: Okay.
0: Jadi ada hadiah naik buah ngagai Korea aku ya.
1: Ni buah Jawa.
0: Lalu ba yang pu tanyanya deh postingnya cukup mana gak bungai dia deh semua mbak taman bulatannya nyau berbungai magang aman nyau bakal ba Korea gak take the post
1: betul ya. Laban kita ya di Miri tu mayu balap ringa kita sigi rindu mana cita Korea jadi betul sigi aman. Ngagai siko apa ni kita tidak bergambar tadi kita tak terus ngagai dini lain do ke bisi benda kita bungai bakas sekoranya asaiko ngagai bala penyanyi kita boleh mesyutin ane di cibana
0: ngamai peluang bahawa iya pelabak kuasa ke setahun sekalinya fenomena kebakannya nama cukup mana ngai kita ke bisa tidak dekat raun negara raya Miri lagi tahu bisa peluang dalam karena beberapa hari itu sebenarnya bunganya nyelayo
1: betul
0: ya. Akhirnya dia lengkap ke ceritanya tadi data udah merenang nama tu kita ingat lagu daratan pun puji bisa nak berarti ke berkenai ke kriteria inodara ke depilnya orang puji yang tapi ya
1: okay. Kira ke data jamin namun
0: Ambil kenaan besar sedianya merati ku aku tadi dah. Jadi tua terus merina balap ninga ke benar bulan kita tengah hari tu langkenangkan tu lagi bisa lagu gawai kelingkang manang kada pinta peninga kita hari serikai nya mesti meet you selamat tengah hari menyadai harap ke lantang hati dekat nyambut hari gawai.
2: Aku kolena nalagan aku ngari ke kami sembilia merek selamat hari gawai tahun 2026 ngagai semua kaban belayan suku sakat ngau semua ting lala aram kitai sama bersamping ngagai petara di surga ngambil kaya merekat semua kitai ngau pengerai penyamai pengantang penyenang tua limpah panjang umur nak kendawa bertujung bakal bukit gebung bakal langit tampak bakal pulau luas bakal danau anak ucok kita ke bersekolah asal panai dicugai jari dua sidak kebujang asal berbini sidak kedara asal berlaki ruang bilik kita diberkat engau pemaik ngamai ke kawa kita bakal wi tampung tali bakal ijuk tampung pendok penghidup kita nak senika nak menawa selamat gawai daya 2026 lantang senang nada utai ngawa gerai nyamai nak penderak rengak tuah berlimpah badau agak mensena bidik lansir hari tahun-tahun ke subak. Oh ha.

0: Hai, aku Leon Anduan, pengeluar program Mari YFM Miri. Dekat Miri, selamat hari kawai dengan semua pendengar kita di serta menua yang nanggira lain kita diau. Ngarak ketujum-tujum berlama ngotowak sama pula sampai minta kita selambat, minta guru-guru kerana nyamai. Pidia lansia bertuah berlimpah. Kaya raja minta tulang, minta pandang, minta isyang, minta pening ya. Jadi awak kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tinggira, boleh setawa, boleh mengenak. Nampak kita sama belak jalai rita manah nama lucung baka bukit rabung menua, tinggi baka langit nungkat meraja, terang baka pandang bulan penama. Selamat hari gawai gawai guru gerai nyamai araku Leona Dong. Oha.
1: Sekali lagi meraya selamat gawai dengan semua bala peningatan apa ya.
2: Ya, betul. Tak perasai.
1: Ya, semua agak asai gaya menua. Bisa ya. Kaban tu insin. Tahu kan dua bala nama ya. Nora. Ya.
2: Nora.
1: aku memang... Aku merantau ke Mayaman ya sobat abe. Mandai ke dere benua mulai ke dere gawai. Nyangkuang Nora.
2: Nyangkuang.
1: Naik buang mayaman segelas saja. Ada. Jadi ngagai bala kita ke benua mulai ke dere ya. Dia tu sambil kita ke berperindang kami. Jadi budaya penglikon jalalun ba pengguna di Miri agi ba tikas tinggi raukati. Kebuah pihak bala driver ditemu. Semina nitih ke atur lebuah sidak ke medak polis atau ke bala beneret adat. Bisa ngasai kenyan abe. Mandi muda polis baru nuan merti
2: kesan, ya, sikit betul. Okey, si mana aku aja asyik ku balap linga kita pun kenyak deh di mana. Laman utai tu ngai bisi nama tu jadi utai ke kak dinya di tu lebih lagi kita ke jalan alun tu tadi di mana.
1: Udah tu lah buai tanyanya ulah ke bekenyak deh laban. Laban te semua te semina tua babasa atau kan nangi takut ke kena hukum.
2: Kena hukum.
1: Datang ke pemadam berguna nyawa ke tempo deh. Hau. Jadi naik buah ngantai bala polis bisa ayahan ngipak bajalai baru tua merti deh. Hau. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ulah hendak berjimat bakal berkena ke telefon binci yang maya deriba ngau nak ngena tali belulang penglikon antara pun kebuah kes babadi bajalai alun majak nambah di Miri.
2: Ya, jadi yang maksud ke jakunya pengudah berjadi kempen penglikon jalai alun berserimbai dengan hari gawai daya 2006 tikas Miri bersyel pemajaya kena hari 1-25 hari bulan 5. Jadi sepemanjai bulan Januari ngaga April tak ke bulan 1 ngai bulan 4 tahun tu sepenyampau 1165 kes berbadi di rekod di Miri enti dibanding ngau 1120 kes ungkup timpuah kesama tahun siti nyen kemari. Hanya di penyampau kes berbadi tinaban kenyawa mega nambah hari 14 ngagai 19 itik kes tu tadi DJ Bana.
1: Ya. Lima kanan luar kau dah dikelalanya di hotspot penusah berbadi hanya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio ngau mega Jalai Padang Bilun Miri ya, nyalai yang lalau pengguna jalan alun nerenak ke budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke penglikun pemanjai musim pengerami toilet ya.
2: Jadi ya, betul.
1: Ya, berita ke baik ko perhati ke bala peninga. Jadi nai buah ngantai madak bala polis, bala penderet adat tua ngasih ke undang-undang jalan alun tang semampai di nama tu tua nitih ke undang-undang jalan alun laban ke pemadam berguna nyawa nuan enggak mega nyawa kita sebilik ke depan keretanya napi-api ya.
2: Iya betul. Okay. Kelebih lagi kita itu pula yang menua malam-malam kita tentu yang nanti berumah atau ke di menua kita laban kira kesidak yang harap kita datang dengan selamat pula yang menua ni di Jebana. Jadi kita ingai mai penusah maya kelebih lagi pengerami bagawai tu jadi nanti oleh sama balak kita berjimat pula gawai.
1: Laban tujuh kita akan mulai ke derek dan kak bergaga kak berang kami dan nanti penata itu hanya disambut orang ngau sabar nadai guna ngau tusah napi apa ya.
2: Iya betul.
1: Okay, bah, kita terus berperindang stand lagu ada baik bala raban choir CMP merik petara makai YFM
2: segulai sejalai.

0: tu berengkah macam pesan ke BCD kirim ke belah peningat tu abe.
1: Ya. Oh. Okey, jadi pesan ke Cubah tu datang dari Albert anak jelun ngari ke saya anak gue madah ke pengawak Semayang ngau merkat ke pengawak pengudah Nyimian lalu niri ke Batu Regang Niang Singkot anak Badi kena 2006 jam 10 pagi. Jadi pesan tu nuju bala berskrang skim skrang ulu ngau ili lubuan tu Sri Aman Kucing Miri Indonesia ngau semua kamu melayan kenglala ni yang singkut anak badi ngau lantang jadi penguatu dekat diatur di rumah kanda skim sekarang. Jadi penerang tik silia tau terus bagi gak ke Lumbu 017-769-2676. Jadinya pesan ke cuba diterima kami di YFM Miri bakal ke tengah hari tau.
0: Ya, pesan kedua atau pesan rabat datari mampak anak bungkung tau ke inai mugan madah ke pemati inai ya yang biah anak sawiang biah anak sawiang jadi ini yang atau nadai kena hari lima hanya 26 hari bulan 5 2026 bas pita kapit jadi ini yang dekat di sengai balamayu 28 ngau 29 hari bulan 5 ianya hari 4 hari 5 ba rumah satu Malaysia jadi ini yang dekat Dianjuang pagi hari 6.30 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Kapit lalu dekat di sengai ba rumah satu Malaysia Kapit jadi pesan ditujuan ke Bambelayan baru rumah Peter Rantau Bidai Sungai Uyan Sungai Pako Sungai Spasir Sungai Panto Batang Rajang Batang Balih Pasar Kapit Sibu ngau limbang ngau semua ke Bambelayan ke nak uleh dirintai ke dito ke ngelalan yang biah nak sawiang jadi penderang kesilia kita tahu telefon ngagai mampak tau ke Indah Morgan ngena lumur 011-5892-3871.
1: Jadi pesan ke sekali to pesan ngetas ulit ngaung lumbung data yari rata anak tanggai madah ke pengu ngetas ulit alu ngelumbung inaya nyani yang puyau anak gumbang jadi pesan tu dituju ngagai semua kemablayan di Sungai Mujung, Pantau, Paku Majau, Melinau, Babangan, Ulu Mujung, pemegat di Kapit serta semua kemblayan ke naklah dirintai ke dito. Jadi penguatu dekat diatur kena hari 6, yang 30 hari bulan 5, jam 9 pagi. Lalu penguat lumbung dekat diadu ke ngau cara Semiang malamnya megak. Jadi penguatu dekat diatur di rumah anak yang pu di Not 20 Taman Indah Jalai Selirik di Kapit. Jadi penerang tik silia atau bertelepon tau ke WhatsApp anuju ngagai rata tau ke Indai Raja berkosong 13-570-4979 tau ke Jawai tau ke Indai Mau berkosong 13-882-8593.
0: Ya, pesan ke Siti Todateri Anthony anak sawiang pesan madah ke bininya Duna anak Dawud. Duna anak Dawud udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026 hari 3 atau tadi. Jadi pesan dituju ke Bambelayan baru mahawiang Sungai Gayeng, rumah kona Semuro E, rumah Kelabo di Semuro, rumah Unggiah Gudang, rumah Pengulu Mukiang di Gudang, rumah Awin Slowe, rumah Johnson Slowe, Tiris Bekenau, Skim Gempuro Nang Jagau Kenawin, Miri Ngau Bintulu, serta Ngau Kabamlayan Bukai Kena Ulih Dirintai Kedito, Kang Lala Niang Duna Nek Dawud, atau ke Bini Anthony. Jadi ini yang dekat di Intu Balamayu, 27 ngagai 28 hari bulan 5 2026, baru rumah Jini anak dan lalu dekat di kubur pagi 29 hari bulan 5 2026. Jadi sebenarnya tu nampung pesan kebukai mengawak kita ke sekali itu ngau lagu. Jadi sudah tu lagi kami dua nampung baru pesan ke bisa diterima.
2: Sudah dikurung kuna daya ngau bagawai.
3: Halo semua, aku Ramis Water. Ngau pelan tu aku dekat mari. Selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Gayu guru gerainya mai lantang senang nguan.

0: kapan belayan di sebarang Durdiau. Aku Pak Jojo meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Oha besampi ke semua kita betuah berlimpah.
1: Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai khusus untuk rakan-rakan saya yang berbangsa Iban. Selamat menyambut hari gawai dan untuk pendengar Amir FM. Moga sambutan Hari Gawai tahun ini lebih meriah. Dan jangan lupa dengarkan Mir FM Mesra Bermaklumat. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai daripada saya Saiful Arini, pengurus RTM Miri.
2: Ya, terima kasih Peninga, terima kasih Mbak kita ke terus milih YFM Miri ke tengah hari itu. Banyak kemudian ke kami bahawa RTM klik meda live Facebook Miri FM. Nah, tapi ya, jadi sehari itu kami dua itu lagi meda boleh move on lagi kena baju gawai.
3: Baju gawai.
2: Gawai daya Baza Inno Culture Festival Subah ya.
3: Iya.
2: Labannya agak bisa labuh pengerino dia. Okay Rino, okay Rino kemensian, Rino ke program nabi ya.
3: Iya betul. Laban sebulan nyudak berasai ke penguatnya dah habis.
2: Iya 24 hari. Bahkan iya. Wan Rino ke rebujan ada ngawa. Iya. Laban beda bisa orang ngumpul.
3: Nanti nyak tadi di jebana nane ko ngau men. Labannya kira kena nane kayat ngau etnik gawai daya Baza ngau eno kacau kita.
2: Hanya antara pengerino mensian nabi ya.
3: Iya betul.
2: Okay. Lengkap ke ceritanya tuan nampak baru
3: ya,
2: pesan ke tengah hari tahun. Jadi pesan ngetah sulit niang serayan uyup tak ke kuyup. Jadi diterima dari Senorita Suma na Ipang tak ke Cigo Senorita madah ke pengawal ngetah sulit niang Indaya hanya serai anak uyup tak ke kuyup tak ke bini ex tua rumah sejen Ipang anak Ningkan. Pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 hari 5 baru rumah jamin pudai lu buat antau pukul 10 pagi. Nyalai pesan tu ditujuh ke kaban belayan kadiau di fasa 1 ngah 2 batang ai sekarwa nengah mepi ngau mepi pasir uang panda bui menyang sawan kawung radau ulu undu betuang kucing miri ngau kabam layan ke bukai ke ngelala niang.
3: Iya jadi pesan ke sekali tu pesan tu datai hari CD anak wan madah pengawak berantu niang Indaya ianya dayun anak meraja kena 29 hari bulan 5 ianya pergila jadi minta semua kabar belayan ke ngelala niang CD anak wat ianya CD anak wat datang ke rumah Dustin Nacang anak Sali di api megak di Empadi Tengah Udup Batu Lintang Sri Aman ngau ke bukai tok ke kemelayan ke ngelalan yang sidi anawat jadi penerang tik silia kita tak terus bertelepon ngagai berkusung 14587735 4 jadi pesan kedua tu pesan ngergang datai dari ex-counselor Jubit Anak Bandar madah ke atur pengawal ngergang ke niang Bandar Anak Ancang Idut Anak Jali ngau Rubin Anak Jubit ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 inya hari 6 tu jam 8 pagi di rumah Anoni Bakung Tengah Tanjung Bijat. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di Tanjung Bijat Skriau Ai Geran Bakung Sungai Ai Entulang Kucing Sibu Miri ngau Sapak Ngelaniang Bandar Anak Acang Idut Anak Jali ngau Rubit Anak Jubit. Ini penerang tik silia kita terus bergigak ke ex counselor Jubit Anak Bandar atau terus ngagai rumah Noni di Bakung Tengah Tanjung Bijat.
2: Ya, hanya pesan mereka regang. Hukai ya. Ngeregang agak bala peningah. Ambil ke kita kengirum pesan yang kan ketau. Ngai ke bala kami sebuatnya salah bacaan. Nabi ya?
3: Iya, betul.
2: Nah, patut ke ngeregang orang kudah parai. Ada.
3: Betul.
2: Jadi, itu pesan ke situ itu di pesan berantu. Ini yang ex tua rumah menggau anak atas. Jadi pesan tu datang dari Robert Anak Mengga dari Batu Besai Sri Aman. Jadi pesan tu nesau semua kabar belayan kengelalan yang ex tua rumah menggah ni atak semua kemamlayan dipinta datai ngagai rumah panjai ekstua rumah menggan atak kena 30 hari bulan 5 2026 ni hari 5 laban dekat berantu ni yang apai sidak ianya ekstua rumah mengga anak atak nyade pesan tu ditujuh ngagai semua kemamlayan tinglala ni yang ekstua rumah mengga anak atak bakal ke di baruh tu lagi ianya di Panggau Kampung Sibarumbau Semunjan Kampung Semalatuang Semunjan Kampung Bayat Ulu Ngau Bayat Ile Kampung Sebemban Kampung Selanjan Kampung Punggo Lacau Gua Selepung Engkaramun Nyelam Kelawah Poai Entulang Sutuang Pakit Bayai Ibu Betung Empadi Batu Lintang Ngau semua kabar melayan ke ngelala ni yang ex tua rumah mengga anak atak. Jadi penerang kesilik kita tahu telefon agar Robert anak mengga nak lumur 017-80-23-37. Tahu kan agar umang anak mengga 019-816-4183.
3: Ya, jadi pesan ke sekali itu, pesan mekat Kergang tu datai Ari Lina tok ke tantun anak tukul madah ke penguat semiang berkat Kergang ni yang menyadik ya nyinya Ramli tok ke miau anak tukul kena 29 hari bulan 5 inya pergila jadi pesan tu nuju Malakaban Belayan di Temiang Batu Lintang Untup Nangasan Untup di Kedang Kuntung Kelasin Sebangui Sungai Reboh Lubuk Juk Ibul, tiga buah rumah, Bayai, tiga buah rumah, Sutung, Tajur, Bakit, Keramut, Sekiru Air, Bau, Ngau, Kabam Layan, Kebukai, kenalah di disebut di Tomagang, Kenglala, Niang, Inyak Niang menjadi Lina, Inyak Ramli, Tok Kemiau, Anak Tukul. Jadi penguatu, dekat dia tu 29 hari bulan 5, di rumah Yampo di rumah John Antawa Undup di Sri Aman. Jadi penerang tik silit tau telefon ngagai ginya Linampo bakusung 11-250-64824.
2: Lalu pesan kasih tetu datai ri Ici anak Aning tau ke Ina Igo madah ke pengawa Merkargang ni yang tu rumah Kuncang anak Kusing kena 29 hari bulan 5 hanya pergila bar rumah Ici Entawa Asal Undup Sri Aman. Udah baca nanti ada berdau?
3: Berdau, berdau.
2: Okay. Jadi pesan Merkargang tu ditujuh ngagai kabam layan ke diau ba suai ni bakah Sibuti, Sebatu Nia, Menalang, Lubak Jo, Sungai Tenggak, Guntung, Sungai Entu, Sengkuang, Empadi, Sungai Tanduk, Purai, Munggu Demam, San Ugo, San Demam, Kelasin, Wang Padung, San Mugur, San Munggur, Ibu Bayai, Senggelau, Sepatak, Sungai Pinggai, Pakit, Sutung, Sengkabang, Pak Tawai, Ngau Kabam Layan, Balangkang Ulu, Ngau Ile, Ijo, Tekalung, Pedalai, Tanjung Batang Ai, Leo, Basi, Geligau, Ensurai, Empelam, Melugu, Panggir, Geras Tumbin, Putat, Rirang, Engkelili, Sri Aman, Kucing. Ngau semua kebang melayang kena oleh disebut itu. Jadi, serta siapa kengelalan yang kuncang anak kusing. Jadi, penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Igo anak kunjang nak lumur 019-588-5955 atau ke ngagai kelunggom anak kunjang 014-592-5992. Jadi nyana ke tuan baca pesan ke tengah hari itu. Jadi udah tu lagi kita ingat ke Jako Randau kami dua yang kau ngasiko pemesai ke gawa ba klinik pengerai di Miri.
3: Iya.
2: Bawa program temuai minggu tu. Udah tu lagi merina kita ngol lagu gawai ungkap bala peninga ke benuang mendeng ke YFM Miri. Geng 2B
3: YFM Miri.
4: Dalam dunia tu kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, enti sama ku yang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat. Meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Ya, temuai minggu tu bawa FM Iris ke lagi kami ngelalu ke Bala Peningah ke benar-benar yang ke ngelalu tengah hari tu munyi ke di semayang Bala kita bapun program tu tadi datai nur kami duai berinda dekat beranda ngelalu temuai kita ke terubah ke tengah hari tu ngelalu ke penatai jenis ke ngian anak Andrew Enggah ya. Siko pemasai ke gawa ba farmasi ba klinik pengerai itu dan betul anak selamat tengah hari nama berita
1: mana
2: sampai mana ni besi pulai gawai tahun tu
1: besi
2: ni bila pulai
1: bila
2: aku berorang kasih oh bila ni
0: ama besi ya pulai kini tahun tu
1: pulai liam dulu
0: pulai ke liam
2: liam.

0: ni Liam Bakuang.
1: Oh, yeah.
0: Ha, udah nya baru pulai ke. Pulai ke betul. Oh. Nya baru betul kira berdua gawai tahun-tahun. Jadi nama na perkara atau ke topik ada ke di pejurai ke nuan tengah hari itu Jerika.
1: Sekali tu aku dekat meri perkara perkara sorry aku kan meri tip cara meri ubat ngagai orang tua.
0: Tips ubat ngagai orang tua. Ya nyaban maya gawainya semaya telegenya udah
2: ingat
0: uha lagi nya na ingat jam meri ubat lagi na Jerika ya. Ya au bahnya de terus ngau beneran wan.
1: Oke. Bak pasal tu kita selalu nemu ianya perkara tersohnya di bak kita yang nak gau orang tanya gau. Kalau tak kita nanya apa inai atau kekaban belayan kita ke udah tuai berkawal gau penanggul sidak lebah makai ubat. Tu sekedar ari penanggul tau ke isu sidak ketuai ke lebah pakai ubat. Ya keterubah ianya nak ingat makai ubat itih kejam ke udah ditetap ke ndak mereti katur makai ubat ndak lansia tusah nalan ubat tusah melah ubat tau ke itih kesukat ianya dos ke patut ngawe ke penudianya nyamai kena umbuak bala juru jual kenyual produk pengerai.
2: Ya, oh. Jadi tu tadi Jenika. Jadi nama bagi langgul kena mutar ke isu atau ke penanggul ke disebutnya tadi.
1: Penanggul keterubah ke disebut kunya tadi, ianya dah ingat makai ubat, nitih kejam, ke udah ditetap ke bal-bal ubat. Cara kita ke mutar ke isunya, ianya anak tak ke orang kenyaga sidak ketuai, tau ngena alam buat telefon bincang, apa indai sidak ya. Jam meja, tau ke smartwatch leban dia tu maya orang kena smartwatch smartwatch mah
2: ya
1: danya apa si apa ini buat smartwatch apa ini sida ngambil kenyawa kita ingat ke sida yang maya makai ubat buat penanggul kedua tadi ianya nak merti ke atur makai ubat buat perkara tu kita minta bala anak tak ke orang kenyaga sida mantu ya nyedia ke carta pengenalan ubat ya tau ke disebut medication identification chart lah. Untuk Siti ada contoh yang kena medication box tau ke ubat kotak ubat tau ke kontainer lah nanti jangkuk urat tuai lah. Cara tu boleh mantuk urat tuai ngelala ubat ke dempak ngau merti atur cara makai ubat labelnya sekali kena dempak tau ke sebedau makai.
2: Okay.
1: Buat penanggul ketiga tadi kena sebab aku ianya tak lansia balau balau pesakit tu di kemaran macam lebar dulu sebedau makai ubat pesakit tu ikan tak lansia tau kerabuan lah tau minta tulis besar gig berlabel lah madah ngagai balau pemesai farmasi lah biasa ya anak tau ke penyaga tau ngajar apa inai kita makai ubat berendor ke tampak ianya bakal ngimbai berpenjan ngimbai penjan tau ke masang api nak semata lebah makai ubat.
2: Okay.
1: Untuk penanggul keempat tadi ke disebut aku tusah nelan ubat pesakit tau tau melah tau ke ngelak ngelak ke ubat ngambil kenyamai dia telan tajak pihak sidak mesti nanya lutur tau ke pemasai-pemasai dulu laban ukai semua ubat tau dibelah tau ke dilelak penekak ti labannya tau ngasih ubatnya nak ngasih tau ke nak bisa meh. Kelimpah harinya sidak tau bertanya ngagai pemesai-pemasi tau ke lutur dengan cara bukai bakal nukar ubat lekanya tadi ngagai bangsa keberaik lah ngambil ke ubatnya di empat ngau mana. Okay. Penanggul kelima aku tadi ianya tusah melah ubat nitih kesukat tau ke dos kepatut penanggul tu suah nyadi laban bisik sekedar ubat dempak semina sepiak aja. Kita yang terlebak melah ubat kena pisau, cara kanit, tau ke kena jari, tang caranya nak kemat, dan keman lah. Laban saya ubatnya nak sebakah mesai, ngujung ke ubatnya nak ngasih lah. Laban yang nak nitiah ke dos ke patut dempak. Sedak yang tadi deh. Kena nyeliah ke penanggulnya, kita bala sidak ya, bala kenyaga retua itu, tau ke urut tua itu diperansang beli perengkau kena beli ubat tau ke pil kata nyak boleh berkedai farmasi lah gau penanggul kedudi itu tadi yang nyak ke enam balas sedak ketuai selalu kena umbuat orang juru jual kena beli produk pengerai lah orang kejual produk tu sige rindu nyua barang sedak ngagai orang tuai kelebihan kelebihan lagi enggak sedak ke dia menuap sisir lah nyak alai anak atau ke penyaga mesti ngambil berat kawal ubat ngau produk pengerai ke diempak sedak ya kena nyeliah ke perkara tu kita mesti sikal ngau proaktif nyigak penerang berkawal ngau produk pengerai nyak arindur ti betul tau kesah ari website rasmi perintah bakal bahagian regulatory farmasi negara www.nbra.gov.my lah nyak info website lah jadi rebak baru dia tu yang gemak tanggung pengawak ti berat nyagau ratuai ari kena umpan dan jimanis ngau estimoni lepas tu juru jual uratuai patut diri ngau penemu berkawal ngau penusah di dekat nuntung bakal berkena ke produk kena diregister ngau UPIS Menteri Pengerai Malaysia.
0: Oh. Jadi nama pemanah kita nak putus makan ubat ada.
1: Pasal tu pemanah ya ianya berguna amat meh laban ubat tu sikit berguna deh. Kena kita nyuman ke barang bangsa pemedias eh ianya kena jaga pengerai sidak ke sakit optimum kelebih lagi kena berubat cara tanda-tanda tau ke simptom penyakit akut bakal ubat sidak ke tabian tau ke rengok ubat tu tadi lah maksudku ndak putus makai ubat tu tadi ianya tau nagang penyakit raya tau ke kronik bakal kemik manis ianya disebut kita diabetes jaga ari pengerai lebih ngambil tucuk vaksin serta ngelabar rampit igit penyakit lebih makai ubat bakal ubat antibiotik lah okay. Siti ari tanya kesuat dia tanya orang dia tahu lah ngagai bala kami pemesai dia tahu pemesai pemasi kata apa aku patut makai ubat darah tinggi lagi labannya dia tahu kena strok ketegal sakit tungku atau sawat ya kami selalu nyawatnya ya ya mesti makai ubatnya sambung aja deh ubat kelamaknya kebuah pihak laban peluang atau ke risiko ya kena stroke kali kedua ianya lebih besar lagi laban nanti tekanan darah yang tidak dijaga nyak alai sidak ke kena stroke tak tahu tak terus makan ubat darah tinggi bukai seminat ngajar sidak ke kena stroke tang tuk megak ngalau sidak ketuai kebisik medis bukai tak terus makan ubat
0: ya yeah. Jadi mana benar penerang tadi ya jadi sebab kita tiga nampak anak kujang kaget jenika ya jadi mengawak kita itu merindang bala peringat ngau kita empu meh ngau lagu ke udah ditusun dalam playlist kita lagu yeah. Baru hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai YFM
2: Sekulai Sejalai
3: Hai Malaysia menemu kita menua kita ngembuan

2.3% Kenyawari tahun 2019. Tang, yang pemadu Mirau Kati 30.7% Nambia megak napik penanggul kelalu berat. Serawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah hilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Bujang Ulu Sungai, lagu hari Marina Jara kena menggawa kita ke tengah hari itu.
1: Nama kebuah yang mesti Bujang Ulu Sungai deh di Jebana.
0: Laban Bujang Ulu Sungai itu nanti ini teh ke leka lagu entah ada ya Mayuh Merti, Mayuh Himun, Mayuh Rajin
1: Gawa. Mayuh membasa ke orang tua ini ya nih.
0: Nanti ini ngiga calon-calon ya lah ngiga Ulu Sungai.
1: Ulu Sungai nih. Oke. Oke, jadi nampu baru randau kami sebuah cerita balap dinga. Jadi tok tadi Jenika. Jadi nama cara tok ketip kepatut digagak sebenar meri ubat ngagai orang kesakit kelebih lagi sida ti tuai tu.
2: Oke, tip ya. Tip kepatut digagak sebenar meri ubat ngagai sida kesakit ianya perhatikan nama ubat. Tau ke disebut kami je nama tau ke generic name lah. Yang kedua mesti nama indikasi tau ke nama tujuh ubatnya dimpak baka ubatnya ke pemedis nama lah. Yang ketiga baca penerang label babutul tau ke karung ubat. Yang keempat titih padah lutur tau ke pemesai informasi dibekawal ngau penyampau ubat ianya dos ke dimpak. Maya makai ubat ngau timpuah tau ke pengelama makai ubatnya. Okey, tip kelima, pasti ke ubatnya ndak habis timpuah tau ke expired lah. Ya semuanya bisik ba dalam kutak tau ke karung ubatnya pula. Kita boleh medak pula dirimpu. Hanya tip keenam, gosak dulu sebelum makai ubat. Terutama yang ngagai ubat ke braille lah, tau ke cecair ngambil ke ubatnya bercampur ke mana. Ya ketujuh, genak perengkau penyukat meri ubat ke braiknya lah. Adanya ke 8 titik kepada lutut atau ke pemesai farmasi cara makai ubat tip betul. Ianya tip ke penudi area aku ianya tentu ke penguliah pesakit nelan ubat sekali kena kapsul tablet atau ke ubat air tadi meh.
0: Lalu nama sekedar cabar atau ke penangguh ke ditapik sidak ke nyaga lebuah beberik ke sidak ketua itu maka ubat dah Jenika.
2: Cabar tu selalu kami ninggal lah lebuah beberik ke ubat ngagi sidak ketua maka ubat ianya keterubah ya. Orang sakit tu selalu ngasai ke kesan sempingan ya. Bakal mutah, mengkual, batuk sebenarnya yang serta mayu hagit lah. Dan ya keduanya tadi sidak ya ya ke sakitnya tadi atau ke rutuainya ya nyondok Arab ge serta nade perangsang dekat berubat mentua tinggal penyakit ke dia tapi sidak ya. Dan ya ke tiga pesakit tu tusah nelan ubat atau ke ketegak ubatnya tadi asal yang nak nyamai. Dan yang keempat tadi, penanggul kognitif bakal pesakit Alzheimer lah, tisuah gerinsal, atau ke agresif lebuah diberi kita pakai ubat. Jadi, sidak kenyaga orang tua itu, mesti ngebuat penyabar cukup berguna benar laban, maksudku berguna kena meri orang tua pakai ubat. Orang kenyaga tu megak, perlu bisik sensitif, sensitif atau berkerti yang nemu gaya pendiau urat tuainya berkini deh. Lebih lagi ngagai urat tuai ke selalu nentu nemu berkini aku madah ke medis ngagai bala lutur atau ngagai kami deh.
1: Iya. Jadi mansak baku tu tadi Jenika nanti ku macam ke tinggal tadi je banai pesakit tusah nalah ubat atau kita gasai ubat tidak nyamai tu tadi. Jadi mau gawai tu ilah nak tahu bersebut ke ubat tidak nyamai ne. Nanti tes itik tu nyamai nyoba pupuk tidak nyamai gini ne. Ubat tu laban tu kira ke kita yang ngamai penusah mai gawai ne. Jadi nanti uliah kita makai ubat dulu baru tau makai tau ke irup tes itik je ne.
2: Kira-kira
1: nak tahu betul lemah ke orang tua itu mana nak nyamai tapi utai si telan ke sida itu nanti ni
2: dia kau punya aku nanti bukannya
1: iya betulnya laban bunyi ko nuan tu Jenika tu tanya nak tahu bercampur aku tanya tanya ni
2: tahu bercampur
1: iya awak jadi tu tadi Jenika minta dengan atai ke jaku pesan ngagai balap ninga kelebih lagi sida ke nyaga orang tua berkawal ngau atur beberi ke sida ubat tu kelebih lagi pesan maya ke pulai gawai tok ke pengerami kita yang maya gawai tok.
2: Jadi kita nemu lah populasi populasi geriatrik tu tau ke nama tempatan kita yang warga emas tau ke retuai. sidak tu segi mayuah dalam populasi kita bahawa Malaysia ditau lah atau ke rakyat kita lah. Jadi nyaga pengerai raban sidaknya cukup berguna serta anda boleh dikelari ke kita. Sidak engkau apa indai aki ini tau ke kaban melayan kita. Umur sidak ketuai ukai kedaliah kita tidak berat ke pengerai sidak ya. Laban mayuah amat sidak ketuai berubat ke hospital Kediri lah selalu dipedak aku lantai aku lah. Kelimparinya bala anak ke sebilik ngau sidak ketuai tau kenyaga penyaga sidak ya kesemak ngau lediau diransi yang berarti ke sidak ketuai lebih makai ubat ngambil kebetul laban nyaga pengerai tanggung pengawak kita segulai lah. Jadi kena apa tip maya rigawai tu ia kepatut ditemu sidak ketuai ianya anak-anak ingat makai ubat lah nyalah nyak kesatau lah jadi ia ke dua tu sidak ketua itu mesti nemu pasal ubat ke diempok sidak ya sidak mesti suar beranda ngga bala lutur takut mesai formasi berkawan ngga ubat ke diempok yang kedua simpan lias ubat kebisik ngundang nama ubat guna ubatnya dos ngga cara makai ubat serta penyuah makai ubatnya simpan tau keengkah ubat bendua kenyamai di pedak lalu baik lebih mindah. Ha, berketuk pulai gawai kita pulai ke menua kita baik anda ninggal
1: nantinya tertinggal tani kene no jenika
2: nanti tertinggal ngagai klinik atau ke hospital ke semak nolai sidak maksudku nolai menua sidaknya dia
1: menua sidak pun
2: lah tujuhnya lah boleh minta dalam seminggu kenyak lah anang tak pakai ubat lah anang berkunci ubat yang paling penting amat mada apa mada ubat nang sama
1: sebakal.
2: Sebakal ubat tu berapa leka aku makan seleka aku pun makan seleka anak pun say
1: nak
2: lagi
1: apa
2: yang ubat orangnya tak ke ia nak ngam ngam ubat orangnya yang alaf tiap eka penting lah maya maya pengramai gawai tu lah dan yang keempat area aku tadi simpan ubat benda kenyamai digerak serta likun ngambil ke tak boleh dikacau nak miat lah perasa pengerai ni tiap katur kuda ditetap ke nanti boleh baik anak diri sebiri lebih bersemaya bertemu ngau lutur ngambil ke kita yang merti utai daripada ke lutur lah jadi kena nyimpul randau kita tiga atau kita ke anak atau ke orang kenyaga sidak ambil berat ngagai apa indai kau dah tuai yang kau mendiang kau utai ke daripada sidak ya tajak baka utai daripada sidak ya nak untuk nak untuk penting lah kau kita deh jadi baik sidak bertemu lutur anda menjauh ke pengerai sidak ya laban nanti nadai sidak ya siapa mi kita ke bergelar anak tu
1: ya
2: jadi pesakit atau ke mensia mayu kelebihan agi anak atau ke orang kenyaga sidak ya tak bertelepon ngagai pusat panggilan farmasi kebangsaan ianya National Farmasi Call Center nombor telefon 1-800-88-6722 kena hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi ngagai 5 lemai lah nanti bisi perkara kedekat ditanya berkawal ngau ubat tau
0: ke penodai mereka peluang kenal mereka selama regawai ngagai bala kaban belayan tu jenika
1: iya atau ke diri sebilik nuan di rumah panjai kini
2: okey boleh ya jadi aku nanti meja aku bukai lah jadi aku kau mereka selama regawai ngagai semua bala peninggal mega ngagai seduai DJ
1: terima kasih
2: jadi bakal apa topik kita tiga tengah hari itu anak ni ingat makan ubat ni aja
1: ya pelabak ku jenika ni dah pesan beberapa kali anak makan ubat dah Maga kenang nak ingat deh laban kita hati kita nak sabar ke pulai gawai jadi ke ubat yang merumahan ubat kita ini tertinggal ke
0: gagak checklist dulu ngai kena ingat
1: tulis dalam buku ngai kena ingat
2: ingat bakal biar ingat
1: ya nya me kuako tadi jenika
0: Okay. Oh. Sekali lagi terima kasih Janika.
1: Iya.
0: Laban sudah berkongsi ke penerang kemana. Lalu selama gawai kita sebilik mega. Ya, jadi peninggalnya nak kami dua. Mai kita ninga kerja koranau ngau Janika Ngian hanya penolong pegawai pemasih dari klinik pengerai di itu dan miri ke udah ngelalau kita itu ke meri tips berkini ke cara pakai
1: ubat
0: ke betul ya. Jadi pukul 2 nanyo setengah jam lebih dah kaya mana biar kita dekat hingga ke randau ngau siko lagi temuai kami dua
1: udah datai temuai kita nyeliang-nyeliang tua hari
0: dia pemaji akuman Sarawak 2006 terus pada kaban kita oleh lawak buat Facebook Rasmi Miri FM.
1: Ya, tak keba titi kumpul sama bela kita meniang kerandau kami semua lagi.
0: Ya, nanti tadi bujang lu sungai dia tak sanggup kena nuhin kau jadi ngau bujang lu sungai.
1: kita dengar ke lagu tu dulu.
0: Anangkan kata.
3: Apo si karang main uman ambu. Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, Bak Frequency 95.7 FM, Tegulai Sejalai.

0: lagu ke Desa Daka Penanya Baru, Matthew Selanjan, Angela, lagu ke digaga tuan rumah ayah hari saya ni ya, nyabi ya. Dan mula nanti bertemu dengan tuan rumah yang nanya kini ya, cerita Alakan. Dalam lagu Angela.
1: Iya, Angela.
0: Angkanya kabar lama ya, subah.
1: Tinggal kenangan kini.
0: Ya, ini namun nanti ngagak lagu lah gagak kena masa apa nak rebuja.
1: Uleh aku ngigak tuan rumah kita aja.
0: Okey, jadi berterima engkau hari gawai tahu untuk rumah panjai pegai tu rumah libau nangas kaluh ni ya tu bi ya. Bisa dekat ngatur pengerami gawai kena 31/1/2006 tu ialah jadi sekedar di program tu dekat dia tu sida kena 31/5 baka suka nikah malam yang mega bisa pakai belaguan amin karaoke di res rumah nyerada ai pengayu ngau nyabu tiket benasir ya.
1: Iya, jadi lalu pagi 1/6 si dah bisi ngatur program ni ti daun sepenya sepenyawa 1 kilometer jadi pukul 6 lemainya si dah nikik ke pengabang lalu jam 7:30 lemai pengrami menjadi gawai rumah libau 2006 ti dekat di penyadi timbalan ketua pemuda penggerakan PBB ianya cawangan kemena tuai rumah Lawrence jadi malamnya megak dekat diricah agi peperina ngau rem jana kelimpah rinya megak bisi pekit betan anda orang tuai pekit ngepan anak miat ngau mayu lagi pengrami bukai pengrami gawai di rumah limau ya, kena tahun tu
0: ramai sedap ngau tuai rumah necklace libau ya yang kau ngau lebih megang gaya ex tuai rumah Sinju ya atau kebenar rumah sedap di jam kereta
1: tapi di jam kereta ni ramai yang mai sedap
0: ya yang kau ngau pemisi kereta tahun tu dah
1: pemisi ni
0: jadi tuai terbaik ke maru Rudi, selamat tengah hari orang Marudi. Jadi Emiliana Aguilera Lian ada pilihnya di Kumang Gawai Tikas Marudi 2026 berserima engkau pengerami makan lemai engkau pengerami pragawai puya luban ibuang ke diatur ba Dewan Suara Marudi kena malam 17/5 tu tadi. Jadi Emiliana pulain engkau price RM3,000 dia sempulang ke setepikai tropi engkau selampai tu minta belanja tu lah
1: minta belanja ni. Saya ku tahu untuk bisi dua kali ya di Gala Kumang. Bisi siti pekit as enti nak salah aku ke Bintulu atau ke Bespawah tu tadi atau tu tadi.
0: Dengan Cikgu Emiliana, pudah gawai telang iga. Kami doain lagi ha.
1: Jadi udahnya lulung gawai Marudi Dimpu Vivian Sharon Doni Saga nerima prize RM2,500 di sepulang setipikit tropi ngau se gempung bungai udahnya Selinga Matahari Dempu Florence Cynthia Jackson terima prize RM2,000 di selumpang setipikit trupi ngau segempung bungai jadi berpekitnya Cikgu Emiliana kita mega boleh geral ngepan pemandu mana seraya Jennifer Segunding boleh gelar catwalk pemandu mana tu tadi
0: Jennifer Segunding jadi prize-nya dia suak ke Sapin Menteri Bapak Upis Premier Sarawak Buruh Immigration ngau pematau projek Dato' Grawat Gala begulai ngau di O Marudi Puan Ros Idua Tarang jadi yeah. Kelimparnya pekir kumang kelimpar pekir kumang komiti bengga bisa ngatur atau kenyuak ke insentif khas ngagina biak ke boleh pemutus persa tinyulut ba persa sija pelajaran Malaysia SPM 2025 jadi yeah. Makanya aku sekedar berita aku lihat baik tua dulu lagi lagi mayuh berita bukai anda minah yeah. Ke bukai kelimpah lagu ke cukup mana dalam playlist tu anda biak
1: ya
0: yeah,
1: betul kelebih ngagi sidak balap ingat te benung pulai ngagi semua
0: yeah. Sarito tahu kunci berita kita ke betul. Tengah hari tu bukan ikut gaya jalan alun atau ke Pen Borneo mayuh yeah, kereta betul. Ke update ngai kami dua ya
1: yeah,
0: ambil betul. Gambar post ngagi Facebook
1: Miri yeah. Awak kita nak ngantuk hanya di kami dua di kemerina kita lagu gawai kelebih lagi kita kepulai gawai bertahun tau
0: ya sepadau Enrique Anderson berina kita ingat ke tujuh gawai daya hari Dr. Nelson Tandang
2: aku Dr. Nelson Tandang anak Edwin Lunting meri tabi gawai daya ngagai semua pengerami gawai daya ti diintu raban bangsa daya nintiang tahun kena 1/6 nunjuk ke pengelala raban bangsa daya ti samanguan menua tu ia nyadi ke pengelala ti nunjuk ke raban bangsa daya sama bempu tanggung pengawa nyaga ngemato serta ngemansang ke menua tu pemerintah menua udah ngemendar ke ari gawai dayak diintu, lalu diberi baso kemisi kena ke 1 2006 nintiang tahun awak keraban bangsa dayak dikelalo sama bempu menua tu bakal pupu raban bangsa bukai cik sama nguan menua tu. Siku ari pengari dayak timai batang penemu tu ngagai perintah menua Sarawak ianya Datuk Sri Trazenda yang menatai ke penemu tu ngagai Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan mayanya Subo Kepala Menteri Menua Sarawak bok pun tahun 1963. Batang penemu tidak padah ke mayanya ngambi ke raban bangsa dayak bisi ari kena mandang ke sida sama bumpu menua tu serta nunjuk ke penyerakup segulai sejalai ngau pupu raban bangsa bukai dalam menua tu. Ngau tu dalam tahunnya megak Datuk Michael Buma siku ari pemesai digawak dalam perintah menua Sarawak ngintu gawai dayak kena ke 1 2006 tahun 1963 berumah yempu di siulkan di Sekucing kena nunjuk ke ndang patut kita dayak diberi ari ngambi kenyadi pengelala raban bangsa dayak ti sama nguan menua tu. Nampungnya pengawak diminta ari gawai dayak tu dikerandau ke dalam tahun 1964 buat dikas Kabinet Menua Sarawak. Mayanya sadang penemu ari gawai dayak lalu diterima serta dikemendar ke Perintah Menua Sarawak lalu ngujung ke gawai dayak buat dikas negeri jika terubah lalu diintu kena ke 1 2006 tahun 1965 buat rumah dayak di Kuching. Selamat gawai dayak, Tuhan.

0: Luang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun di tiap kuda tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dikenangkan serta langlalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kota kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala kuda ngemujur ke pengawak gawai daya besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak kuda dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kuda tu jadi bak penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuda kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena kemujuan ke Jako aku hari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Ya, nanti tadi itu dah terbaik kemarudik tadi ya.
2: Ya.
1: Itu atau tua muda jauh lagi kulung lagi long lama.
2: Long lama.
1: Jadi pengerami Menasa Baram 2026 tau ke BCF ti ke terubah diatur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepamanya pengerami 2 hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sebastian Ting marah ke pengeraminya ukai semina pelasar dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti Baram dan megak meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat main asal ngebudaya etnik di kanan menuanya.
2: Iya, jadi ko ya ngatu pengrami bekanya berguna amat dalam pengawangetan ke identiti budaya ngedegap ke penyerakup komuniti serta neranak ke asai temga hati ngagai pesaka asal menua tu lebih lagi beraban nembia rebak baru. Jadi bermacam aktiviti kengerinduk ke hati bisi ratu sepemanyai pengraminya anyang kawam pekit powerbot api megap bisi pekit ada tunjul dah tanda solo ratu hinai baram pemakai asal pekit nyumpit ngau pangau pemerindang jadi berbak ngonya bala peninga ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu agi kandang menua pesisir diangkat ke nyali palan dagang temuai ti nyelai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa
1: ya cemen lembaga dagang temuai Sarawak ke megaknya di Presiden Serakup Kayan Sarawak yang Rahmat Dato' Dennis Ngau ngarap ke pemuja pengerami edition ke Terubah tu dekatnya di penyukat ngatur pengerami kebesar agak tahun baru ni lah ya.
2: Ya, tentunya mai macam program dekat Dato' tahun-tahun ni DJ Bana. Ya,
1: tu sudah diatur di long lama. Ya. Ya. Jadi kita nyingkang agak program Sarawak temui Jakob Mesai ke tengah hari tu tuang injau Dato' Joseph Mawah jadi Tok Maya Gawai Tok Maya rekam makit pengadai reta bayar.
2: Iya, saya makit nama kebuan makit namanya di Jepana.
1: Kita ningakan nama lah tak kebak pekit-pekit ko Dato' Joseph tau. Kita ningakan.
2: Semua meniangkan. Cakap.

atau bansa kita ngubah adat sitai adat pada kubai aku ka pekita ninga ngai ninga tu tadi adat bepekit ku aku tu bepekit kadang-kadang ada yang tuju bepekit ke tadi ngasuh pengadiri mabua tau ya ku aku bukai bepekit ke bepekit bisi utai tu nanti ngabang ngai rumah pengadiri pamau renda sebenarnya yang palak dia pamau renda terbakar pe pakau kerana aku raja heh nada guna webi kami tu ngai ngabang bai dengan bang ke lawat ai ke kula kedua tunjuk ni ke gelas ne ngai kia yang abang agak rumah panjai batu neka dia keka agak iriga-iriga agak tadi keliga lililian pemain yang hidup datai nuk ke pajak panti yang nyuka agak ya udahnya nyuk gilau-gilau-gilau ya tadi empai cukup agak gagak berbiluan panti sampai nyuk temutah ke kerat manua kerat babi ya datai pula yang abang bercerita kati bakang agak rumah sida isai wai oh anang lirau wai bakal kerbah pakau riduk nam beda hanya baru muji isai 5-6 hari udahnya bisik 5-6 ikut ke klinik ke pedih perut atau kemutah ke darah ni nama tujuhnya pulai pergila lusa kemayakan sekolah udah nak ada duit kena beli buah anak lapan ambil kena beli arak kena beli kesebat lapan yang gaya leh lapan pengediri nanti sepiak orangnya bisik berhenti engkau beli whisky nanti orangnya 5 keria engkau 7 keria nyak gaya ya nyadi ni Cina ni Melayu nak berpikir ke nyimpan berpikir ke belanja mimin ngirup ke kula mimin duit 100 kena 50 simpan dalam biang. Datai tahun baru hari raya bisik kena ngecat rumah. Bisik masuk saham. Jadi kita itu ndak laba jakau kita sikit bisik ianya jakau sepama. Oh wei, kalau aku tak ke bisik empat pendapat nalah buah baru rumah. Ya ya. Amat nal aku kalau mempiak pengadiri telebuah ke boleh babi nama atau ulama mato wei lagi. Kau balik pergilah tunggang ke pihak deh. Ya. Lapa ndak ngasam je deh. Lapa anaknya lainnya deh, tak mendau dia pihak. Lapa nyam merindau. Yeah. Ngesandung, besi dia berbuah ke kasam pihak dengan. Mayuah ya. Ya, pujinya deh. Tak, pergilah. Tengah tuap.

habis belajar. Oi Neno, begitu kayak tuan. Kemarin sahabat ngocina tengirok, kami kena oleh pulai. Aduh, kami kena ingat.

Kiitos, tuomassa on tuolla. Kuvreissa päätyy sinä asuvilla.

0: ini macam kita lua balik.
1: Genap peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebangsa Dayak. Kayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua, bertucung bakal bukit, berkebun bakal langit. Oh, ha!

0: dari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngalih hari. Begulai ngel temuai buat program Ruai Kitai. Itu boleh merik cakup perancang ngagai Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM ini.
1: Kalau kita berawang lah tengah hari serita balap ninga, ha, tentu yang balap ninga kita nak sabar ke mana siapa temui kita yang serita Kumang Sarawak Gawai Daya Agriculture 2006. Jadi awak yang pun madah ke diri dulu laban ya okay, seminak siku aja mulai ngoyang serita bisik munyik korang jakur yang baik assistant ya bisik ngoyang serita ne. Okay, jadi minta nak madah ke diri dulu doi siapa dulu Kumang kita dulu
2: boleh ya.
1: Okay, banyak ya suara Kumang kita balap ninga. Dan sebenarnya kita terus ngelawak ngagai Titi Kumpu. Kita boleh type ya Brenda yo atau ke kita ngelawak Facebook Mir FM. Kita bisik live cerita. Okey. Jadi minta nomor dah diri dulu.
2: Okey. Selamat ngalih hari semua. Nama aku Vanessa Sarawak. Aku berumur 24 tahun. Jadi aku tu Kumang Gawai Daya Sarawak 2026.
1: Nyak meh nyawa sidak Kumang Sarawak. Okey, kita terus ngegai temuan kita yang kedua tu.
3: Selamat ngali hari balap ningar rentak ruai. Aku Yaya pengari-ari Cotton Sand.
1: Cotton Sand. Nama Cotton Sand tu tentu orang kat nemu nama te Cotton Sand tu sebenarnya Yaya. Oleh mana ngai balap ningar kita kini ni nemu tu siti produk tu ke nama tu nama bisnes kan bekeni au jeb kunci nolok ngai balap ningar kita.
3: Jadi Cotton Sand tu tadi ianya kami specialize dalam ngagak bulu mata.
1: Oh, bulu mata ni. Okey.
3: Jadi jadi tahun tu ianya utek ke baru digagak kami platform Cotton Sand tu dikenakan kami dekat mai pengawak ngebat nembiak baru dekat ngau pekit Kumang. Jadi, tadi Vanessa dipilih kami jadi ke contoh tu boleh mantai ngagai bala mayu ah. Jadi ke
2: jadi ke contoh mana lah.
1: Contoh di mana au.
3: Bala mayu boleh medak.
1: Okey, au ni bo kesal kita tinggalnya aku baik kesal dari tu. Okey, nama aku tu kesal. Kita laban aku tu bertunggak mua ngau Kumang Sarawak kita. Ngau munyi kurang ti di pernah di viral orang tu tadi. Nak ngetu-ngetu remenak Kumang Miri kita tu baji di pedak mata. Okey, sebenarnya bersuci medan je bala meningau berdepan mata tu. Ya, sikit tu baji kita. Kita tu medak. Kita tu medak ber Facebook Mini FM tu atau ke ber Titi. Okey, jadi laban kita tadi tu kita ke santai-santai. Laban kita ngai munyi ku ngai kesal. Aku ngai kesal tu. Laman tu okay berpikir baru ni Vanessa. Laman utai udah ni. Kini yang saya tu Vanessa utai dah lega magang new 2 kali juara puan cek nuan. Ancek tu baik prayers tu.
2: Jadi laban tu keterubah ya aku ngau pakai.
1: Oh, keterubah ya.
2: Keterubah ya. Aku nak kalah ngau pakai ke lain nak kalah. Kau memang sige pertama ya.
1: Pertama. Jadi Miri Division tu keterubah ya.
2: Keterubah ya. Nak kalah ngau pakai nama-nama kecuali pakai baskulah lah nyak nak dikira lah. Nanti pakai bakal kecantikan apa semua tu sige keterubah ya lah aku ngau.
1: Keterubah ya.
2: Iya nyak mereka buat maya orang announce ku mana ya nak aku nade ngasai kati. Lepas dalam hati aku nyanan tu berharap amai dan pula banyak first time
1: kan. Iya, iya.
2: Tengok banyak orang nyebutnya aku kenyit. Lepas macam, aku
1: faham.
2: Sikit, sikit terkenyit. Sampai ke dia tu aku lagi berdau.
1: Nolih, nerima.
2: Nolih, nolih, nolih nerimanya.
1: Ya kesitik ke Vanessa laban kita yang pegawai Dayak Bazar tahun tu agriculture tu tuai rumah kita buat Miri tentu yang orang Miri aku sekali tu berbuai kenyawa aku memang ya nenek
2: ya mesti dah ya mana kaku non mesti ngadu yang terbaik laban kita tuai rumah aku sudah ya
1: betul betul
2: ya aku mana coba oke nanti kenyawa mesti all out kita udah
1: tahu betul betul. Jadi tahniah ngegai Vanessa Sarawak. Nanti dititih ke nama tu balap ninga Vanessa Sarawak tu nyuka Sarawak dah gak bunyi nama dah ni sebenarnya dah ke berujung
2: itu nama ni yang ini aku ini Ichiatan
1: jadi ngangkat ke nama ni okey jadi tu bisi aso tanya ke tu tadi ngegai anuan Vanessa jadi nama utai ke di Ketrubah Amai datai berunding nuan lebuah nama nuan dipadah kenya di juara Kumang Sarawak 2026 tu tadi.
2: Jadi Ketrubah kita datai buat pikir aku mai orang nyebut nama aku nyata dia nak.
1: Mm-mm.
2: Oh, aku liang ngasua ruang bilik ngau sida Cotton Sand bangga. Ya, ya, ya. Ketrubah yang datai buat pala aku dah. Maksudnya aku dah udah ngadu yang terbaik lah kenya.
1: Betul.
2: Dan baru utai ke bakal audit dah jadi juaranya baru dah pemikirnya datai ngagi aku.
1: Betul. Laban kita nanti kak mai gelar kumang tentu yang mayuh cabaran kita.
2: Ya, memang.
1: Kedua kita tentu merik ruang ngagai bakal kita ke tukang ke batu tadi sida Cotton Sand ngagai kita impu Vanessa tu bagi masa kena berlatih betul.
2: Ya, betul.
1: Uji nak cerita ke berapa lama atau ke berapa minggu, berapa bulan kita berlatih tu nyengkawam pengawak kita ke ngau pekit Kumang Sarawak tu tadi Vanessa.
2: Nanti ni dia ke penglama yang lepas tidak ya tertemu kaku dalam bulan 4 kenyang.
1: Tahun tu tadi. Jadi siapa ke kangau tu tadi? Siapa berkontak-kontak tu tadi?
2: Sida tertemu ke kakak aku. Tertemu ke kakak aku nanya. Sida lepas kami sikit dah mengalah pangan diri. Mengalah biasa kenyang.
1: Iya, iya,
2: iya. Dan sida tanya, girlnya tadi. Lepas nama kangau aku girl. Girlnya agak dia ya. Kayak agak ke kakak aku. Harus start dari nyam ya sida. Ya lu berkontak. Nanya nanya indah aku. Kak kena. Ngasuh kenal tu. Lepas aku nak kalah. Ngau pekiat deh.
1: Jadi bulan 4 tu tadi kira ke Miri Division
2: Miri
1: sama
2: Division,
1: kali ni.
2: Okey. Ianya memang keti start ya lah. Mayanya praktis jalai.
1: Berapa bulannya? Berapa minggu?
3: Ya tempoh ya belajar tu.
1: Singkat.
3: Talentnya Q&A ya semua catwalk ya. Dalam tempoh 4 minggu aja. Ngau udah sempat nembok ya password hari Indo judging Maya Miri Division tu tadi yang ada ke Drempu aku kak belajar beganu jadi kami ngajar ya beganu dalam tempoh sehari aja
1: ya
2: yeah.
1: Cantik
3: nak ya masuk basket level
1: kan ya aku sehari aja dari sehari nyak pukul bapa tentu ya sikit 4 jam lah pak kau
2: nak datang sehari ya
1: datang sehari ni ya berapa jam
2: dalam 5 kena aja.
1: Oh, reti ya Vanessa tu jenis ke orang jampat tangkap ne.
2: Uli ya para
1: kena. Nyama yang mat ne, trini orang peketau. Okey, jadi kira ke Cotton Sand tu, kira 100% tau ke berapa persen baka tukang kebat atau ke tukang ngias tu tadi. Laban tentu yang ngepan tu dari bisi orang buka ini. Uji sebut ke siapa ke ngepan, ngau siapa ke tukang ngias, tukang kebat tu semua Vanessa.
2: Jadi orang ke ngempu ngepan tu tadi yang ke Orlando the Cruise lah.
1: Orang kuat tau.
2: Ya, maya Miri Division ni yang ngebat aku.
1: Miri Division.
2: Sige yang ngebar aku, maya step pun yang ngebar aku. Sida Cotton Center, sige memang hari disiplin, disiplin, pemaji, makeup apa semua memang sida ya kontrol. Aku mai dirempu, mai pengelandia ke uliah dadu aku, nya kerirai. Jadi proses utai to tadi, okay siko aja. Ya mayuh orang.
1: Betul.
2: Contribute ngagai utok deh. Baru ya kak nyadi.
1: Betul, betul. Jadi kira ke semua ke tukang kebat, tukang ngias, ke ngepung ngepan tu deh. Semua mesti pekawal sekali dalamnya ne.
2: Termasuk orang bila kumpulan, nanti ada motivasi inai ku ini ku sikit. Asal aku dulu
1: lemah ne.
2: Pedih aku kau nyamai.
1: Betul laban kita ngau pekit kumang tu laban setiap terkena kita tentu ya kita mesti kena mau tau nama mesti ukai nak apa mesti kau faham terus
2: deh. Mesti.
1: Jadi nanti bakal kita berlatih tu tadi bakal munyiko yaya tu tadi 4 minggu. Jadi bakal ni kita tu bagi masa tentu ya kita kerja tentu ya bisik sekedar nyucuk bulu mata kan namanya. Kini kita bagi masa. Lama 4 minggu tu nanti singkat. Vanessa uliah orang bukai pun uliah tu tadi.
3: Jadi dalam 4 minggu tu tadi kami nitih ke masa kebisik Vanessa tu tadi. Laban laban ya naden tu buliah cuti nah. Jadi kami cuba untuk nitih yang pu masa. Kami sampai malam.
2: Iya.
3: Sampai pagi.
2: Hari pun pagi malam.
1: Hari pun pagi. Pun pagi buku apa? 6 pagi, 5 pagi.
3: Kadang sampai 12
2: 12 pagi kenyang. Hari lemai contoh bakal kami mesti briefing nak. Briefing Miri Division ada habis pukul 6. Pulangnya sige lu practice sampai pukul 12 pagi.
1: Kira ke nama tu tadi ni laban bila kita sige rindu pengok bukato.
2: Ni
1: buah mengeloh lah kurang. Kita sige rindu ngau tempo kato, kita minat kira ke nada masalah kita.
2: Iya, penat sige biasa.
1: Betul. Penat nama tu siku kumang utainya menyamai memai ngepan tadi ne. Okey, jadi tu tadi tentu ya laban Vanessa ngau Vanessa ulama dah tadi kira ke diri spilek mayuh menyukung ne. Jadi tentu ya bisi datai maya gawai dai ekno kerja sarinya
2: bisa
1: aseko nyawa sih aja bukan ne nah.
2: Semua jadi ke ibu ake ini ke hari lambia semua nurun magang
1: orang lambia magang orang tia orang Vanessa tu orang lambia lah.
2: Ya, kami tu jaga ke pemain dia.
1: Kira orang lambia penuh ke pemain dia.
2: Penuh. Okay, ni ke hari jauh, hari Bintulu, muka.
1: Komisi nurun apa? Kira ke sikit patut gelar juara aja nyane laban mayuh kenyukung Vanessa Mel ne. Okey, jadi apa penemu nuan tu tadi Vanessa nama beda ke pemandu besai bernuan ampu sebedau ngau sepengudah nuan terima gelar Kumang Sarawak tu senentang penemu pasal adat asal kita Iban tu. Tentu ya sebedau nuan ngau tu nuan belajar jadi nama kira ke speciality ialah kita etnik Iban tu tadi.
2: Jadi sebedau aku ngau pekiat tu tadi kak madia derempun nadai penemu senteng adat Iban nak bisa enggak tapi nak cukup dalam nak cukup mayuh nak jadi udah aku ngopak ya tu tadi bisa enggak aku belajar adat ke penting di rumah panjai semuanya bakal celap dapur apa semua dipelajar aku magangnya jadi mayuh ge bakal serang kena kalau didinga temu aku udah ngopak ya tu tadi
1: udah ngau jadi nuan minta ajar dari sida
2: minta ajar minta ajar bala ke ini ke jauh-jauh dia nanya sida ya penemu tu amai kena laban penemu siko-siko tu nitia aik batang aik derempun eh. Jadinya keperlu dia pelajar ke aku nya lebih dah paling besar sekali
1: iya siamat laban kita itu amunnya kurang kita jebut dah ibantang kita bisa ari batang aik bisa ari kenawin nya lain-lain dia lain. Penemu sida ya jadi Vanessa tu sebenarnya Iban hari ini tu sebenarnya tajak ya lambil. Orang kenemu eh.
2: Jadi penata ya ke ini aku sikit muka.
1: Oh muka.
2: Iban nak ke aku tu sebuah ya polis.
1: Oh.
2: Polis.
1: Jaga kita. Ini cara kita itu ake ya polis.
2: Ini yang ake aku tu tadi polis. Jadi kami sikit selalu pindah ya. Hari indai kumpul pun selalu pindah-pindah dah. Jadi bertemu orang mayu lah. Berkawal orang mayu. Jadi dan ya pengudahnya ujung-ujung ya sikit dia ada miri aku ada miri
1: ada miri kira netap bermiri
2: nada mindah kini nada
1: sikit apa nantai asam
2: ya memang nantai asam miri tapi akhir ini aku sikit orang muka
1: sikit orang muka okay jadi ngarap ke so tanya Vanessa tu dah kita dah nemu hari ini penatau kuman kita itu sebenarnya ya kira kemanya pindah randah lah tetapnya tentang nantai asal ya sikit hari miri atau tadi Vanessa laban video nuan ke viral bapa kuih sebina bapa minggu bapa hari hari-hari tiap hari itu tadi so tanya uji nuan tanya baru so tanya ke di tanya bos kita yang pun DJ Bana bekal ngau bekeni kita ngetan ke bangsa kita Iban atau ke Jakob kita Iban jadi mayanya tentu ya penganjur komite itu tadi tentu bisik meri so tanya tu tumuh dengan kita kena kita nyedia ke diri jadi bekeni asan boleh so tanya mayanya
2: aku meda soalannya aku kajennya ke ngafal lebih nanti di ngafal nak lebih dia iya lebih dia takut si teh dia nak kan ingat
1: ya, betul.
2: Jadi bak kami cara sirakutan sen ngajak aku nak ingat yang pu kata kunci aja. Jadi bakal jakau tu bekeni kita ke ngemeran ke ge ya sigi nak ngadu platform lah bak aku bak mata aku tu saya main ega nua kita bagi gak kansara lah bah aku bakal aku mada tadi aku belajar kansara belajar penemu Iban tu saya main ega siti-siti-sitenya jadi alangkah manehnya nanti bisa site platform sigi khas kena ngajar bala nembek arabak baru senentang adat Iban penemu iban makanya ada nya tanya data ba pemikir aku mayanya mana lagi yang tuh bisa platformnya dia aku boleh buat runtiang lah kena nyawat soalannya
1: kena soalannya
2: iya yeah.
1: Laban nanti dipedak kemuan bakana kesal muan bisa mimi tetapi nak ditampak nih nanti tampak nanti nung kesal mayanya yeah. Jadi kira ke bonus kayak aku tonsen lah laban nanti kita bayar kita skor sebabnya cikgu aja nanti kita kena kata kunci mesti
2: yeah, nah,
1: nah mesti kan malah kumang kebuka
2: yeah. Nah,
1: oke okay, ya ya ketama baru saya tanya nah, tadi laban tentu ya orang kengaja atau tadi kira kedah terlebak deh. Tajak ya mungkin kurang. Okay sekali dua. Saya ikut sidak kau tensen nganjung kumang tu. Ah, berapa kali udah neh?
3: Tu pertama.
1: Oh tu pertama neh. Oh pertama. Okay.
3: Mitiah ke Subak. Kami kala ngau nganjung. Tang lama udah nak.
1: Oh lama udah nak.
3: Subak 2016 kena.
1: 2016. Reti ya sebenarnya COVID lah nyane.
2: Ya.
1: Ya sebenarnya COVID.
3: Ngetu lama, dia fokus mau kerja semua. Tahun tu udah kami nengah state levelnya bermiri.
1: Begau.
3: Kami kamantai ke bahkan ni standard pekit kumang sepatutnya.
1: Iya betul. Kira ke punya kurang usaha 4 minggu, seminggu, 6 minggu. Kira ke 6 minggu lah. Laman kita alu ngagai state level yeah, tadi kira berbaloi lah.
2: Yeah.
1: Kini asai kau tensen nak nyangka mana sabung tu alu jadi juara ne.
3: Happy ga, bangga ga, laban lama
1: udah nak ne.
3: Ya dalam 4 minggu. Nak cukup tinduak semua.
1: Nak cukup tinduak.
3: Mengajar ya laban. Vanessa tu punya ikut tadi. Ya bedau kalak ngau mana-mana pergi.
1: Iya.
3: Tanya utai ke di kekak kami. Jadi nyemak ilak kami nganyum baru. Ngebat baru. Kami kak ngiga calon ke nak kalak ngau pekit kumang.
1: Ah jaga kita kedinga tu. Peluang besar tu. Ngai lebih lagi laban state level di dinga aku buat bintulu tahun depan. Tidak salah aku ne. Kira ke semek gila. Boleh turun kita itu ne. Okey jadi sebelum kita nampung baru aku mesti nanya Vanessa tadi nama lagu Kak Nuan. Aku ya minta minta lagu mawat aku ya. Okey. Engkau ya tujuan ya siapa tu sebenarnya Vanessa mid kelicet tu. Tentu ibu si jalan cerita lagu tu deh. Nadai gini.
2: Nadai.
1: Nadai ne.
2: Rindu jadi ngah. Oh. Tiwan mana apa semua.
1: Oh, ya gelagu tu si gede min. Di kerindu bala nemiat ne. Lagu min kecil. Kelicit tu. Yeah. Okay, jadi kita beri nang lagu hari mawat. Kita beri nang kita sebuah program ruai kita segulai
2: sejak.

0: pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngalih hari. Begulai ngel temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rapan Miak kemai hari. Semina buat YFM ini.
1: Ya, begulai baru kita berprogram Ruai Kitai serito di segmen ngelah tengah hari Wife Family. Ha, kita bisa ikut temuai kita, si ikut temuai inya Vanessa Sarawak. Aku mang Sarawak, Tikas Negeri Sarawak 2006, kediatur di Permai Jaya Miri. Yeah. Kena bila final tadi Vanessa?
2: 21.
1: Oh, 21 hari bulan 5 malam. Dia begulai ngau yang pu tukang kebat, tukang ngias, inya ayaya. Okeynya jadi sebenarnya aku mulai ngagai Vanessa, aku kat sok tanya ngagai Yaya tu tadi. Jadi berpenemu nuan tu tadi Yaya, leban kita itu latih kumang deh. Jadi nama watak kumang tau ke sikuk kumang tu, ia mesti kak bunyi kurang tadi. Leban nuan ngai muai masa nuan kira kena sia-sia tadi deh. Usaha nuan dah latih sikuk kumang tu tadi. Jadi nama watak atau ke identiti si kok kumang buat nuan tu tadi. Ya uji nuan rang ke ngagai semua bala-bala kumang ke ni nemu kat ngiga kita berkoten sen de bemiri tu minta dilatih tu ilang. Ha, okey.
3: Ciri-ciri kriteria ke diga Amina bakang ngembuan disiplin ketinggi, ngau leh nerima tegur, ngau ya bisa berwatakan perwatakan menarik serta bisa pemanis dirimpo.
1: Oh, pemanis dirimpo ne.
3: Tanya ulih di pedak. Ngau ia nemu main salah satu hari main asal serta adat lama kita Iban. Jadi beka ke Vanessa to tadi, ia diberi kami watak maya bepekit, ianya watak kumeng ari gelung batu nakung.
1: Kena kalau ubah 360 darjah ne Vanessa banyak.
3: Nyak kebua kami milih kempan ke dikena Vanessa to tadi. Kain kebat lama, ianya bercurak ke lintah bertegam.
1: Ya.
3: Ya dirasa.

0: Duni lang baru dah merina kita ngelagu lagu ngantak kari gawai macam kita dia tu 15 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi pukul 3 lemai bakal selama peningah di utara Sarawak dekat Bugulai tau kemudian ke program dalam Jako Kayan ngokenya dan tajak pihak udah tau lagi peningah kita di pilih menua bukai dekat terus Bugulai ngokah bantu hari YFM di Kuching. Jadi berita ke penudi bawa ke lemai tu biar. Jadi pengerami gawai daya Vazang Gawai Ibnu Croucher Festival 2026 sudah mujur di tangguh ngau cukup ramai kena 23.5 tu tadi pukul 6 lemai Bandar Baru Permajaya Miri. Jadi pengerami tu ukai seminatnya di plus rengetan ke pesaka asal dan megaknya di penyungkai ekonomi tu cukup besar ngagai komuniti di menua kita. Jadi tu amai bala peningat berarti ke impak yang ngagai tau kempas yang ngagai ekonomi ngam megak penatai bala temuai ke bisa datai dalam pengelama 24 hari tu biar. Jadi lebih nutup pengerami tu pelama kudah nak 22 bulan Mei penyampau temuai ke datai mangai ngagai 82,300 ikut tang report ke pemadu baru ke bisa diterima 103,600 ikut nyentuh angai 24 Mei 2025 bari ke penudi.
1: Iya, jadi itu impak ekonomi yangnya hasil juang rekod ke penyampau 2.2 juta ringgit tang rekod ke penudi itu tadi di Jebana sudah mangai 2.45 juta ringgit 24 hari bulan 5 ya ke hari ke penudi tu tadi.
0: Jadi pengerami nutup tu dia punya di rasmi hari Sapin Menteri Pengerai Semayu pengawal berumah ngau perintah loka dah tu doktor pengamang dia sama bising kalau pengerami tu kemarin.
1: Iya, jadi ya ke sama bisa ngulu pengrami itu ini Datuk Seri Lekim Shin ini Menteri Pengangkut Sarawak ngau Adun Senadin api mega Edemi Siusang Datuk Bandar Raya Miri ngau Galuang Luang ini Residen Miri. Jadi penyelai gawai Bazar Miri yang di pasuk beberapa bangsa di Sarawak tik berkempuru bersitik pelasar budaya lalu ngaunya merangsang semangat berserakup. Jadi berbangunnya Datuk Doktor Pengumanggil minta Datuk Bandar Miri masuk gawai dak bazar dipasuk ke dalam kalender Miri Mayfest ngambil keuliah diatur ninting tahun.
0: Ya, setuju kan?
1: Ya, sikit setuju aku.
0: Ya, jadi itu amai bala peningan yang kabis ya pin meda ba Facebook atau ke bedau maca ba nama tu media ramai terbukai atau akan alih hari itu recap pemutus semua paket kebisa diatur 5 hari bulan karaoke lagu-lagu daya orang ke champion main atau subainya Safira Felix ya.
1: Iya, jadi kena 6 hari bulan 5 nya paket sampai 2 di nya juara Vendilan Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah.
0: Ya, 8 hari bulan 5 pekit ngajar Indo ya ke champion Britney Piona anak suci dari rumah Nyuai Sungai Kelitang sebuti ngajar lelaki Harry Linggang anak Lawrence Libawari Miri bertabuh hanya tim rantau lelengawari sebuti.
1: 9 hari bulan 5 inya pekit kuntau solo Indo inya Valerie Menyi anak Anderson dari persatuan seni kuntau pukulan 7 Miri kuntau solo lelaki inya Elvin Carey anak menang ianya persatuan seni kuntau Spring Betawi Bintulu ngau pekit kuntau Beraban ianya kelab 7 helang bernyambar lautan di Sibu.
0: Ya, lalu tarian panjang bisa diatur kena 13 Mei. Jadi kumpulan atau ke tim kemenang ianya kumpulan Adang Sui Luai dari PKKS atau ke Persatuan Kenyah Sarawak Pampang Belaga ya.
1: Iya, udahnya juara Gedang Pampat diatur 15 hari bulan 5 nya Guntur hari Lepung Ajai.
0: Ya, lalu 16 hari bulan bisa ngatur pekit Miss Little Miss ngau Little Mister. Jadi Little Miss nya pulang agenda Elisa Debong Lawrence kayan ngau Bidayu Hari Miri lalu Little Mister Asher Ezel Ana Humphrey Rengga Bebansa Iban Hari Miri.
1: Iya, udahnya pekit Dayun Sanggun kena 17 hari bulan 5 ianya juara Melanie Joyce anak Jeman penatai Sari Lundo.
0: Lalu 18 hari bulan Mei bising atau pekit Klaim Belawan Jadi klaim lawan tahun tu inya Chris Mabenson anna libau dari rumah Caroline Insat dari Kampung Bukit Ulu Stras.
1: Iya, udahnya keligit orang Ulu kena 19.5 juara kita inya Jesse Ulung Jeffrey pernah saya sari long tengah di Lawas.
0: Lalu ke penudi 21 Mei Kumang Sarawak 2026 kabar udah daripada kita inya Benessa Sarawak.
1: Iya.
0: Jadi price nang cukup manahana. Kumang Dayung Sangun keligit klaim pelawan Sarawak 2026 mai price duit 15,000 ringgit. Lulung nerima RM12,000 Selingan Matahari
1: RM10,000
0: Saguati hari penduduk keempat negeri 93,000 ringgit. Lalu mayuh prais kebukai diterima sidak ya. Jadi taniah hangga semua kau dah mujur tajap yang agak ya kena mujur hukai ke penudi ini apa ya?
1: Betul.
0: Tahun baru lagi bisa ya.
1: Bisa
0: peluang ya. Jadi lagi bisa peluang atau macam pesan dalam karena 2 minit. Minta ampun agak balas kita.
1: Iya.
0: Udah ngirim pesan cukup mayu haba Facebook Miri FM.
1: Iya, okay. Jadi aku maca hari Facebook Miri FM tu hari Joyce Jelungan. Selamat ngari aku ya. Selamat hari gawai nuju kita sebilia. Benda cuti DJ. Pergilah DJ benda pemisi. Minta lagu gawai. Nuju bala kabar ni ke ngelala aku ku ya. Selamat hari gawai. Jadi Syasya Manda bisa nyapa tu atau ya ku ya. Selamat ngelari. Jadi tu hari Anita Nawai, selamat hari gawai nuju semua peninga kaban melayan Facebook menyadik di seberang lain dua. Kami serumah di Angker Bay Paku Sebawah ko ya Anti Selina tu. Indah Indun Bak Miri lalu ngagai DJ 2B ko ya Arab dari lama.
0: Okey.
1: Nyadi tu bisi komen pada ke program luai kita itu cantik mai kumang Miri ko ya Ari Vienna Emis tu tadi.
0: Nyuci mata masih dah nyentada.
1: Nyuci mata balas tidak balas lah peringat kita di tu menak kumang Sarawak kita.
0: Hari ni Richard tu. Selamat gawai ke datang ke gas doa iko ya. Panas kami di Jalan Simpang Semujan.
1: Semujan tu.
0: Mayu haru tidak gagak nuan Richard.
1: Iya,
0: Alice Spencer menggabisi nyapa tu di tu. Nuju sudah sebilik di Pakus Power. Minta tebah ke sebarang lagu kena merindang bala kaban belayan. Terima kasih semua gawai kita.
1: Iya.
0: Lalu jam tu nyawa makin serekat tu.
1: Iya. Aku macam tiga titik bertiti ulah gini di Jabanang. Atau hari Mami White Hair ko ya. Selamat hari gawai kat Atai. Udahnya ko ya. Selamat hari gawai asuh bala mami di Bain Serta Miri ko ya. Dan itu Roy Hagen. Selamat hari gawai dekat Datai. Udahnya tu hari Madeline ko ya. Sigi amainya DJ Brenda ko ya bajet baka kumang ukai bisi ngena makeup siapa tu ko ya kumang kita ke siapa tu ko ya tu tadi jadi tu tadi Jimmy tu ngai ku maca tu ya sung ngau poket okay. Kumang ni
0: mah aja nyotoh makin sering nama pesan ya
1: pesan gawai anang you know, kita bertemu baru awak minggu baru hanya di ngagai kita ke pulau yang menua kita berjimat di rantau jalai anang laju ngemek kereta kelebih ngagai kita ke nama tu tadi pulau yang menua kita empu anang kita nyumai penusah pulau maya gawai tu ila
0: Terima kasih bila kita ke bisa bergulang kami dua kenyau repuko 12 tadi jadi selamat gawai dayang guys semua bala peninga ke nyambut bertemu kita 6 bulan 6 2026
1: bye
0: bye.

Jambu mana pejalan kita? Pilih tak ke muka bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titiah ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, lungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Aku Cigu Tuba Wahana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol timilan pengusir majlis daerah Lubantu dekat meraih pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngajik kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai.
3: Hai, aku Dolin Teodora dekat meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

lagu mungkal rentangan hari kita hari itu. Gunjung ke jam 8 minit. Udah lepas pukul 5, pukul 5, pukul 3 ngalih hari. Kini ke pukul 5. Okey, bawa gelar tengah hari tadi kita dah bergulai dengan geng 2B Banang Brenda hari YFM Miri. Bawa gelar tengah hari. Terima kasih guys dua ya. Kawan kita di utara Sarawak dia ya, kau udah bergulai dengan kita dan ninti yang tengah hari 4 iaitu okay, pukul 3 mulai dengan YFM Miri bawa ngelah tengah hari. Lalu iaitu kita mulai baru YFM di Kuching dito, aku di studio Kate Michael. Nama berita bala kita ngarap ke sama bala gerai magang sarito. Anak sakit-sakit mah kita yau leban na lama lagi ketul kita itu gawai daya tinggal 3,000 wang dah lagi gawai daya 2026. Lalu kita ya kenyangkannya mulai kediri sarito kita ya kenyangkannya baru sangkai baru nuntung kepala tangga kini dari rumah panjai ukai main pengagit pengidan meh hati bertemu berpedak mua ngau bala diri menjadi bala painai ya, ke nang nganti penatai kita pulai gawai itu ya berjimat. Lalu ngarap ke kita sama bala likun kita ke nengah jalan lalu nanti berasa ngantu empungas dulu ngetu dulu kita ngirup dulu kini ngambil ke kita ergas baru au TBC spear deriba nyamanah lagi asuh ya deriba ni lah ya duduk spi aja. Okey, rentang kali hari mulai dengan kami untuk ke pukul 6 lemah itu lagi tentu mayuh lagu-lagu lebih lagi lagu gawai di kita bisi pesan gawai pun ada salah lawak Facebook kami lalu anjung pesan kita beri ya lagi meh ku maca ya medih ni macanya. Okey, udah lepas tu lagi kita bisi lagu gawai baga hari Harry Francis Melissa Shirley Nomi Jeff Doem pun bisi mega udah lepas tu lagi merindang kita bawa rentang hari bawa YFM dan sebenarnya tu Ziggerlang ikut Gal Jules tua bertemu baru bawa rentang galeri bawa YFM.

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami, YFM Iban.
2: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

0: tolong ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Awak sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Maninya. Selamat hari gawai.

Dan juga kita ya kenyangkannya mulai ke diri dalam kandang sehari dua atau ujung minggu tu kini. Cuma ramai ke 30-31 hari minggu. Satu hari bulan lah. Hari satu. Jadi pelabak aku sangka aku kita ya ke ya ke ngabik kemisi pan. Jangka aku bisik ya ke merambu kemisi diri. Semina ngambil kemisi hari lima minggu baru. Jalaban satu ke empat hari bulan minggu baru. Ianya hari Lodiau. Public holiday. Berserima dengan hari gawai. Kita mengambil hari keputeraan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong mega minggu baru ini ilah. Jadi tanya tadi nyau jadi panjai jadi okey sembri selamat diau ngai bala kita lalu selamat ngintu gawai daya 2026 panjai amat kemisi tang tanjapan pia harap ke kita ya ke ninggal ke rumah dirimpu sekumbang kemisi itu tentu ke kita udah berhati ke penglikun kunci mana-mana tikup ke penjan pintu grill semua yang sedih lalu Siti utai ke patut diperhati ke mega ianya penglikun di rumah kita ya ke kawul ngau karan laban karan tu kebenar ya ya tau ngujuang ke penusah angus nanti kita yang tadi ndak berhati ke ngau mana lalu Siti lagi ianya gies gies kena kita nyumainya tentu ke kita yang tadi nanti boleh cabut meh pala giesnya hari tuang ianya lebih banyak kita ya ke nadai di rumah lama seminggu dua minggu tu kini au laban bisnis kena penusah kes ya ke dari puat ke nang bepun hari dua bengkai hati itu tadi karan ngau gies mengga ya okey terus boleh ngau kami ba rentak ngalih hari dan lepas tu lagi kita bisa lagu hari NK Yongai lagu ke diberi nama celap angat kita yang kenyangkannya lemah itu bisik ya ke berasai nantunya mai isi kini celap-celap angat-angat ini ukai kita ya ke diau dalam ekon di ekon tentu meh celap na kita ya ke luar pan tentu yang angat tang celap angat ke kutu nyangkanya nantunya mai isi empat ke penadul lagi bisik can kita ya gerai ngorang ngerami gawai 31 wilayah ya lagu ori Ida Elson ke sekali tu buka belit sawak merindang kita ma rentak ngalih hari kita mesti menggap Marina Jarau dah lepas tu lagi berami gawai bawa rentak ngalih hari kita ia ke online nya lawak Facebook kami kena tega pesan gawai kita lagi ku macam pesan kita nya tuju meh ngagai suluh hati diri sebilik kini nyangka kita kena pulai gawai ke tahun tu.

0: kalian tuh nih. Download dulu Menger Jauh dari Tok. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tuh.
1: 5 menit udahnya.
2: Ken, akai PC itu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapong rejau tadi tu. Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica ngene namanya dia.
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya. Legging.
3: Apo sapang bu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami. Pak YFM.
4: Ya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah.
5: Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
7: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau nanti kita udah sebingau anak yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
8: Aku Cuk Belawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua pastikan kitanya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Cuk Belawang begulai ngau YFM.
9: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nanguan menua. Oh ha.

culik atau kelembiak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Aku Cigutubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku jampi anak Dato' Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, meri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan Tu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai.
3: Tapi bala peningal YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk beri pesan selamat gintu Hari Gawai Dayak agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabila penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai sudah diterima kita ngelamat.

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tansri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Nyaga kita ya ke baru bangsa rancan diserian kini mendia ke kami lemah itu on the way dalam perjalanan kita ke menuju ke menua pulai gawai itu serian titik hari luar ya ke suah luar kita yang itu tinggi rameh ngetu ke Tegal ke Melibarang ngetu ke Tegal ke Sisi ke Kemik ke Kejamban ke mana-mana meh kawak ke kerja kita yang tadi ngetu de serian dia. Okay, tentu kita bisik palan ya ke selalu atau ke suah de lawak kita tajapan mayun dor bukai ke ulian dor kita ketu tang baka aku nanti aku driba sigi bisik dor ya ke Nduar aku ngetu Anang ngetu sebarang nduar. Okay, tajapan asai ke kemi kini tau ke bisi pengawak bukai bisi ke meli barang mesti ke ngetu basrian ke lama hal tau ke nama kebuah kini bisi tak kita berkenyak. Okay, lalu nanti kita ya, tadi kebenung teribang bukan ke bisi ngantuk kini membeli barang dan ke dia tu labak aku lagi bisi ke bala kita ya, ke berjual lemai tu sebedau ya, ke diau nduar gintu gawai giga belanja menggak mimiat gini tahu ke barang yang kena jual hasil kena jual kita yang tadi apian tembok api habis lagi mayu saya juga medal lagi mejai maka utai kena jual kita nya ke nemu buruk gini buah sayur semuanya tentu kita yang tadi lagi bisa ya ke pedagang tahu ke kita ya ke menjual de barang de market ngira di market dini bertamu ni pan de kucing di tu de semanggang di Bentulu Miri kita ya ke ngemeran ke pengawak menjual ke hasil hari babas sayur semuanya nyaka aku maya gawai bisi ke gentu sari dua kini okey nama laban lebuh maya nya kita ke ngambil awak belak meh tadi seraya kita ya ke ngintu gawai ukainya selalu nak bertemu ngau bala pangan diri tau ke bisi ngelawak bisi golok sekedar dari pengawak bukai mega nyerumbak gawai maya gawai tu tentu kita ke bisi ngatur mega pengerami bukai melah pinang kini betunang kini mari selamat melah pinang weh kita ya kenyangkanya bisi ngatur pengerami melah pinang nyerumba pengerami gawai ya ke dekat data itu. Okey, lepas tu macam sekedar ri komen pesan gawai kita buat Facebook kami buat YFM dan sebenarnya tu lagu hari ini utai orang bawa rentak ngal hari mulai kami pukul 4 lemai jam kita dia tu di studio di Bandar Raya Kuching di tu gaya hari datas yang tadi bisi muari kita ya. Okey, jadi tentu ke kita nyedia ke payung nanti dekat minda lemai tu.

0: aku Norman Ading. Aku rindu meda orang tegemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tak kabajir, makan ikat tiban kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Tanah nyamai ya saya tu. Tabar saya temah gula nyamai ya kaki. Kayaknya babayar berkedai tu.
3: Weh, main gula empat di len.
2: Ih, ketika kena dah. Tabar.
3: Len. Macam-macam penyakit terotai di gula namu deh. Kumai di mana makai gula nyamai ya? Sakit namu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik blu.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
6: Pesan sudah tayari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Selamat lemai kita yang baru meniang ke kami. Lemai itu 10 minit udah lepas pukul 4 lemai. Lalu Piam Gang lalu ke bala kita ya kenyang-kenya baru bisi awak kini Limpang Ninga YFM Sarito. Okay, nama leban musim kat gawai itu tentu mayo tay ke di kerja kita. Sila ya ke induk kiroh di dapur ya ke lelaki kebegi di benua dia ente udah terengkah di benua mayo macam tay de kerja. Ngupah menya tadi sidak ya ke namanya ngeripe jematan lalu mayo game tay ke gaga tadi ngiga ruas macam-macam men jadi aku tay kena kita berami tadi. Selamat lemai kita semua balai kita dan kira di indoor kita lalu kita ke baru terengkah di tanah Kenyalang mega kita kemulai ke diri hari menua bukai kita ke datang hari Semenanjung hari Johor hari Selangor hari Terengganu Kedah Perlis kau ke dini indoor kita gawak mulai ke diri nyeruma ke misi gawai itu selamat mulai ke diri meh puji Tuhan laban udah selamat terengkah di menua dirimpu nak sabar lagi nyangka kita ke Nampung Pejalai ngena kereta kini mulai ke diri ke sebelah menua bukai di Sibu di Miri di Seri Aman gini lemai tu ngarap ke kita yang sama likun meh berpejalai kita au. Lalu bunyi aku tadi pesan lemai tu pesan inovatif pesan gawai kita bisa peninggal kita di Facebook ya ke udah ngenatai ke pesan sida ya terima kasih agak semua bala kita kini peninggal kita itu Nora Piling lemai tu kena pergi hari Batu Niah selamat lemai hari Batu Niah jadi meri selamat gawai nuju sida ya sebili di seloi bala menjadi di serato merudi kena pergi pesannya selamat hari gawai nuju semua meh ko ya lalu hari IPD Ulu Terengganu peninggal kita Edlin Wilfred tu selamat lemai orang Terengganu nare pula gawai kita dia ya minta lagu gawai kena pergi kena merindang apa ya Wilfred Tini ngau semua orang di kampung Nangka Kota Semarahan bala bak rumah Panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan Suratu sidak ba Facebook ke ngelala nak tinggal megantua ya ko ya di kampung Sampuan Baru ngarap ke semua gerai meh serta salam lelengau pelabakku nak pulai gawai mentun okey lalu peninggal kita itu mega Rose Liao ke lemai itu hari Bayan Tasik jadi balik selamat hari gawai dengan semua balaisan di Bayan Ulu Emilia Emil Richard Mary Ubuan Martin Sunti Jessica Eaton Gindal James Anyau Sorjo Soma Rino Bujang Sinung Enang Stamus Stevie Selof Eric Jang Daniel dengan semua kenglala aku ya beri selamat gawai 2026 peninggal kita ini tinggi megah beri selamat gawai minta lagu Melissa Francis gawai ngau air mata apa namanya Sino mai kena berindang hati diri aku ya ngau bala nak ucuk meh ya ke menua jauh dedin aku ya nak pulai tu bala nak ucuk tu bapak aku kasihan ini tinggalnya. Okey, kita dengar ke lagu gawai ke bisa dipinta peninggal kita yang lemah itu. Lagu ri Jeffrey Nyalo itu. Aduang gawai. Ba awak rentak ngalih hari. Terus mulai dengan kami 14 minit lemai. Hari tadi sarok nah. Terus mulai dengan kami. Ba YFM.

0: Aku Irma Nani.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fame Iban di Kuching.

0: Bawah na Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku sampai anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia meri Selamat Hari Gawai Dayak gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol timilan pengusi majlis daerah Lubuan tu dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai tentang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Bahaya aku saya terima kasih ya lalu Kak Merik selamat Hari Gawai ngagai semua orang bangsa Dayak kengin

baik menyangka penglikon jalai mah. Bila buah kita ini riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebesar benih yang ke bisik udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalak nyonya mai nyat baru tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak pepekat sebut yang ku ditu ianya ini aku ngai nak gerah kita lebih

0: padam ke laban betai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngos tau ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap kami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kemeri selamat dari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi Cabang Perliman P202 Sriaman.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mengapa kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku. Mak betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu. Nas bakar. Ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nanti nitiah ke teh kebisa baca ku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sita tu. Rundiang panjai rundiang.
2: Bakar ular.
1: Bakar ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduak cak. Tang nanti tahun ular ribuang. Nanti panjai garun yang lamanya kapa petual ke ribuang.
1: Dek.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi wai, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun, ketahunya di bak sumarang maya. Kes semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta. Tadi keledar termegak uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag. Kita megak namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balan depan nenuan dilalau ngena tali keledar ke penglikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
5: Kesculi atau kelembiak tik di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak ngena prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Bangkuang, ujung ke jam kita dia tu 4:34 minit lemai. Selamat lemai ya kita ke baru bending ke kami bawa rentak ngalih hari sarito 28 dari bulan 5 2026. Lalu kita ya ke lemai tu megah jangkanya bisi benuang berbeli ke barang, berbeli ke kerasa kena kita gitu gawai dayak tahun tu. Tentu mayu abah sekedar palan berbeli barang buat supermarket yang tadi dedat meh dor kita yang tadi ni ke milih manuak tuai, ni ke milih bawang, ni ke milih liak, ni ke milih utai ke kena hias ruai macam-macam utai ke dalam hati kena kita yang tadi ngerini ruai dirimpu. Tang tajapan pihak tentu ke belanja kita yang kelimat meh hau laban maya kita berami sikirino hati tang yang udahnya hanya baru tua tadi. Duduk di sini niang ya nukung. Okey, harap ke kita sama bela berarti kemeh perkara belanja kelebih lagi ba ubah ekonomi utai kenya di empas hari utai kenya di kemaya hari itu kita sama nemu ekonomi dunia benuang ba tikas ya kena tu berapa mana me dia tu au sama-sama me kita berarti ke perkaranya okey semina nesau bala kita dirimpu megak kadang-kadang tu hati tu ana oleh tunda utai ke dikingian ke semua utai ka kita magang-magang meda orang negari mana kita pan ka meda orang beli kereta baru kita pan ka kereta baru ha tang tajah pan pia kita tadi nak tu uliah nitiah ke semua tai penekak hati kita au ke penyamai pengelantang kita empu du di hari. Okey, selamat lemai megak ke kita lemai tu ke jangkanya lemai tu baru ke berengkah peritis kini peritis nama peritis puco-puco peritis ngajat kini kanya bisi gatur pengerami bisi berpekit gini malam 31 nyanyi lah bisi udah ngagak tim dirimpu sanuk tu ngoi lah sanuk tu ngoi sanuk tu ilah bisi tim sanuk ngoi tu ibu tu ngoi ibunya. Okey, berpekit malam 31 peritis lemah itu puco-puco pedak kaki pengandiri ngeke kena njuan ujung-ujung nah dari utai danyo kita berpekit. Okey, selamat lemai ke pendengar kita ke Facebook lemai itu ya ke singanyo pesan gawai Andrew Jai Masih yang lemai itu selamat lemai jadi madah kediri miri toko ya mereka selamat ngintu gawai ke semua bala kaban di KB Kalimantan Barat tu pula baku di Lanjak kenuknya ngau semua bala di Limbang di Batu 8 Batu 9 Jalai Kubuang harap ke semua gerai selamat ngintu gawai kenuknya aku Andrew Ujai Ari Mas Ari Miri. Okey, lalu Lengunai Nai Lemai Tori Selangor mega minta lagu gawai kena merinang bala sidak dalek Sian Andiang David Temengguang Ya Tidak Mak Winnie Cayeng Julia Apai Boy Nanta Dami ngau kebukai kau ya selamat gawai ya ke dekat datai Kelvin lemai tu menuju ke pesan gawai tu ngai semua bala dayak di serata dunia ke ngintu gawai ke dekat datai ngarap ke semangat gawai majak nambah sepengudah ninga ke lagu rancak lagi ini anak irau mayuh lagu rancak kita lemai tu Felicia Glan dari Johor hari Johor meninggal kita itu minta lagu gawai Nunu Tekura Maya gawai kena merindang di rimpu bala kaban ngau semua peninga YFM lemai itu kena kuya badah main lagu kepinta ya nah lagi mekung ika ke kita Nunu Tekura Maya gawai tang sebenarnya kita ninga ke situk siti lagu ke ngadi yang pemanah hai tua orang kapit lagu orang jelah latar jua ai tua kapit bawa rentak gale hari boleh ngau kami ba pesan gawai kita lemai itu bawa rentak gale hari bawa YFM.

0: segulai sejalan.
1: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania.

Lagu Arif Lawrence, Haingau Roy Jilom lemah itu. Lagu kan diberi nama Nunu Tekurak Maya Gawai. Bisa dipinta peninggal kita tadi. Kenapa kaya lagi? Mungkin pulang kita yang mesti dengar lagu kan dipinta. Maya macam betul itu Nunu. Maya mai ulah. Okey, jadi lagi macam sekedar ripsan gawai pendengar kita di Facebook lemai tu kita ia kepada orang yang pesan anjong dia tu lagi sempat nur ku maca ya lagi lepas berita man lagi macam 2-3 titik out lalu ke sekali tu kita bisi pendengar kita itu ya ke anjong pesan gawai lemai tu hari pendengar kita Felicia Glenn dari Johor lemai tu kena merindang terimpu lagu Nunut Kurak Maya Gawai tadi baru dah ditebah ya lalu kita bisa peningat kita yang Wellington ni mai hari lubuan tu lumai tu minta lagu seperti bunga jarau ku ya kena ya Pretius Poco-Poco baru wai lumai tu James Pengiran lumai tu meri selamat gawai semua bala peningat ku ya kengintu gawai lalu abad dua meri semunyan mengga bisa nganya pesan ya lumai tu duju ke pesan gawai dengan Albert Jana di Kuantan Pahang Dom Sylvester di Sabah ku ya meri selamat gawai duju seduai terjapan dah boleh pulai lalu Syasha Amanda mengga lumai tu meri selamat gawai ngagai Sida Mak Pieng Emilia Sam Sarini Cendan Clarence Midan ini Beatrice Juni Ben Richa Uno Peter Tingkau Kujam Ujang Entering Kik Mewam Jessica Eaton Bibiana Rubina Indai Lobo Dublin K Baja Bulan Pegari Fajar As Serina Sendai Ngomayogi ko ya hendaklah di Tusun magang nama Bala Kaban ku ya lalu Mayu han sigap mana Mayu Kaban lalu Mary Jalo magang lama itu hari Suang menuju ke pesan gawai itu ngagai Bala Sida Josephine Jampo Mary Ubun Grace Adam Holyfield Ara Erlin Bala Isan di Pakan di Serikai Isan di Sebangki Pandai oh Mayu Mayu Isan tu ne untuk Mayu Isan. Jadi piam kan nuju apai dela ke on the way ke Betuang apai dela jimat au baju leluan lalu kita bisi honga-honga studio maka lemah itu meri pesan selamat gawai ku yang nuju semua ke bebansa daya kengintu gawai ngepesan anang anang overflow sebarang dia udah overdose ku ya man genya ni lelak tu rumah lagi mersi ruai. Okey sebelum kita dengar ke berita lemah itu pukul 5 lemah itu lagi kita mendengar ke lagu tu hari Matthew Sindora selamat hari gawai. Okey terus boleh ngok kami bawa rentak ngalih hari kita ngetu dulu sebelum kita nyingkang ngagai ngalih ngagai jam kepenudi jam ketiga rentak ngalih hari dan lepas berita pukul 5 lemai tu lagi.

0: Aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Rana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadia diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua. Bisi nyain kad Minggu Kerja diserah ke Pengari Pengakap Jordi Ko, ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk ke 2 hari bulan 6 nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sidak ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbang banyak, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemega Siti ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, guys minat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggap bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar boleh bersemekiah serta ngemuan jati diri di Dudi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai sejalai.

Lagu hari Gwen Sanggup Aku. Bulan baru kita hebat jam yang kepenuh di rentak galih hari lemai hari patu peningan. Terima kasih nuju kita yang ke hari mengkang bulan dengan kami lemai tu. Okey, jadi dah lepas tu lagi peningan. Kita akan mendiang ke program Pelasar Jurai 635. Okey, dan sebenarnya perindah kita ngau sitik lagu untuk lagu gawai baru. Ya, dengar kita yang lemai tu ni. Mood gawai ketik kena deh. Okey, lagu hari The Reason ngau lain ngau Ricky J untuk lagu lama sedua ya. Ngabang ngagayan tua rumbau. Terus mulai ngau kami bawa rentang kali hari. About YFM.

lagu bangsa kita. Ini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalan.

0: lebih hage lebih maya sekolah kade mayanya lalu orang yang nan ngelimpas kita ajak tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
1: tang kita nak nulis nama dia pengirim misteri kakak kita dia
0: ngiga-ngiga orang
1: lagi yang ngiga menya tadi
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak disambut Raban Bangsa Dayak kena 1 ngau 2 hari bulan 6 ninteng tahun. Kenyau hari tahun keterubah pengurami itu diatur bak renggat menua dalam tahun 1965 subak. Seriris ngau pemansan dunia tidak ada sekat, dunia tidak balat deras maju bak teknologi serta digital. Dia gaya nyambut sitik-sitik pengurami mega nyau mayu ubah. Entik dibanding ngau 20 atau ke 25 tahun ke udah. Ubah tu ukai seminat uli dipedak bak pengerami gawai. Tang megak bak pengerami-pengerami bukai kebisik di intu rakyat Malaysia. Program Pelasa Jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga. Kita dekat berjurai ke perkara tu ngau silik agi bak topik pengerami gawai. Subak ngau dia tu. Terus ke begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, nyau nak berasai, kita sudah datai bab bulan 5. Lalu kita bertemu baru ke sekali itu bab program Pelasa Jurai 6.35. Nama berita semua, aku percaya semua kita yang buat berita ke mana. Okay, nama aku nyebut munyinya, munyi aku tadi, kita sudah mangai, kita sudah dalam bulan 5, nemu-nemu ajak kita ini untuk sudah datang bulan 5. Sitik pengerami besar Raban Bangsa kita Iban dekat dirami kita nak lama lagi. Jadi terima kasih agak kita ke Bugolenggo kami. Seruran Bugolenggo kami nak ngira maya, nak ngira jam, bak maya tu jam ngau hari. Kami datai baru Bugolenggo kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Keminggu tu Reverend Pastor Graeman Ujang. Seruran Bugolenggo kita, agik Bugolenggo kita. Jadi aku ngelalu ke penata yang agak studio. Shalom, Pastor.
1: Shalom.
0: Ketemu baru tuan.
1: Shalom, shalom. Terima kasih atau dah ngelalu aku ngagak studio Sarito.
0: Ya gerai nih, Pastor.
1: Gerai. Terima kasih ngagak Tuhan. Tidak sentiasa ngintu kita.
0: Ngarap ke semua kita gerai bala peninga. Jadi munyuk aku tadi, Pastor, nyonak berasai. Tinggal beberapa hari lagi Raban Bangsa kita Dayak dekat nyambut hari gawai de Pastor.
1: Amat.
0: Jadi ini nuan gawai tahun tu pastor bisa pulai ke menua.
1: Nyangka kini benda yang galah mutus ke rundang kami menyana atau au.
0: Ya. Tang dalam hati din
1: bisa
0: menyana.
1: Nang bisa au. Ya.
0: Aku percaya semua kita sudah bisi perambu pelaba aku laban perkara tu patut megak di perundang ke kita ngau diri sebili sebelum kita tetap ke pemutus dini kita gawai ke tahun tu ne pastor. Laban gawai tu tadi sudah majak semak sesemak pastor topik tua sarito pun berkau ngau gawai mega asai ketimbang gak nanti kita nak ngenang pengerami besar Raban Bangsa kita dia pastor
1: betul nang amat
0: munyi ke disebut aku sarito tua dekat berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu aba topik tu fokus perkara ti dekat di pejurai ke kita ianya cara pengerami gawai ke disambut subak ngau dia tu nama bida ke bisik di asai tok ke di pedak kita lalu bahkan ni kita dekat ngetan ke cara lama ke dikena kita sebedau tu ngambil nak terus rarat di pangka tok ke di seging pemansang dunia. Nanti kita berhati ke pastor siti ari cara kita ngintu gawai ke nadai agi di pedak dia tu. Tau dikumai kita punas tok pastor.
1: Oh.
0: Bekirum ke kad gawai ngenak pos tok ke mereka suak jari ngagai orang ke dekat di berik tua.
1: Nang amat.
0: Nama kebuah ke kumai punas nada lagi kita ngerja tok de pastor.
1: Iya. Iya.
0: Atang dia tok semua udah berubah. Kad selamat hari gawai seminak dikirum ketua ngenak media elektronik tau ke cara digital. Ya, pengawak kita ke sari tok pastor.
1: Nang aman.
0: Keterubah tok me pastor nyangka nuan ulih mulai ke pengingat tau ke berkongsi ke perkara tok pastor kelebih agi bak penelbak nuan empu me maya jeman kita subak bak tahun 1980-an tau ke 1990-an kini pastor.
1: Amat, amat, amat. Terima kasih ya. Ya cerita mulai ke pengingat keliak teman amai. Nah, jakuk ke pasal keliak ya. Lebuh main itu hari gawai. Ya, gawai kita benal begigak kekat di mana lalu dikirim ngagai bakia. Ya, tang dia tu. Eh, bala nembi stem nak nemu tek stem kedua ya.
0: Amat, amat.
1: So, ya orang kakak kirim ke kita, orang ti sama sekolah ngau kita, maya keliak deh. Lalu bakiah kita, lebih lagi kak berkelala ngurang kini kedua ya keliak oh. Ya. Lalu pisiat dekat ngaji pusu pias keliak. Nuba barias dekat membeli kesetiam ngau orang maya museumnya, nah ya. Udahnya nama titik nyadi mega bertanya ngaji bakiah. Eh, non ke bisik kena nak nyangkuang aku au pia. Mega okay, kadang-kadang minta sangkuang melesti yang minta sangkuang melekat mutai nya penghidup keliaknya. Rindu ke lebih kita ingat kutanya dah. Aman. Nang rindu ya. Laban kebuah pihak kita nyu nanti bakiah laban kita megakkan rima. Oh. Ya utek kerkir wa murang. Nya utek kepisiat kita bertanya pasal tanya.
0: Kadang kala nya de pasal nanti kita bisik kak berkelala ngurainya mayanya mecun jom kita ngici yang kak mereka ngaga ya pengiro misteri ko.
1: Oh bisa utek kebesanya dah keliak. Oh, bisa lebih hage lebih maya sekolah ko de. Mayanya lalu orang yang nak ngelimpas kita ajak tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
0: tang kita nak nulis nama dia pengirum misteri kakak kita dia
1: ngiga-ngiga orang lagi
0: yang ngiga menyat tadi okey banyak tadi Siti ubah besai ke uliah di peda kita tubuh kita tempu maya sebedau hari gawai. Sikit amat bunyi kenuan tadi pastor. Kadang-kadang lepas kita itu tadi ke nganti kad ke diterima kita puas kita itu nyenguak keluar. Nah, tak ingat bunyi motosikal nyenguak nyangkanya bisa nganyung kad menyat.
1: Betul, betul. Nung nganti-nganti.
0: Oh, ya. Lepas subak gak posmen tu sikit besar tangguh pengawal posmen tu nang sidak ya mengurang ke nganjung surat ngage kita ya deh pastor.
1: Nang betul, nang betul.
0: Lalu nanti abah rumah panjang aku lagi ingat deh pastor. Nanti orangnya bisa ngalu ke pasal tanya dulu bisa ngage pos supes deh tadi sana bisa ngecek surat kian deh tadi.
1: Iya, iya. Nang aman.
0: Lepas ngarap ke bisa nerima kad.
1: Betul, betul, betul.
0: Okay, pihak mega. Nanti kita berarti ke maya kita nyedia ke diri dekat pintu gawai seminggu beda gawai balas tidak ke induk tu tadi nang kiruah bergagak ke kuih cuan kuih penyaram sarang semut kini deh nyak nang sigi pengawal orang subak deh nyak
1: kau
0: ngenak cara lamanya sidak aku lagi ingat subak pastor lagi rumah panjai maya kat gawai tu balas ke induk nanti ke ngagak kuih cuan sidak itu tadi bisa nutup berasnya deh nggak banyak ke dikenak sidak yang agak kuih deh pastor.
1: Betul betul betul betul.
0: Okay, bakal detok kita kak beli jak tepung berpasal subak ada bakanya deh.
1: Oh.
0: Lalu bakanya begak nanti kita pulai ke menua 30 maya 30 ke 31 hari bulan nanti kita mudik nengah air sungainya kita mudik dulu kita merak orang berkerangan mayu orang mansuh hutai de pastor hanya ente ba menua kami subak menya pastor
1: ya
0: datang dia tu semua utainya tinggal kenang aja pastor
1: ya tinggal kenang kau ne ya
0: kui lauk air irup dia tu pengawak kita dia tu main tunjuk aja retinya tadi
1: pala aguang aja
0: retinya tadi semua utai dibeli. Jadi pastor tanya aku bahkan ni luan medak perkara tu lalu kelebih lagi bak pengawak gutung ruyung gereja pengawak tu udah jauh amat dilekak ke kita itu de pastor nadai lagi dikemerat ke kita bak gaya pendiau penghidup kita mensia kemaya hari tu tik lalu kiruh ngau pengawak tu pengawaknya nadai lagi tu di kerja kita pastor
1: enang amat sayau kan
0: ya
1: cukup sayau ya nama kebuah inah leka jakok bedoruak pen orang baru nak nemu jakok ya, bedoruak
0: nak nemu bedoruak
1: eh tangga dengar tu cara kita nyedia kediri barumah panjai cukup mana ya cukup badas dulu keliak kita bertulung bedoruak ya telemi dibantu sidak ti keriang na ya ya ti tuai dibantu sidak kebiak pengawak kita bersukung bambik ke utai di tanah manduak pulut begulai ya begigak kebuluh begulai ya lebuah sikuk ke pasal indah kita berkiruam berbeli ke barang berbeli ke utai ngagi pangan diri nyak mah pengawak kita dulu keliak badas dal ba aku adat ti bakato amat manah oleh ngasuh komuniti kita keriang ngamik berat serta ngayan ke pengibuah kita ngagai pengandiri ya tang dia tu nyau majak kurang semua utai tu indah leka jakuk berdoruak munyi kuaku tadi Nun ada ya ge nya de dinga.
0: Aman.
1: Ya leka Yakut nyangkuang pangan dire. Nun ada ya ge mega utai te dinga. Mayu hage leka Yakut disebut nadayari ngage pangan dire ya. Nadayari tu nadayari nya. Ngau leka Yakut siti. Na ibu amunya da.
0: Ya.
1: Ya. Ya tang ba penemu aku pengawa mantu nulung ibu pangan dire. Patut terus dikerja. Lalu diajal kita ngagai raban baru dia kedia tu. Laban tu adat basa ti badas, ti patut ditampuang, lalu terus ditampuang ngagai nemiak baru dia tu. Nanti nak lenyawa adat ti badas tu.
0: Ya, amat sigi amat pastor. Jakok beduruaknya nadai nemiak nemunya dia pastor. Sigi amat nadai. Dia tu munyi kenuan tadi nadai agi namanya minta bersangkuang-sangkuang pengandiri ngambil utai. Dia tu lain utai ke dasuah bersangkuang dia. Ante orang abang nyangkuang ku lagi sanu anya ke utai ke bersangkuang pastor.
1: Ya.
0: Okey, bala peringa nyak tadi sekedar perkara ke ulih diperhati ke kita bida atau ke cara kita nyambut pengerami gawai maya subak ngau dia tu maya sebedau gawai subak kita beli ke kad dia tu kita ngirum kad ngena media elektronik atau ke ngena digital ja subak kita ngagak kuih ke dirempu kuih cuan kuih penyaram dia tu kita main tunjuk aja beli aja atau nanti maya kita tengah malam tu pastor 31 hari bulan. Nanti subak tu pastor seraya kita ke ngantik ngirup air pengayu maya malam mantal gawai. Dia kita medak mayuh macam main go pekit bisik diatur bala komiti rumah panjai ke udah diciri ke ngatur pengawaknya deh. Ya ke dikingat kaku tu pastor pengawak ke bisik di pandang kemayanya bakal main asal kita lah berpantun bertabuh ngau ngajat kelimpah kita ke berpekit berlagu ngau ngeluluk ke diri
1: oh.
0: Hanya subak dia tu nanti kita benda nyau kurang amat pengawak ke bakal tu dibantai ke maya gawai pastor. Ya ni miak rebak baru yeah. Kelebih lagi generasi Y ngau generasi Z tu Gen Z lebih lagi rindu ke pengawak berlagu ngau poco-poco tu ke tanda baru hanya dia tu. Inah bisik sekedak nemiak nak ngelala nama utai ke ngepan asal kita. Bisik pastor.
1: Amat.
0: Nanti bak penemu nuan pastor. Bahkan ni kita dekat ngetan ke mayan asal. Awak ke mengkang di kerinduk raban nemiak. Tajak pen nyau mayuh mayan bukai ke lebih nariat ati sidak dia tu.
1: Nah amat. You know, utai ke deprati aku menggak nita kebakar utai ke sebut nuan tadi ni ya. Trend baru dia tu selalu dekat nitih ke mayan nuk. Cara orang bukai. Ya, lalu berubah-ubah namanya ia kelamaknya nyau nak dikingat atau kelenyau. So bak rundiang aku manah mega main ti lama diajal ngagai sidak ti rebak baru. Ya, asal utainya nak bersangkut pawat ngau pengarap. Okey bakal betabuhnya tadi bakal ngajatnya tadi na ya. Bepantuan nakak menyak manah pemanah utainya. Nanti main asal kita bak penemu aku ya manah amatnya diajal diajal.
0: Ya
1: aku akunya pemain asal ti ti merinang.
0: Ya
1: ti merinang kita manah amat utainya dia diajal. Ngami kerebak baru nemu main asal lalu bisi orang ti nampuang pengawak ya ti ke keliak ya.

0: awak ke Utaiti betul patut diajal ngagai sirak ke baru.
1: Yalah benti kita berarti de pastor. Nanti baka kita ke dia bernegeri tu mayuh mega seraku Dayak ke lebih agi sidak ya bisa muka peluang belajar ngagai nabiak ke dekat belajar ngajar.
0: Au pastor na. Au bisa ku dengar au mayuh tanya de kerja. Unah mayuh bak state kita di tu. Inah bak kucing mega bisa dengan ku pasal tuan tu pasal tuan yang yeah. Macam deh. So nadainya nyalah kita belajar belaka nabiak. Inah belaka inai ke apa kiro agi menganyong balan.
1: Oh ya, nyak meko aku nak salah nanti kita merangsang anak kita masuk kelasnya. Mana yeah, pastor? Ini tidak ya basic basic ko kita ni.
0: Betul betul. Lalu nemu nama arti nama
1: sugu tinggi.
0: Sugu tinggi. Oh.
1: Ya. Anglala te ke sugu tinggi.
0: Tangu.
1: Tangu.
0: Oh.
1: Sirat.
0: Sirat. Oh.
1: Rawai. Ya. Mayu. Te ke.
0: Ya.
1: Wajar ke sirat.
0: Ya. Orang baru dah jakuk rawai pernah nemu.
1: Ya. Ngagai bala kita kapai nai. Nanti kita bedak anak kita yang tadi. Bisik pengerinduk ke lebih akhir. Bak main asal kita. Perangsang anak kita. Masuk kelas ke bisik disedia ke NGO. NGO ke bisik semak. Dua kita diau. Jadi bala pendengar kita dekat ngetu nak lama dulu. Lekit kita nampung baru jurai kita bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu terus bergolai ngau kami.

0: tu kita berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu nama bida cara kita nyambut gawai subak ngau dia tu nama utai kuliah di pedak kita Reverend Pastor Graeman hagi abu gulai ngau kita dekat berjurai ke topik kita Nampung baru rana tua pastor.
1: Mm-hmm.
0: Ya tajak pen mayu ubah bak cara kita nyambut pengerami subak ngau dia tok de pastor bakal ka udah ditusuk tua bak pun tadi. Tang agi bisi sekedak pengawak ke mengkang uliah di pedak kita jam ke dia tok serta agi di kemerat karaban bangsa kita. Ya pengawak tok ianya bakal tradisi kita ke pulai ke menua, tok ke pulai ke rumah panyai ngau pengawak kita ke ngabang atau ke ngusung pangan diri. Jadi tu pengawak ke cukup mana meh pastor. Laban serak baru dia tu agi ulih ngasai ke perkara tu. Bahkan ni nuan berarti ke dua bengkah pengawak tu tadi pastor. Ianya pulai ke menua atau ke rumah panyai ngau pengawak tua ke ngabang. Ulih ngempit ke kawa antara anak ngau apa inai diri menyadi serta kaban belayan kebukai. Kelebih lagi, nyangka meh kelamak tu bisik perkara tik ngasuh kawa sida udah jauh hari pangan diri serta nyong sama ngati ke diri meh pastor.
1: Aman, terima kasih ya, terima kasih ya. Indah bisik bala berslogan berketuk ya. Nang amat, maya musim gawai, musim pulai. Keduk kepala.
0: Yeah.
1: Okey, do mulai ke diri empu ngagi rumah panjai bertemu ngau kaban belayan serta baki lama ngau nak bertemu nyak utai tik badas. Ya, tit di kerja kita. Tang, no bisik jakut tang getok kepala peninga, okay? Bisik lebas ngaku ditok. Tang enti amat-amat nadai hari ketegal kerja, ketegal pengawak bak negeri, kati kok ngau, nah ya? Labanyak tanggungjawab kita. Tang, lebuh maya kita orang ketinggal bak negeri mega. Mega, nah ya? Lekai jakut ngabang tuk di perhansang, lekai jakut ngusuang pengandiri tuk di asuh, okay? Nama kebuah nang amat, kena ngenyemak kaki kita lekas jakuk kita kelak kena ngempit ke kita lagi ngau sidak tik lama udah nak ngau kita bertemu ngau pangan ngau kaban kita nah bak musim tu kita dekat berkelala megak ngau bala nak menjadi kita ngau anak petunggal kita tik lama nak ngau bertemu lepas kita mulai kerempu ngagi rumah panjai kedua ya aku sekali aku mulai lama aku medak bakiah tu laban ia ke pindah jadi ngurang ke di Sabah dia tang maya gawai pelak ku datai pun kak nak ngelala tang lebah maya gawai tu tadi rinduk nal ke bertemu ngau bakiah ti lama agi keliak manca anak miat keliak bertemu dia tu orangnya nyu besai nyu bisa nyu jadi aki kedua ya ya so tu utai ti badas kena ngenyemak ke kawal kita ngau pangan diri kena mah musim gawai tu musim kita begulai musim kita ngenyemak ke diri empu ngabek ngagai kaban belayan nyemak lah. Okey enti nyak bisi ati tinyi mak keliak ketegal besengkit ketuk besengkit kenyak tang awak ke musim gawai tu mulai ke pengerindu ngikat kawa ruang bilik baru ngau pangan diri awak ke pengasih Tuhan ngau kita semua.
0: Ya kita nangam baru kawa kudah nyangkanya udah terbererak subak ini pastor.
1: Betul.
0: Maya gawai peluang kemana doa kita negap ke baru kawa nak ngira minyak tadi abak ruang bilik kita kini tau ke orang ke sama serumah ngau kita itu pastor tanya aku ke penudi nanti kita berarti ke pengerami gawai dia tu ukai seminak disambut raban bangsa kita Dayak atang megak dirami begulai ngau bangsa bukai kelebih lagi kenyau hari ramai leka jaku segulai sejalai ke sinonim ngau bangsa Dayak tu dikena mayangin tu pengerami gawai Dayak Renggat Menua. Indah dia tu kita nyingkang ajak dalam bulan 5 dia mayu hamat pengawak dia atur kena ngericah kage pengerami gawai bakal bazar gawai. Udahnya dalam bulan 6 bisik megak pengerami makai lemai gawai ngau pengerami ngiling bidai tik diguluk bala tuai ngau pemesai menua ari mayuh pupu raban bangsa. Reti ya, besai amat meh pangkak leka jakuk segulai sejalai tu tadi. Ukai semuti nampak penyerakup ba rakyat tang megak leka jakuk segulai sejalai tu cukup berguna kena mai raban bangsa Dayak sama segulai sejalai serta berakup ngigak Tuhan. Komen Tuan Pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Now, jakuk segulai sejalai tu nang ba aku cukup balat besai reti. Ya cukup balat dalam. Okey, seminap saya reti aja tahan cukup dalam. Reti jakuknya kita berpegai jari sama hati bersawup betuluang mantuk nuluang nyungkak serta merangsang kepangan diri. So awak ke utai tik beratnya jadi lempuang utai tik malnya jadi mudah. So leka jakuk segolai sejalai cukup balat berkah. Pengawak terkerja pun mudah gerah lalu kita dekat maju lantang serta mujul ngerja pengawak. Bangsa tik bekerja begulai sejalai bangsanya dekat mujul. Menua tik bekerja segolai sejalai menuanya dekat mansang. Tang entik enak segolai sejalai. Tahu ke kita ngambil leka jakuk segolai sejalai tu semina namanya semina jakuk aja. Semina top bakal ke leka jakuk topik pihak aja.
0: Slogan
1: aja. Oh slogan aja ya. Nadai tentu reti ya bala peninga. Aku nanduk leka jakuk tersebut ku tarik. Tang entik nak segolai sejalai sidak nyadi ke penekul. Nyak reti ya. Nyadi ke penanggul ngagai semua pemansang. Awak ke kita terus amat-amat berpegai ngenak leka jakuk tu sama hati berpegai jari segulai sejalai ari dia tu datai ke belamanya. Utai ti ulih ngemai kita segulai sejalai ianya semina bak penemu aku tu bala peninga Tuhan kita Jesus Kristus. Nama kebuah aku nyebutnya Injil John 17 ayat ke-21 leka jakuk Jesus dia. Ia bersampi, nama sampi ya, apai awak kesidak nyadi siku baka tua nyadi siku. Nah, erti leka jakuknya ngasuh kita segolai sejalai. Nyadi sitik tubuh ari atas siku kepala. Jesus di penuh pengerindu ngikat eklesia ya. Ngau pengerindu baka ya ngau apai nyadi siku. So begempung mah kita segolai sejalai.
0: Ya, segi amat pastor, segi amat besai pangka leka jakuk segulai sejalai tu tadi laban antik tua gereja pengawak tua nak segulai sejalai pengawaknya nadi kini-kini ya pastor.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ruang bilik nak segulai sejalai nadi kini-kini mega.
1: Kak pecah.
0: Ya.
1: Lalu nadi utai pemujual datai.
0: Bekenyak mega abak raban bangsa kita antik kita nak segulai sejalai. Pamal me kita bekerja megak bawa benua kita nanti kita nak segulai sejalai pedias me kita itu tadi dekat mansang nuju menua tik maju lebih lagi lebih datai bak tahun 2030 hilak.
1: Betul.
0: Okay, jadi bala peringah nyak sekedap perkara kau lihat hadi penjurai ke kita bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Pastor, minta nua nyimpul ke semua utai ke di penjurai ketua tadi, Pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu ku merik selamat hari gawai ngagai semua kita bala peninga. So awak ke musim tu tiap ikut kita ngasai ke pemana pemayak penglikuan serta berkat Allah Taala ti belimpah datai ngagai kita. Lalu ngagai nuan ngau kita sebiliak mega. Indah ngasai ke berkat lebih hagi hari tahun-tahun ti ke udah. Bak musim tu mega kita ngambil peluang ngelawak ngabang ngagai pangan diri. Bayak bak rumah panjai tau ke bak negeri di tau. Nama kebuah awak ke kita ngerapat ke kawal kita ngau lebih lagi. Simpul aku di tau belah peninga terus segolai sejalai mak kita. Lalu ngasai ke pemanah pengasih Tuhan. Ia tiap berlimpah. Ia tu dah desmaya kaya ngagai tiap ikut orang ti Arab kaya.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sari tu. Ya, aku percaya semua bala peninga kita yang udah boleh sekedar penemu, hari sekedar perkara, hari sekedar topik ke di penjurai ke kita. Ukai semina topik ungkup sarito atau mega bak topik-topik kita kebukai ke kalak diangkat kita abak program pelasa jurai 635. Ya, sebenar tua nancang tali perau ungkup ke minggu tu. Sekali lagi aku minta nuan ngiring kita bak sampai penutup pastor.
1: Terima kasih Puan Benny. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngena program untuk Tuhan Jesus. Inah berserimai ngau gawai awak ke lebuh kami ngintu gawai Tuhan. Pengasih penyinuk nuan, pengerinduk nuan. Terus ngau tiap ikut kami nuan, terus nyaga nguta tiap ikut bala peninga lawak ke kami. Bak maya gawai tu Tuhan ngayan ke, ngayan ke contoh tik badas, merik kesaksian tik badas. Lalu awak ke leka jakuk segulai sejalainya, terus ngikat kami begulai. Lalu awak ke pembanah nuan, nyad diasai ke oleh tiap ikut kami. Awak ke pengerai tik datari nuan megak Tuhan, nyad terus dikenatai ke nuan ngagai tiap ikut bala peningga keritok Tuhan. Berkat kami ngau berkat tidak terinuan siko aja. Dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dap sampai. Amen.
0: Amen, amen. Ya, terima kasih ya Pastor Graeman. Kau dah bergulang ngau kita ya, Pak Program Pelasa Jurai 635 ke Saritok. Lalu ngagai semua bala peningga kita juga terima kasih ya kita netap ke pengerinduk bergulang ngau kami. Lalu terus tetap ke pengerinduk kita bergulang ngau kami baru. Minggu barunya nila laban Pak. Minggu barunya nila juga kita dekat berjurai ke topik berkawa ngau ari gawai. Ya, ngau tu mumpuk dulu aku. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Dan berkat ke semua kita.

Ya, selama kita bergulai baru peningat semua di sadari limbang ke lemai itu. Jadi sehari itu bergulai ngaku baru di sadari limbang belabori dia tu nyentuh ke pukul 9 malam 28 hari bulan 5 2026 ya.

Ya, begini tadi lagu ke terubah dikena mungkalawa kita di Sadari Limbang Merinan Jara Bujang Ulus Sungai ya. Okey, hujung ke jam kita baru 9 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi bekas selamat pendengar semua orang pukul 6.15 lagi kita bisa hello Y bin Tulu bukan DJ Flora. Lalu ditangkan ke Pesan Barat lalu pukul 7 lemai bekas sama selama kita bisa program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam sudah kita dengar ke berita lemai 7.30 lemai kita bisa program atau ke berita gawai di Rumah Panjai di Limbang. Okey, jadi aku buat program tu lagi. Aku dekat lansas berita gawai ke bisa di kunci ke bala kita ke dia di Limbang ke lebih lagi berita-berita di Rumah Panjai. Kau engkau pengerami gawai ke bisi dia tu inti Rumah Panjai nak selampuan meh ke ditusui aku lagi nak tak sekedar Rumah Panjai di Limbang. Begini ketusun program kita di Sadari Limbang. Jadi okay, kita ke benuang di Rantau Jalai ngarap ke Bejimat. Mungkinnya tadi mulai kediri pemisi gawai nyeruba kita ke gawai meneh. Jadi ngarap ke kita Bejimat laban di Limbang benuang hujan tadi ya. Tentu ya bala kita kemenung di rantau jalannya berdadat berjalan luan ke lebih berjalan luan ke pasar-pasar besar berke di Sibu, di Bintulu, di Miri kini atau ke dini-dini nur ngarap ke kita bersabar nanti kita hanya tadi ngetai ke diri berumah panjai atau ke berbenua ya.

0: Jadi munyi kakuari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu ninga hello why Bintulu begulai ngau DJ Flora. Kita terus ke Bintulu.
1: Dulu meri selamai-lamai ngagai peninga sada ari limbang bakal selama ninti ngari empat ada tebak edar kami YFM Bintulu berkunci ke sekedar berita ba awak hello why. Jadi sari tu 28 hari bulan 5 tahun 2026 begulai ngaku Flora libat. Jadi berita ke terubah ya ke dekat dikunci ke kutuk peninga empai lama tu tadi ya. Udah mujur diatur pengerami mantar gawai Dayak pilih menua tatau lalu bak pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif ngagai 26 ikut nembiak ia kenyulut ngabulih pemutus perasa cemelang 6A hari kawasan Dun Kakus ya. Jadi ia penyampau semua insentif pendidikan ia ke bisik diberi ianya RM18,100. Jadi pemerik tahu ke insentifnya peninga Siti Ari Cara kelebih lagi kena merangsang serta merik pengagati ngagai nembiak ia kenyulut bak pengawak pelajar ya. Lalu pengawaknya bisik megak digolok Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai. Kenya berita ia keterubah. Lalu kedua tu berkawal dengan program jualan ramah madani kemindah kin kita tau ke jualan ramah madani bergerak ia ke dekat diatur bak rumah padang batu 37 jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 5 di dekat datai tu ilah berlabuh 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari tentu yang bak program tu berjual ke barang ia ke diguna ninteng hari bak ke minyak makai beras teluk manuk ngau mayu lagi ia ke bukai ngau rega ia ke bisik murah tau ke mudah lagi ya. Jadi mensia mayu ia ke diau bak rumah padang batu 37 ngau megak ia ke semak dia atau datai ngagai program tu ya. Jadi ia kedua tu berkawa ngau jualan agro madani pragawai ia ke dekat diatur bak rumah renggan sungai Pelan Bintulu kena pergilak 29 hari bulan 5 tahun 2026 ya berlabuh 8:30 pagi nyentuh 1 ngali hari nya ia ke dekat diatur bak sungai Pelan ya ngui ngagai berita ia ketiga atau peningal berkawal ngau pengawak merik darah atau ke kempen atau ke kempen merik darah Spital Bintulu ia ke dekat diatur bak 2 palan ia ke dekat disebut aku tu lagi kena 30 hari bulan 5 dekat diatur bak Park City Mall Bintulu berlabuh 10 pagi nyentuk 12 tengah hari ya nya kena 30 hari bulan 5 lalu 31 hari bulan 5 dekat diatur bak Boulevard Shopping Mall Bintulu 10 pagi nyentuk 12 tengah jadi bagi kita ya ke dekat merik darah atau datai bak 2 palan ya ke bisik dia sebut aku nya tadi hanya berita ya ke 4 ya lalu Siti ada lagi berita ke dekat dikunci ke kotor peninga berkawa ngau pengawak ke dikumai Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 di dekat datai tu ilah jadi bak Liga Sukan tau tau kelumbak main tau bisik dekat diatur pekit futsal lelaki bola tanpa lelaki ngau megak bola jaring ungkup induk ya jadi nanti kita dekat ngulih ke penerang ke Silia berkawal ngau pekit ya ke bisik disebut akunya tadi kita tau medak Facebook atau kemedak yang oleh ke info bak Facebook pejabat belia dan sukan Bintulu laban hari ke penudi nung register bak pekit ke bisik disebut akunya tadi ianya kena 29 hari bulan 5 ianya pergila. Okay, jadi lima itik berita dikunci kaku bak awak hello wai kita ungkup sarito pulai baru ngagai konti YFM Limbang jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai semua.
0: Ya, terima kasih gagai DJ Flora ti udah begulai kita di Sadari Limbang, Limbang ba hello wai Bintulu baka ke lemai tu. Jadi kita terus berperindang peningan semua gaul lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu.

gawai lama Ari setelah Philip Ulenga Wilson ya. Jadi bisi peninggal kita nyapa, peninggal aku nyapa ke lemah itu ngai kita ke bisi begulai aku di live Facebook Limbang FM pasti di hati pemega aku bisi live waktu itu aku pu kumpu DJ Dom. Terima kasih bisi nyapa tadi bisi benong bergagak ke kue ke gagak ke kue gawai ya ngarap kita berjimat berdapur dia ya sana tinggal ke utai ke di sumai kita biskut ke di sumai kita ngai ke nyangos lagi ukai kita ngai jarang ke ngacamata nah laban kita itu tadi nanti kita udah berdapur mengai kita ngai ke ambil ke pengawal kita nya mujo di pejalai ke kita ya jadi kita sama nemu hari itu udah 28 hari bulan 5 2026 tentu ya tadi bisik sekedar rumah-rumah panjai ta ke menua kita nya tadi udah ngadu program gawai bisinya tumu bisinya gelumuk gedri sebiliat di rumah panjai ngau macam-macam main ke bisik dibantai ke jadi ngarapkan kitanya sama semampai berjimat ngau lebah ke kita yang kerja pengawak kita bersari-sari nah.

Terima kasih berserimbai kau kita ke nyambut gawai tahun tu atau ke main-main kebukai tahun-tahun kebukai tentu mainnya program atau ke pekit ke bisi diatur tang tanya pihak nama kita tinggal ke pekit-pekit ke pekit main asal kita bakal pekit ngajak kelimpah hari kita ke ngadu pekit berlaku lah tadi ni pekit karaoke. Pergi ngajar tau dia ada pergi bertabuh hukum anak mir kita ajar mir bala anak mir kita bertabuh ngajar berkuntau kini macam-macam program kelimpah harinya pelabak kuliah dia ada ke kita pekit ngagak penganan jala ngagak serang semut ngagak cuan ngagak macam-macam ah. Kelimpah hari kita nyata tadi ngagak pekit lagu kai kena tau tang ngenang kaku tu ah. Jadi utai ke main asal tu tadi anti ulihan dan tinggal kia anak ngemuntan kia nanti rebak dudi nak nemu bala Gen Z tu tadi nak nemu jadi puntan meh kita ke madah regi ban pun gaknya deh nanti orang asal kita ngajar kita nak nemu berkenik kena deh. Okay. Jadi ngarap ke kita nya tadi maya tu maya likun me ngerja utai kita ke benung bergelumuk kini benung bergagak kuih benung bergagak kek benung berjahit kini kanya ujung-ujung tau ke last-last minute bunyi kurang gagak baju gawai kini bisiknya membeli bisiknya gagak macam-macam me ulah maya kita gawai tu tadi kena orang ke di menua tu tadi bisik pemisi orang dari Senanjung pulai ke rumah panjai orang dari menua bukai datang selamat ke rumah panjai bertemu dengan Pak Indai bertemu dengan Kini bertemu dengan orang ke lama udah nak kita bertemu bergulai sebenarnya ke kadang bisik orang ke dia di menggeri gawak di menggeri nyata di setahun sekali sedai oleh pemisi ambil meh peluang tu nur kita nyata di ngedut ke kawal ti lama udah nak lama tu lama udah ditinggal ke kita laban kita nyata di okay, sengaja tinggal ke kawal tang kita ini tiak ke periuk asik kita ya.

Ya, lagu gawai hari Doni Lang ngantak ke hari gawai ya. Jadi bunyi kaku tadi peningan gagai kita ke almato kenyamba gawai ke lebih gagai kita daya tagagai kita bangsa nyerombak gawai tu tadi. Ngayalah ngapangan diri laban tu tadi baju gawai mesti kebisi baru. Tahun si tadi udah boleh kena tahun tu. Bisi baru lagi nah. Laban kita nyo tadi nama tu nyo setahun sekali begulai munyi kaku laban kita di menua tu tadi nyo jarang pulai. Jadi maya gawai tu tadi mayuh nanti kita meda orang kita di rumah panjang tanya semua ya pulai tadi pisian baju pisian gariknya tadi nyo munyi kurang nyo nak kala di peda nyo nanti semua nyo dah pulai magang tadi mayuh pisian mayuh baju baru ke dikena bala kitanya tadi nunjuk ke kita pun tinggal enggak harus fashion leban dia tu macam-macam orang ke landia orang ke kreatif punya ke kita nemu ngagak fashion-fashion baru nyerombak ukai kitanya tadi ngena pakaian asal jatang dia tu nya udah moden baka baju burung tadi udah diadu ke modennya tadi erti ya tadi kita bangsa tu tadi nya tinggal enggak harus pemansang ba hari bas segi fashion ya.

Hanya tadi peningan semua Siti lagu hari Florence Law, lagu Gawai ya. Okey, kita terus bergulai ngaku di Sadari Limbang ke Lemai Tor.

Eh, sebetul aku dekat nebah ke sekedar lagu lagi pendingan semua. Aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC Dianjung. Kita di YFM. Jadi ke terubah tu pesan datang Rui Albert anak jelun. Ngari ke Sali anak gue amada ke pengawak semayang. Terima kasih. Ngau merekat ke pengawak pengudah nyemin. Lalu niri ke Batu Regang. Niang singkut anak badi. Kena 2/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pesan. Nuju bala bas kerang. Skim sekerang ulu ngeilik lubantu. Seri aman. Kuciang miri Indonesia. Ngau kabar melayan. Kenglala niang singkut anak badi. Ngau lantang hati mai nguluk pengawak tu. Di rumah kanda. Skim sekerang. Terang kesil ya. Kita tahu. WhatsApp lumur 0177692676. Jadi ke Siti tu pesan pemati datari mapa anak bungkung atau ke Inai Mugan mada ke pemati Inaya biah anak sawing. Jadi ia tu udah nadai kena hari 5/26/2026 ba hospital Kapil. Lalu di Sengai Bala Mayuah 28/29/2026 ianya kena hari 4/5 ba 1 Malaysia. Jadi niang dekat Dianjung pagi hari 6/30/2026 ba pendam Methodist Kapit. Jadi niang dekat di Sengai di rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi pesan menuju ke Bamlayan baru rumah Peter Rantau Bidai, Sungai Uyan, Sungai Pakuk, Sungai Sepasir, Sungai Pantuk, Batang Rajang, Batang Baliah, Pasar Kapit, Sibu, Limbang, lalu semua ke Bamlayan kena boleh dirintai ke ditu kelala niang biah nak sawiang. Jadi penatai bala kita ditangkan kenggau jaku. Terima kasih. Penerang ke Silia kita telefon ngagai 011-5892-3871 ngagai bapak atau ke Inai Mugan. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetah sulit ngau ngelumbung. Datari rata anak tangai madah ke pengawatan sulit lalu ngelumbung indayan yang puyau anak gumbang. Jadi pesan nuju kabar melayan baik ke semak atau ke jawah kelala niang. Jangkauan sida di semua sitak sungai Mujung, Pantuk, Pakuk, Macau, Melinau, Babangan, Ulu Mujung, area Pasar Kapit serta kabar melayan. Di sebarang dur diau kena boleh disebut nama itu. Jadi pengawasan sulit dekat diatur kena hari 6/30/2026 pukul 9 pagi. Lalu pengawasan lumbung dekat diadu dengan cara semayang malamnya megahnya di rumah anak yang empu bak nombor 20 Taman Indah Jalan Selirik Kapit. Jadi penerang kesilir kita tahu bertelefon atau ke WhatsApp nuju rata atau kinai raja 013-570-4979 tau ke Jawai, tau ke Inai Mau, anak ya, 013-882-8593. Jadi minta semua datang kau nguluk kau tersulit ni yang puyau anak gumbang tu serta penatai kita ditangkan kau jangkut. Terima kasih. Nyak tadi sekedar pesan berat ke bisik Dianjung ke sekali tu di Limbang FM tak ke YFM Limbang. Kita terus berperintah lagu ke bisik ditusun aku ke malam tu.

0: Nyako sempama tu ni. Ni mana lagi atau belapak kau? Mana nyako sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok mada korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Anai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ianya aku tu endak salah-salah baka perut dibibit, ditarit, baka mulung dilinut ka, ditumpik ka. Ha. Jadi jaku sempama tu tadi ka bunyi tu aku tu endak salah-salah baka perut dibibit, ditarit, baka mulung dilinut ka, ditumpik ka. Arti sempama tu ianya nanti kita mandi yang bak pendia mensia tak barang ke orang gau, orang ngano nak berbunyi. Baka ni pun jaku orang dia ndak gak nyawat jaku orang. Kini tunggak orang asuah sekali ke hujan, lebuah malam dititih kajak. Nadai ia mantah jaku orang kengumbai dada. Engkau ndak gak ada bakanya tang peneka orang asuah ndak nemunggai. Jadi jalai ngena jaku sempah mantuk. Nak kalak meda orang bakanya. Tak pemain orang bukai nadai mimit mantah henti orang asuah ya. Batengah malam butaknya menurun ngambil utai baka reti sempama. Aku tu nak salah-salah baka perut dibibit ditarit, baka muluang dilinut ka, ditumpik ka. Biar aku kita ingat orang laban dekat dimain orang dimain. Dekat dimain ngau orang bukainya tadi. Jaku sempama tak penekat orang asuah punya tadi. Penekat orang lebayan itiah ke orang. Bisa ke orang kenyana ya di rumah panjang ya. Tapi anak gak ngemelik ke tudah ya. Tajapan tudahnya tadi penekak kita ta nanggal ngumlek ya nya tadi orang ke cukup mana di asuh kita ke anak kita sampai ngayah kia sampai ngumlek kia na nya tadi jaku sempama kita terubah jadi bertemu baru batu suntik kedua ba jaku sempama kita udah tu lagi.

0: aku sempah mata ni. Ni mana lagi tu pula pak kau? Mana yang aku sempah mata? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Anai, menung macam bob sempah mata aku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempah mata.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai, seminar di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu peningat semua batu suntik kedua jaku sempama. Jaku sempama kita kedua ianya bakal sekut di tampai. Nanti kita mendak sekut tadi enang mit nadai pedak kita ini. Jadi jaku dikena nyemak pemayuh hutai di pedak kita bak pengrami sekali bernegeri atau ke bendur ke besai-besai bak rami sekolah atau ke maya belah pina. Maya ke kita ke nyambut gawai tu maya bar rumah panjai itu tadi leban peranak menua di rumah panjainya pulai magang jadi mayu mensia nak di kelala sidak ke lama nak pulai bisnis tahun dua tahun tadi nya bunyi ke lagu nya tadi sesigat berbajet nah. Jadi contoh atau ke cara kita ngena jaku sempama tu nda kalau menda orang mayuhnya bakal ngerami bulan merdeka terkemarin di Kuching amat bakal sekuk di tampi takut menda mayuh ngai kengaga hal ngau pangan diri laban kenyau bempimpin tan nasiat benda nadaiga penyarut lebuhnya subaknya tadi jaku sempama kita kedua jadi terima kasih kita ke bulan ngau aku pelabuh hari pukul 6 nyentuh ke pengujung program tu lagi kita terus berperindah ngau lagu ke bisik disediakan aku ke sekali terpingat semua lagu gawa itum ketumbak.

0: Sama lemai peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari 4 28/5/2026. Ketua Batu Batang Berita. Sarawak Datuk berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Ops Tiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi ti berga 1.8 juta ringgit. Aidil Syarin dekat terus ngireng tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Ya tadi batang berita, Datuk Mai kita mendiang ke isi berita. Palan penyangkai kapal di Sarawak benar ngasai ke sekedar projek pemansang dikena nangkup guna pejalai ngau industri ke Datuk. Sapit Premier Datuk Amar Douglas Sugamba semada ke projek ngenalam ke Delta Batang Baram di Miri di tagak tembu ujung tahun tu. Projek kebungkus 208 juta ringgitnya dikena ngemuntang ke kapal kebesai agi sangkai bapalan penyangkai kapal Miri. Sama megak dipejalai ke ianya nangkir palan ngengkah kereta bak terminal Senari ngambil kuliah nampung 1,000 itik kereta lalu ngonya nambah ke penyampau kapasiti ngagai 3,500 buah kereta datai dalam ujung tahun tu. Tu dekat ngengkah ke Senari nyadi hub ngagih ke perengkap pengangkut ke terubah bak pelilih menua tu. Upis Kampung Sarawak majak cakah berjalai ke pengawal operasi sektor kampung ngena cara digital dikena ngangkat ke penyikar pengelurus ngau ngasi agi ngurus ke kampung. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pejalai sistem elektronik removal pass IPAS di wilayah adat menua tengah Sarawak udah mujur negap ke traceability digital ngau pengelurus bak rentayan stok kayu balak. Ia madah pengawak berjalai ke sistem meniah ngena drone kena mulai ke pemana ekosistem megak udah mujur nambah ke ikas pengerombai beniah serta ngurang ke ungkus pejalai nyentuh 60%. Nyalai upis Kampung Sarawak megak ngena teknologi lidar serta nyidik ngau nyukat penyawa ngena penampak. Tunyeng kaum berarti ke produktiviti palan kampung asal ngau kebun kampung, kelimpah ari nyukat biojizim ngau stok kabun kampung, dikena negap ke pengawak ngatur kampung berpelasar ke sains ngau data spatial. Lebih 342 ribu liter minyak diesel subsidi tiap berga kira 1.8 juta ringgit sudah dirampas Raban Am PGA Brigade Sarawak Boops Tiris. Bak sekedar endur di menua tu kenyau hari 16 hari bulan 3 nyentuh ke 26 hari bulan 5 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai madaka macam mayu aset dirampas nyeng kaum kerban tangki lori jentera berat ngau tangki skit megak dirampas ngau penyampau rega semak 17.5 juta ringgit. Hasil hari operasi bersepadunya 58 kes serta nangkap 69 ikut orang ti bisik direkodkan. Antara pemujur besai operasi itu ianya ngerampas sebuah tabut di Bintulu ke di pelabak ke dikena nyimpan 20,000 liter minyak diesel ngau nadai permit kesah. Sama bisik dirampas lebih 5 tan minyak makai subsidi ke berga semak RM40,000 serta lebih 7 tan gula kasar ke berga lebih RM31,000 dengan penyampau semua rega utai ke dirampas tu yang kaum perengkap pengangkut di berga semak RM950,000. Semua utai dirampas ngau ditantu udah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos hidup KPDN Sarawak ngambil ke atur nangkan kenya uliah di pejalai ke ngau sila agi ngena Section 21 Akta Kawalan Pembekalan 1961. Sikut lelaki di Kuching rugi RM377,433 udah tertarik hati ngau skim beranak ke pokok tibulak. Nitya ke penerang Ari Kepala Polis Pilih Kucing SCP Alexson Naga Cabuk mada ke lelaki tu ke umur 47 tahun diberi penerang pasal skim beranak ke pokoknya oleh si korang ke dikelalaya Ari Damansara Selangor pun bulan 1 tahun sitiknya kemarin. Ya madah, skim beranak ke pokoknya bersemaya dekat merik penguntung tetap antara 8 ngagai 15% ni tiang bulan. Lalu ia tertarik hati ngau penguntung ti disediaka, udahnya lelaki tu mindah ke duit 14 kali ngagai 4 iti akaun ke berbeda, ngau penyampau semua lebih RM429,000 kenyau hari tahun sitiknya kemarin. Tang tajak pihak, lelaki itu seminat nerima pulai untung kira RM51,614 bas pemanjai timpuh meranak ke pokok. Udahnya, lelaki itu sedar ke diri udah kena tipu, pengudah nak mujur mansut ke pokok ngau penguntung ti udah di semaya. Berindi arenya, report polis udahnya digagak ngambil katur nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau sila agik. Kesnya dia tu benar dipansia ngena Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kita datu benar mendiang ke berita lemai dari YFM. 16 ikut capi diberi sapit Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si untuk pengawak berjalai ke ibadah korban di Serikai ngau Meradong. Ya mega besi merik 9 ikut capi di Serikai ngau 7 ikut capi di Meradong ngambil ke disadong ngagai rakyat bak kandang menuanya. Pemberinya tanda sokong serta ya mega arab ke pemberinya oleh mai pemaya ngagai penerima kelimpah hari ngerapit ke kawal komuniti nak ngira bangsa ngau jalai pengarap. Ya mada ulah ti lurus ati, berterima kasih serta semangat begulai ti ditempak dengan pengrami Aidil Adha. Patut dikemeran ke bak penghidup bersari-sari, dikena nentu ke pengelantang patut terus dijaga ngambil bagi menua Serikai ulah ngasai ke pemansang ti inklusif serta meruan. Ya berjaku bak pengrami korban perdana renggat bagi menua Serikai. Kiruh ngereja pengawak bersari-sari, ndak nyadi ke penangguh ndo pengereja pengawak RTM Sarawak berjalai ke ibadah korban berserimbai ngau ngintu Aidil Adha tahun tu. Sikut capi ngau sikut kambin udah dibunuh timungkur 8 ikut pengereja pengawak RTM Sarawak ngau ngambil bagi. Chairman Surau Darul Ukhuwah Ramli Buang madahkan dengan programnya mega ngirik semangat bergempung serta negap ke Ukhuwah antara sidak ke gawak BRTM. Atau pengawak bergempung ke bangsanya oleh nampak semangat bergulai antara raban pengerja pengawak RTM. Dagian ditetak udahnya disadung ngagai raban asnaf di sebelah Menggeri Kuching. Berita Lomba Ngau Main. Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak dekat terus ngiring timnya nyentuk ke tahun 2029 pengudah nyain kontrak 3 tahun. Perkaranya dipadah ke chairmannya Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengan penerang media. Pemansangnya ngayan ke pengarap penuh raban pengurusan ngagai pengawak jadi ketuai dedikasi ngavisi ke timpuh panjai Aidil. Kelebih lagi, lebuh ngembiang Kuching City FC ngambil keterus bersemekih nyadi tim ti kompetitif bak tikas pemaruk tinggi main bola nasional ngau Asia. Kenyau hari ngiring skuad The Cats, ia udah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna lebuh nampak identiti cara tim bermain, negap kesemangat tim serta nyau nampak mayu macam pemujur ti dimegah ke kelabnya. Berbak ngonya, Kuching City FC mega meri besai terima kasih ngagai semua penyokong, penaja ngau kaban strategik di seluruh nyokong pejalai kelabnya. Lumba taekwondo di Sarawak majak ngayan ke penyulut ke cukup manah hasil ari sukong tidak ngetuk ari perintah menua serta gerempuang ngau kelab ari menua tu udah berbenar ngada ke atlet ke uliah di kemansang ngagai tikas ke tinggi agik. Kaban Kelsen Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Mada, tim Taekwondo Sarawak dia tu antara tim ke pemaduk manah di menua tu berplasar ke pemujur ke nyulut bak lumba Malaysia ngau pekit renggat nasional. Nyalai pekitu nang patut majak disokong yang kaum ari sukut perengkaguna ngau pemansang atlet. Ya mada munyinya ngagai pengarang berita udah nguluk pengrami meri tanda basa berserimai ngau pekit taekwondo junior national TM KBS Milo ke-15 di Sibu. Bapakit ke diatur ba Stadium Muhibah Bin Tulu, Klub Bumi Kenyalang Taekwondo, mujur boleh 13 medal emas, 10 pirak ngau 13 engkerajo. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diatur berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Ops Tiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi tik beregal 1.8 juta ringgit. Idea Sharin dekat terus ngiring tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkap ke lemai tu peninggalnya di beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta di Salin Desmond Ganai. Aribila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.
1: Pay Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Meg.

0: babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci bermakai di panduk Nau Mary.
2: Okey, peningan kita pula baru bergulai dengan Dominic Inau, bawa sadar Ari Limbang.
3: Okey, terima kasih Min Meliza sudah macam berita lemai ke di tabur terus Ray YFM di Kuching, dia tahu kita bulan kami di Sada Hari Limbang.

0: Danke.
1: Hanya tadi peningkat semua lagu lama lah gawai kita ialah kori nusun galai Ricky J begulai ngau niang Jeffrey Nyaloi lagu jenaka kita nih lagu cali kami di tahun nih ni penggaru petani yang nama dah tua aku ya ujung kejam kita pukul 7:52 minit malam lagi mengkang begulai ngaku di Sada Ari Limbang munyi aku tadi pukul 8 lagi aku dekat Nusui sekedar berita gawai di Limbang lebih lagi di menua di rumah-rumah panjai di Limbang nama kini program rumah panjai sekedar rumah panjai ke di Limbang itu ke bisik di lansak aku lagi. Jadi terima kasih memayang kita kagi mengkang bergulai ngaku ke malam tu kita terus berperindang ngau Siti megah lagu lama peningah lagu gawai laban dia tu kita sama nemu ya jadi ekonomi penatai pemisik kita itu ke ekonomi menua kita itu tadi nyau nak bakar subak nyau mayuh penanggul jadi kita dengar ke lagu lama megah.

Ya, jam kita di studio Limbang FM, YFM Limbang pukul 8 minit malam. Jadi aku terus medak takeng lansa berita ke bisi diatur bas ke danur tak ke rumah panjai di Limbang inya program gawai sedaya di rumah panjai ya. Jadi keterubah tu inya atur pengawak gawai 2026 Kampung Semabat Limbang. Ha. 30 sida belabuah 30/5/2026 pukul 2 lemai atau kedua ngelari pengawak ngerupan tak ke gutor ruyuang bisi diatur ha, pengawak di mana. Jadi semua hadiah sponsor Siti Sepintau nah bisi nyedia ke prize atau hadiah tau dibaik serta diberi ke gaito rumah ah lalu pian mega meresi rumah palan dirimpu muai muai palan dua nyamuk betelau au pian mega meresi ruai gelanggang do bermain masang set PA system nah 30 hari bulan mungkuas hadiah permainan gagak ranyai ya 30/5 lalu pia mega nintiang pintu nganjong sebutul tua ngau sebutul air manis kena disimpan dalam ranyai nya tadi pengawak sidak di kampung Semabat ke rumah panjai Semabat lalu 31/5/2026 pukul 1 ngali hari semua sidak serumah sampal datang magang. Kalau pukul 1.10 lemai bermain bermain berumah panjai bisik sekedar main dan amit laki ngindau niup tau kenyepu gelembung ngemai bola tau kebul pimpon dalam sudau anamit ngisi air dalam butul ngigak utai ngigak benda cari benda ngigak utai dalam tepuang ngigak utai nama utai kini dan nemu jadi tendang bola lalu tendang bol tendang nenang gelembung ke bandar ya. Nikau Kedat terbuka pekit game online Mobile Legends dengan pekit Call of Duty. Ya tadi sekedar program 31 rumah Semabat lalu 7 lemai semua ses rumah sampah datai pukul 7 lemai program lalu ke pengabang 7.30 lemai lalu 7.45 makai serumpuk dari serumah 8.30 malam Jakob pengelalu tuai rumah James Jimba Wanan Carang lalu 8.45 malam program bergeliga Arin Cik Aero Panji Anan Jimbau ini pengurusi jawatan kuasa perayaan Kampung Semabat lalu malamnya cabut tiket bertuah ke satu pekit pundan bisa dia tuas sponsor DC Zabilia lalu 9 malam sambung main tarik tali berpasangan melaki bini di sponsor JK Perayaan. Lalu pian mega mencabut tiket bertuah kedua ngirup biar enggak botol susu. Ngirup biar enggak botol susu belaki bini sponsor di Sisa Bilet lalu cabut tiket bertuah ketiga belandak ngemak bini belaki bini tau. Jadi sponsor bisa sponsor dia main tau. Lalu cabutan tiket ketiga bertuah keempat joget pasangan belaki bini lalu pukul 12.05 minit malam sampai gawai hari Encik Gura anak Umar. Hanya sapit pengerusi J3K Kampung Semabat atau ke rumah panjai Semabat lalu pukul 12 program ngelingi ranyai ngajat keroke ngau awas band hanya tadi sekedar pengerami ke BC diatur bar rumah panjai Semabat ke bertuai ke tuai rumah James Jimbau Anan Carang mayuh naga program sila itu ne program macam-macam program ungkup anak mit ngau ungkuk orang kebesai tuai inya ngirup pia kena butuh tusu panci deh nah. Okey jadi datang lagi aku dekat ngelansak lagi si pengerami ke bisi dia tu menua bukai di rumah panjai bukai di Limbang.

Hanya tadi pendengar semua lagu Ray Raban Mat Lala. Jom kita jam kita pukul 8:17 minit lemai. Jadi hari tadi, hari pukul 6 tadi aku nebah lagu gawai ni nak patut ke kita ini tadi nak mood gawai ni. Oh, jadi tinggal macam lagu rentak lagu gawai ke udah tetubah aku tadi bisinya berancau puang. Jadi senutua benar kita ke dekat berancau puang bisinya pergila berancau puang bisinya 30 bisinya 31 hari bulan pagi kini kau bisik sebentar bunyi ke tu cara atau ke tusun program tadi ke dibaca aku atau ke disebut aku tadi bisiknya berancau puang, bisiknya main anak mi 30 macam-macam, bisiknya ngupas pendam atau ke mersi pendam. Jadi ke sekali itu berkawan kau pengerami gawai bak pampang selidung makai serumpuk serpak dayak pampang selidung ne kedekat diatur 1/6/2026 ba rumah rima kampung selidung atau ke rumah panjai rumah rima ya. Jadi atau program tu nya berjual bisik berjual saya tu rumah gawai ne berjual utai panggang saya manu tungkia manu ngau ai balang tau kai manis tu tadi engkau nya tadi sudah berjual tu ni nama tu dikena ngumpul fun rumah panjai tu pelabak aku. Lalu kedua special request belagu bayar belagu RM2 ke atas api yang megang makan serumpuk persatuan semua member atau kehali begulai ngau tetamu VIP lalu tetamu pemesai ke bisa datai yang kau untuk rumah Rima dan Japar Jemister anak bayi ex tua rumah lawai ngau pastor Thomas lalu pian mega 1 hari bulannya tadi bisi jatuh special request special request RM2 ke atas jadi engkau pelabak aku siapa kau belagu tu bayar RM2 nanti kita nya tadi mayuh lagi mayar tadi kita dulu belagu bukannya saya ko nah nya tadi ni tiak ke nama tu utai kedai kawam kita tadinya atau pengawak atau saya kelimpari pegawai tu menjual saya tu tadi nih orang bukai tu tadi bisiknya nak menjual atau menjual engkanya kena ngumpul fan rumah panjang jadi udah tahu lagi aku lagi ngelansak pengrami rumah panjang di sekedar rumah panjang di Limbang.

Ya, bagi jap tadi peninggal semua lagu gawai, kumang gawai dari Raban Sidari KL. Jadi nanti komposer bisi ninga jam kereta bisi ninga nama tu Sadari Limbang. Nanti kita ngagak lagu gawai, kumang gawai ni tadi. Nanti ninggal ke menua Limbang, terima kasih ya, metode. Limbang tu siti sebengkah menua. Kedis Sarawak meta sebuat kita balakal lagu kita au kasih ke kami tertinggal kita ke lagu. Kita betul dia peninggal jadi lagi ngelansa berita pengerami gawai kita di Limbang di rumah-rumah panjai rindu aku membaca atau ke ngelansa info tu tadi bunyi ke leban bisiknya tadi pekit pundan pun bisik pekit ngirup biar ngena butuh tusu bisik sida tadi berjual kena ngulih ke fan pun bisik kelimpah hari pekit kebukai jadi bak ke sekali tu inya berkawal ngau atu cara atau ke pengawak rami gawai tuai rumah letan anak muda tintiang melanjan lubai Limbang. Jadi sida itu berlabuh 31/5/2026 pagi berancau tikai munyi aku tadi pukul 9 pagi niri ke tiang panji tanda gawai. Jadi sida dia nyebut panji lalu pia mega malam 31 hari bulan 6 31/5 kebenarannya tulis itu 6 nih 31/5/2026 malam pukul 7 nyentuh pukul 8 malam sisi bergambar ni atau pengawak bergambar berbala mayuah ni tiah ke pintu nombor pintu bilik pukul pintu 1/23 leban nanti kita nya tadi nya udah musuh-musuh jadi ingat jadi gambar bergambar nih mana kita nya tadi sebedau kita agi nama tu agi dapat tadi bergambar dulu jadi pukul 8 jako hari tua rumah dinya persembahan pembukaan mencabut tiket bertuah pukul 8:25 nyentuh 8:40 lalu 8:40 nyentuh agi 9:10 malam pekin ngajat lalu pian mega mencabut tiket bertuah kedua berlagu terbuka mencabut tiket bertuah ketiga lalu bisi dia tu megak pukul 10:15 peket makan mei. Nadai gini metak mei nama. Peket berlagu kumpulan zigzag game peket ngirup tua. Lalu berlagu terbuka lalu 11:30 malam. Nyentuh 11:50 malam. Nyedia kediri nyeradak kai pengayu. Lalu pukul 12:30 malam nyeradak kai pengayu. Tuk tadi acara anti-anti. Nganti malam manta gawai. Lalu aktiviti hari gawai. Kelimparinya pekit nyangka gula batu pemain gula batu berlagu kumpulan bisi siti kumpulan atau ke siti tim tiga iku aja pekit makemi pekit ngajat pekit ngira udah dibaca aku tadi lalu bisi bayar ke utai tu ne penyertaan tetap bisi bayar ke kita ke tekenggau hanya RM2 berlagu kumpulan RM3 au. Lalu pian mega bisi lucky draw ngau bisi draw lalu pian mega pekit atau ke atu cara 1/6/2026 pagi pukul 9 pagi lalu ke pengabang orang lelaki jadi pukul 12 tengah hari gemporok makai di ruai lalu 2/6/2026 pagi numbang ke tiang panji nyak tadi program gawai di nama tu di rumah letan anak muda tintiang melanjan lubai Limbang udah tiga itik dah program gawai ke bisik di pansa aku atau ke dibaca aku ke sekali tu harap kita boleh info jadi mayu agak nanti kita berarti ke program gawai terdengar bisik sama ngau program gawai ba rumah-rumah panjai kita jadi ngau bisiknya sama nya tadi beda atau tadi ya di Limbang ngau menua kita tu tadi kanya nak sama jadi kita ambil ke banding ambil ke nemu nama kini pengrami nama tu utai ke ngrami ba rumah panjai di Limbang kelebih lagi.

dekat ngelansak tuah program hari gawai ba rumah baba, rumah panjai penganan. Ha, rumah baba betul ke buat tuai ke tuah rumah baba, rumah panjai penganan. Jadi pengawak sedaya itu dekat berlabuh di atur 31 hari bulan 5 2026, hari Minggu tu ialah. Jadi pukul 10 pagi nyedia keranyai ngambil ngundiri keranyai beruai tuan rumah. Lalu pukul 10.30 pagi ngumpul beranyai atau kengias beranyai nintia pintu bilik nyedia ke buah ranyai. Lalu pengawak malam 6 lemai berapi, lalu pukul 7 lemai beradu. Lalu pukul 8 malam jakob penglalu hari tuan rumah. Lalu pukul 8 malam dah jakob penglalu semayang kesyukuran. Lalu 8.20 makai bergemburu beruai. Lalu 8.25 sesi bergambar berbala mayuah. Lalu 8.30 malam poco-poco berbala mayuah. Ianya reca gawai. Lalu pekit gawai ianya pukul 9 malam. Pekit ngajat induk lelaki, pekit kumang anak mit, pekit keliang anak mit, pekit bintang kecil, pekit ngiru air tuak, ngenak straw, induk lelaki. Lalu pihak mega countdown, dikena nganti penatai pukul 12.30 malam, ianya countdown hari gawai bersulang, ngiru air pengayu, sisi bergambar baru, family sporting sampai pagi, lalu karaoke, joget hiburan, ngiru ngerbah keranyai pukul 5 pagi. Nah, pukul 5 pagi saya gerbah keranyai. Lalu pukul, lalu 1 hari bulan, hari 6, 1 bulan 6, 2026, pekit anak mit pukul 2 ngalih hari. Bisi dia tu pekit cedok gula-gula. Lalu sambil nutup mata, pukul 2 lemai pekit ngiru air bungai kutak. Nah, bisi begadah tu. Lalu 2.30 lemai pekit kibak kanan. Aku nak temu pekit kini pekit kibak kanan tu. Lalu pekit orang tuai laki bini pekit nyepu lilin mulut tutup ngena mas ngau penang tuap hidung mulut. Lalu pihak megap pukul 3 ngalih hari pekit ngiru air bia ngena straw berbisi pekit kibak kanan pekit joget tangkap karan anamit. Lalu pihak megapas tengah lemai pekit laki narit bini. Oh, mana ke pekit tanah. Lalu berkenyap main tadi pengawak ke bisik diatur. Lalu pihak megak pekit orang tuai 31 sudah disebut ke tadi 31.5 pekit ngirup tuai kena serau, pekit ngajat indo, pekit ngajat lelaki. Lalu megak 31 pekit namit, pekit kumang, pekit keliang, bintang kecil. Lalu nyat tadi sekedar atur program bak rumah baba kampung rumah panjai penganan Libang. Jadi kita terus perindang lagu Siti lagu gawai hari Jeno Rina Jeraki ngagai kita ke bisi makai utai maya gawai tu tadi ngai ke pemakai kita nya di panggung mudua. Terima kasih lagu hari Jeno Rina Jeraki.

Lagu Gawai Hari Jenarino Jeraki Salai Panggung Mukui nah. Jiman-jiman mai kita mai gawai tu ukai ukue aja kena ban ke salai nah mai macam bansa jelo. Kena ban ke salai. Jam kita pukul 8.43 minit malam. Jadi genang atau cara atau katu program gawai ba rumah jalian kampung atau ke rumah panjai rantau kura. Jadi pengawal sida itu berlabuh 31/5/2026 pagi 6 pagi hari Minggu. Mansuh pulut berlaman rumah lalu ngias ruai derempu pekit ngias ruai paling landik atau ke paling kreatif ianya wajib ngena tema hari gawai. Jadi pukul 5 lemai pengawal ngias tadi mesti sudah tembok laban hakim dekat ngiram rekah. Oh mana nah program tu. Lalu 7:30 pagi suka neka berlaman rumah lalu pukul 7 malam hari Minggu serumpuk makai baruai derempu lalu pukul 8 malam sembahyang gawai baruai tuan rumah cabut tiket bertuah pekit kumang keliang gawai namit pekit geratong pekit geratong berbisik aku nak kalak berumah kami tu berdau kalak ada pekit geratong tu pekit penjahit gamal lalu pekit ruai paling kreatif lalu 11:30 malam sembahyang air pengayu gawai lalu nebar ranyai lalu ngiru air pengayu lalu special request setiap pintu wajib nganjung wakil gawa bayaran RM5 wajib lagu ne. Lalu pukul udahnya ditangkan ke bayaran kroke RM5 setiap lagu nak ngira bayar besai wajib nitih ke ripih nama pihak. Lalu pukul lalu hari Sabtu 1/6/2026 pukul 11 pagi rumah terbuka atau open house pengawal ngabang nyambut pengabang orang setak ulu ngambil pengabang orang setak ilik berengkah ngabang hari ruai setak ulu lalu 3 hari bulan 3/6/2026 ianya hari 3 ngilir bidai atau mus atau ngilir bidai lalu tema garik maya nikik ke pengabang berantau kura dia laki mesti kena baju batik atau baju buruang induk kebaya dress bungai atau ke ngepan iban lalu anak mit kena ngepan lalu pemega pekit kumang keliang anak mit tu tadi ianya atur ya berumur 10 tahun ke baruah wajib kena tema gawai lalu orang kemenang kumang keliang dekat rimah himpang gama terduit segua tim agak bisa nerima hadiah. Lalu pihak megak suka nikah hari gawai kategori anak mit nembiak tak ke orang tuai suka nikah kategori anak mit pasiang gelang getah ngiga gula batu dalam tepung ngepit gelas kena penyepit makai roti gantung ngemai bol pimpung kena sudok lalu kategori nembiak tau ke orang tuai batak tali main bowling kena buah pasau buah kelapa makai roti gantung makai telur rebus ngau lumak guni. Nyat tadi atau cara sidak ya lalu cabutan tiket bertuah hari gawai lalu grand prize itu tadi inya mesin baso telefon bincang ngau guest stove lalu semua tiket tu tadi berharga RM5 nanti ya kebesai kesebut ke tadi lalu barang elektrik baka ke berharga RM3 baka kipas angin kemit ngau mayuh ge price kebukai nya tadi ungkup atur program tau ka atur program ba rumah jalin rumah panjai rantau kura ti berdamit limbang jadi kita terus ninga ke lagu gawai baby sima pun bisi keluar ke lagu gawai tajak ya Uka Iban ya ngemai lagu gawai maya ari gawai.

Selamat pagi ke penduduk itu pendengar semua aku dekat ngelansa atau cara atau kata program hari gawai ba rumah girang menuang Lubai Tengah. Jadi atau regawai sedaya ba rumah menuang dia bising dia ke udah dipadu ke empat ikut tuai gawai sedaya dia ianya Inggo anak Sri Pandi Volkan anak Simon Ebah anak Iriang Gaumongga anak pindah jadi sida dekat berlabuh ngatu program gawai 29 hari bulan 5 2026 pukul 7 pagi ianya pergila nah pergila meresi pendam atau kengabas pendam lalu pukul 12 saat tengah hari sudah pulari pendam lalu ngancau tikai lalu pekit nyurak gawai ungkut 6 minit pukul 3 lemai lalu pukul 3 lemai begak pickleball orang lelaki lalu 4 lemai futsal orang lelaki lalu pia megak pukul 3 lemai kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kategori sukan ikan amit kategori 5 ke 8 tahun giga gula batu dalam tepung ngisi air dalam botol ngena span main roti gantung lalu kategori 9 ke 12 tahun giga gula batu dalam tepung main pecah gelembung ngisi air dalam ngena span main telefon rosak gau main roti gantung lalu pia mega sukan ikan orang Indo kena 30 hari bulan 5 2026 ianya pekit nendang bisin ngena botol pekiat niup dian ngena penangkup mulut ngau hidung atau kemas lalu ngiga gula batu dalam tepung pekiat makan mie pedas pekiat ngindiak gelembung lalu 30 hari bulan 5 megas suka nikah namit suka nikah orang Indo ngau lapas tengah malam pekiat karaoke terbuka lalu pemega pertukaran hadiah nyilik hadiah hari gawai jadi pertukaran hadiah setiap bilik rumah panjai lalu moga bisi diatur 31 nya peningah hanya pukul 3 lemai niki ke jerami pukul 7 lemai gemburuk dari sebilik lalu 8 malam makai gawai baruai 11 tengah malam peket gari gap anamit pukul 10.15 gemburuk baruai tuai gawai 10 tengah malam semayang merekat pengawak lalu 10.40 bersemayang ngajat pengawak mandang kajat lalu pukul 11 jaku lalau hari pengerusi gerempu induk pengerusi seberkas tuai gawai tuai rumah ngau temenggung lalu 11.50 nimbang air pukul 12 malam ngirup air pengayu lalu 12 tengah malam ngirup bekit ngirup tua lalu pukul 1 pagi berami sampai pagi lalu pia mega atur 1 bulan 6 2026 pukul 3 lemai gemburuk batiam pengingat pukul 4 lemai ngetas pintu tak kengabang lalu 2 lemai lalu 2 bulan 6 2026 3 lemai nikik ke pengabang induk lalu pia mega atur program 2000 nutup gawai 3 bulan 6 2026 pukul 8 malam gemburuk baruai tuai gawai fancy dress terbuka 8.30 malam semayang 8.45 malam jaku hari tuai rumah tuai gawai, tuai rumah, penasihat J3K, Jakuari Terpenggung, lalu 11.30 malam, ngerebah keranyai, 10.30 malam, pekit joget pasangan, lalu 11.15 malam, pekit ngirup kopi, pekit makan aiskrim air tua. Hanya tadi, sekedar program atau program gawai di menua kita di Limbang, sekedar pengerami di rumah-rumah panjai ke sempat di Giga aku. Nah, jadi, terima kasih, ngagai bala pertinggal, ke Meruan Bualeng aku 9.15 pukul 6 tu tadi nyentuh lagi pukul 9 malam jadi ngonya aku ninggal ke kita ngau lagu ke penudi kita ke malam tu.

Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama

0: susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada jemaah menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusoh berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Nah, itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Dato' Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumbahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Datuk Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis Flotilla. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 28 hari bulan 5, 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegak Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua. Bisi nyain kad Minggu Kerja tidak diserah ke pengari pengakap Jordi Ko ke berumur 11 tahun. Berjakut bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebilang ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk kedua hari bulan 6 nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sida ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemega Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, guys minat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngembuan semangat volunteer dan menggap bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekiah serta ngembuan jati diri ti Dudi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena asyik maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kalilah matinya banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Desi Tambom Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih banyak rawan.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tungku adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant nonona ngau ke buka itu miawa dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29-2025 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cuma
2: udah datai ba maya kitai dekat

Iya, gawang lagu ke terubah ya. Ferris Leo gaw Richard Lee berbuti maya gawang. Okey, pemerintah malam muka ya. Malam tu ya, malam hari 4. Kena ke 28 daripada 5 hari 4 mega sehari tu ya. Okey, kita ke lagi dengan kami. Terima kasih Maimanyu. Tadi sudah mendengar sadar limbang 3 jam 6 hingga pukul 9 malam ya. 3 jam pemerintah malam gaul DJMA tau ke TUD County yang boleh dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan dengan 101.3 FM gaul di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang agar ke program kita terang di dinga ungkap ya malam tu ya. Bila kita ke nyangkanya baru sangkai bak menua wai, okey, baru belalang jam ke dia tu ya dengan kami. Terima kasih manyu-manyu merindah kita gaul lagu-lagu gawang yang kau dah disedia ke ungkap ya malam tu ya. Hari lagu berpadu nyawa Ferris Leo gau Richard Lee temukan lagu lama hari Michael Jemat gau Penny Lily gau lagu sedua ya joget hari gawai gau kami YFM segulai sejalan.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngatiti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Senang hati nyambut gawai lagu di sana. Jena Rino Jaraki. Kita ke baru buka radio. Hingga kami ke malam tu. Pemberian malam, terima kasih ya. 9.34 minit malam. Kita berhati ke Gayari. Ungkup ya, malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Di pelabak ke besi hujan bak sekedandur di bagi menua Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Serikai, Sibu, Gak Muka. Gaya tasik di menua kita bergelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya hingga penglaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuh pengangat hingga penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Maka selama pukul 10 kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Agi merindang kita tu lagu di Sada Alex Wan Kejlemanggau Laila BJ Joget Ai Pengayu. Teruskan kami pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, singgah dulu di FB kami. Apa pula kita ke sini nampak ke peminta. Okey, terima kasih Intan Bangkit MA Sabtugang Sedih Konti. Minta lagu Gawai Remain Franklin Joget dari Gawai. Kena berindang semua peningkat kita ke malam tu. Yang harap ke terperindang selalu Gawai. Ngagai kita sebilik juga. Terima kasih Intan Bakit. Kedua tu Clarence Cundang MA Bedah mulai ke diri ke menua tu laban ke Agi Gawar. Sempat lagi tebah ke lagu Mawat Tungkat Semangat. Ui, bedah dalam sistem ya. Okey, Nita Sapit Kandau MA di Seloi Sibuti. Mana gari ke malam tu benar dengan Nuan. Minta lagu Segelas Air Gawai kena merindang semua kabar-kabar ia ke ngelalam eh. Okey, ia ke jauh enggak semaknya. Ngarap ke terperindang malam tu. Terima kasih Bibiana Robina MA Panas Sedih Sio Kandis malam tu. Kok ya? Tadi bisik berguntur tang naknya di gak hujan. Kok ya? Minta lagu Tua Darah. Ari penyanyi kita itu Enya siapa tu ni Jessica Timah engkau Gilbert Gawang kena merindang semua peringkat-peringkat kita kaban-kaban FB engkau grup WhatsApp okay, ya? Sama gawai ngagai semua bala kita terima kasih Bonifest EP ya? Bisa nyapa kita di Selepin MA minta lagu gawai Ricky L kena merindang semua kaban ke ngelala terima kasih Lengunai Nai MA minta lagu gawai kena merindang Madam Doris Tuan Rumah Ngadan Dalek Ngagamelia Suitun Isah Langgu Indai Nancy.

Balakan lala meh ku kia pesannya selamat hari gawai kayu guru gerai nyamai. Kita terus mendengar lagu gawai Raban Kuaya TTP. Lagu sidaya selamat ngintu gawai kedua lagi. Kita nginjau lagu Risyah Payeng. Engkau lagu ya Ari Kaban nyau nyadi pangan.

Syah, apa inggang lagu yang hari kaban nyau di pangan ya kaban kita i pemesai perubat bagi ngeli ya. Okey, selamat malam. Kita kaki ni kami pukul 10.07 minit lagi ya. Kita semua mendengke berita malam hari kami di YFM. Lagi nyapa bala kita kaki mendengke program kami di selampur menua kita. Bala kita ke benar dereba jam ke dia tu mulai ke diri atau ke mansang gawak kini Y. Okey, berjumat ba jalan alun ngambil ke sama likun datang ke palan ke di tuju ya. Anang kita nyapa dereba berculik-culik ke handphone fokus sebab kita ke benar dereba ya. Ingat juga pesan kami apabila kita guna dereba bak sebelah jalan alun Pen Borneo kita ya, anang ngagak pi tan haram kita sama-sama berbahasa engkau raban pengguna jalan alun ke bukai. Itu lagu di sada Jeffrey Nyaloi engkau Winnie Albert lagu ya, ianya bergawai atas kapal. Kabar kita nya kembali untuk ya benung gawa bak tasia keniwai agilah dengan kami secara online kena RTM klik. Terima kasih banyak-banyak.

Jam kita pukul 10 malam. So, malam peringat, malam tu kami ngetai ke berita malam hari YFM Iban Kucing, gedang malam hari 4, 28 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng netap ke Hari Raya Aidiladha di Sarawak ke tahun tu diintung gau likun kalai orang Islam tidak tangga gai pengawal ibadah korbannya ditetap ke majak manyuah jelu korban ti majak nambah megangayan ke ekonomi rakyat udah majak manah kelimpah hari tinggayan ke mensemanyuh udah majak sedar ke guna nyimpan duit ni tiang bulan dikenam jalai ke ibadah korban yang mega muji Banura Ritewan Bandaraya Kuching Utara DBKU tiudah nyimpan duit intiang bulan dikena berjalan ke ibadah korban tinggayan ke pengawannya uliah di langgur engau tumu. Dulu lagi harinya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari telalu jadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Gedung bisa menjadi pengawan duit nyerah ke daging korban Sitak Kaunsel Negeri Gedung bab Masjid Al-Kautar di gedung sari itu tadi. Program itu mengukur 26 ikut capi, ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung, 19 ikut hari kaban Kunsil Negeri Gedung Gau Siku Agi hari Agrobank, 150 ikut orang hari 21 Bengkah Genturung Pentiau bisa terima daging korban bab programnya.

94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban bisi nerima agih belanja projek Mid Menua Pesisir MRP kelebih hari 1.22 juta ringgit bedau lama tu keudah dalam post Facebook rasmi ya sehari itu tadi. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embau semadah ke agih belanjanya diberi kena nyukung program ke Mensia Manyuh kelimpah hari dikena meri pengelantang ke Mensia Manyuh agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar ianya tulung ngagai komiti pemansang gau pengelikun tumpuk pendiau J3K serta Biro Induk Rumah Panjai berserimbang gau hari gawai tika dintu ndak lama lagi. Pengawak Nur nyerah ke cek duit MRP-nya diatur bak rumah mendit unsu, penom, ulu paku, ulu paku di sepauh. Kelimpah harinya, perintah megawisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjang dikena sidanya ngadu ke rumah.

Dagian hari 16 siku capi bisi disadung ngagai mensia manyuh basita parlimen santubung berserimbang gau program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempung antara agensi perintah kompani luar gau mensia manyuh lebuh ti ngemujur ke pengawak pengasih. Ia maksud ke jakutu bak program ibadah korban parlimen santubung ke diatur bak kampung Bintawak Hilir di Kuching. Dagin korbannya di Sadung berenggat bak sitak kaunsel negeri dalam parlimen ya, ianya Pantai Damai Demak Laut Gau Tanjung Datu. Berbangganya Datuk Seri Nancy madaka pengawal tingangkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang Gau Penglikun Tumpuk Pendiau J3K Kampung Bintawak Hilir udah tembu undar. Bangunannya dia tu udah boleh dikenal mensemanyuh Gau Lantang serta Likun. Ia mega pitimeri agih belanja RM8,000 ngagai J3K Kampung Bintawak Hilir, Gau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawak Hilir. Dia kena nulung sedanya ngatur manyuh macam pengawak kemensia manyuh, pengawak nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawak Hilir mega dekat di Penjalai ke ngena sawup ari agensi ke Bekaul. Nonyong ujung ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke malam tu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi. Hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 28 hari bulan 5, 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua. Bisi nyain kad Minggu Kerja tidak diserah ke pengari pengakap Jordi Ko ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebilang ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuh kedua hari bulan 6-nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti dipejalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sida ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbang banyak Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, bukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngembuan semangat volunteer dan menggap bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbat biak TBC pelajar boleh bersemekia serta ngembuan jati diri ti dudi ari ilak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: YFM, Segulai Sejalai.

0: kita gatu benu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Baik aku, saya terima kasih ya. Lalu kamu selamat hari gawai. Anda semua orang bangsa Dayak.

0: balai ngaga penglikon jalai mah. Bila buah kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebesar benih ke bisa udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya ini aku nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini maka nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Broli.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau,

Pagi ini dengan kami, Pemerintah Malam Mengkabian Malam tu ya, 28 dari bulan 5 tahun 2026 ni mu. Angka malam tu nya benung kiruah bergagak ke kuih kini wai. Keduanya, okey, laban ke benung berandau engkau pangan diri. Benung Abbas Bubu ni, okey, nyangkung DJ MAD Konti ya. Suara kita ikagi berperindang berjam kedua Pemerintah Malam kita, okey. Lagi aku nyapa baru bala kita di FB kami, bila kita kedekat berpintakan lagu nada salah, tahu aja anjung peminta kita di FB kami YFM Iban. Okey, tadi dah mendingkan lagu di sada Douglas D, kau lagu ya Bunga Maya Gawai. Kita terus mendingkan lagu tu, lagu di sada Bobby Chloe, kau lagu ya Aku Ukai Ipak Nuan. Udah mendingkan lagu Gawai Cliff Edison, kau lagu ya Sesingkap Penganan. Terus mending kami secara online dengan RTM Klik tau ke channel MyTV di Bandarai Kuching. Agulih dengan kami dengan 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakut Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku ucap lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikenal kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, adulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, selamat berjalan ke pengawal ke Raban, penjaga penglikun ke Raban, penerjadat di menua kita ini tu ya, ke berjalan ke pengawal Rambau musim pengerami Gawai Dayak 2026. Ya, singgah baru di FB kami, Kennedy Ama MA. Selamat bertugas semalam tu di Lambir Miri dengan Wan yang minta lagu Seperti Bunga Jarau. Ricky Anderson kena berindang semua peningat kita. Harap kita berindang. Selamat Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Okey, selamat bertugas dengan Wan di Konti. Terima kasih Kennedy. Mary Jalo Ujo MA di Suang dengan kita ke malam tu minta lagu Buka Pintu Buka. Kena merindang bala kaban-kaban kepada Tinduk Meh Josephine Jampo, Mary Bon Martin, Uncat Sebilik Grace, Adam Holyfield, Ara Evelyn, Minah Dipakan. Selamat Gawai Dayak ngagai semua bala kita. Ya, Bulan Pegari minta lagu Segelas Air, lagu Gawai MA Ricky L. Kena merindang dirimpung ngagai bala kaban FB ngagai semua kenglala meh. Habisi lagunya ya, Andi aja. Terima kasih ya. Jessica Itan si nyapa di Bau Manah Gayari ke malam tu MA. Benar dengan Wan. Terima kasih Anita Nawai. Minta lagu Gawai. Kena merindang semua kabar-kabar kenglalam eh. Bala kabar belayan, bala menyadi. Diri serumah bak engkerbai di Pakus Paruah Din dengan Nuan Mega MA. Selamat bertugas. Ngarap ke Gawai ke tahun tu. Semua kita nya boleh pengelantang. Lily Anthony senyapa kita yang minta lagu Gawai. Kena merindang semua peningat kita. Kelebih lagi ngagai kumang ati ke benung ngulung kuih batang buruk malam tu. Ui, benung ngagak kuih. Ya. Selamat Gawai nuju semua bala kita. Terima kasih ya. Sojo sama Rino MA di Tuba Ulu Sebuyau dengan Nuan minta lagu Ricky L, lagu Gawai. Kena merindang bala Isan di Linggadin, Indai di Sibu, Zilahani, Amelia Mirichat, Richa Unup, Mary Bell Martin, Roslia Jupas Telagu, Samuel Stevie Stilov, Eric Jang, Daniel Patrick Sinchan, James Anya Morrison, Manggi di KL. Kaban FB ngau semua kenglalam meh ngarak ke semua akitanya terperindang. Sudah meninggal lagu Gawai, Selamat Gawari Mark Bernard. Kita meninggal lagu lama di sada Roslina, Burung Dalam Sangkar.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Nancy Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Okey, nyerbari gawai mega ya. Dia bisa diatur pengawal kempen merik darah gau peringkat dalam tubuh nyerba hari merik darah sedunia 2026 kini berjalan ke bulan sabit merah. Pampang Stampin dia kena ketiga hari bulan 6 hari 3 10 pagi pukul 2 angkali hari Bamaiden Semeriang 4 hari bulan 6 10 pagi pukul 2 angkali hari di Farley Kuching kalai kempen terbegat di berjalan ke dia kena tentu ke stok darah cukup bak pengawal perubat di Hospital Besar Sarawak ya kalai penerang sila atau telefon ngagai Charman okay? Ianya kempen merik darah gau peringkat dalam tubuh MRC Stampin Pampang Stampin dipenagai Wendy Tan Mui Ping dengan lumur ya ianya 0198182244 ok kita lagi berperilang lagu gawai Ruby J gau lagu ya pengingat bergulai gawai dan menikah lagu dipinta pendek kita ya Ari Lambir Miri tadi ya lagu disada Ricky Anderson Sepatin Bungai Jarau.

Limpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Hai sis, hai bo. Aku ulat lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

baru dah ngemas rumah bertanggung ke bangku baru ni nemu TV baru kini wai kipas baru macam-macam lah utai ke baru ya boleh menantu baru bergagawa itu wai okey kita lagi berindang seingkang ke jam ketiga romantika wai lagi bisi lagu gawai nangkan kita lagi Anang Irawati ya lagu Ricky L segelas air.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nya tadi ke dekat ngigak pemena pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimi atau pelabak ko
2: ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala talah talah kaget ngamik ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusaknya nyatu nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang boleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pergulan Sejalan. Ya, Pergulan Sejalan kau. Kami datang bawa kita dalam program Romantika Wai. Okey, kita japan Romantika Wai tang agak sikit lagu gawai ke dirintai ke aku kepala kita gini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, itu nyadi di Johor Baharu ya. Sebengkah program Ibadah Korban ke diatur bak kampung tenang Sungai Tiram Johor kemari ya. Okey, sidak ia begau dah begau si ke lelaki itu tadi kena tandu jelu kerbau ke lepas hari tancang tali ya. Okey, nyerang lelaki itu ngujung kia tadi patah rusuk tular rusuk muak ke kibak ya. Bak video ke dikongsi ke Malaysia Manyuh dalam penglama ia 40 second mandang ke jelu kerbau tu ya, kira ke nak nemulah ngeram si kini wai agresif nyerang bala manyuh ke benung sama ngulu program ibadah korban ya. Okey, warna celum ya tu tiba-tiba ke kita buat video ke viral kalau lelaki ke balat bakalnya udah ditaban ke berubat ngagai hospital. Nama-nama aja pengawak ya. Tentu ke kita nya berhati ke utai ke nyadi ngelingik kita wai ngambil ke sama belak likun. Lebih kita ke derba mega kadang-kadang api gadungnya enggik kita itu kadang-kadang lebih kita ke baru dekat peringkah nyetat ke kereta kita. Motosikal kita, kaban kita hari simpang kebukanya megak ya tajak penapi dah berbalik mirah, tidak yagi ngelaban api mirah. Anam berkenyau, lagu ni Halbert Band, lekas sampi, kedua lagi Excel, andai dapat ku undurkan masa dalam Romantika Waikidai.

Yes, hari tu hari 4 pagi lah, hari 5 nya dah berasa, udahnya hari 6 gawa hari Minggu. Tambah lagi bila kita ke nada gawa udah ke misi, tentu yang ambil peluang hari 6 gawa hari Minggunya berengkah mulai ke diri, kira ke benua tau ke kedua yang kanya ke misi ngelantang ke hati. Nyapa dulu dengan kita di FB kami, Aina Clay MA sama tugas di konti yang minta lagu Florence Hyde. Okay, kena merindang semua bala ke ngelalamah lagu baru hari ya. Kukia, terima kasih. Kedua tu ianya Margaret Unciang MA, lagu Sepati yang Bunga Jarau. Kena merindang kabarnya Ricky Ribot and Desmond Annie Tinggi, Mary Ubon Martin, James Anyau, Stamos Series to Love, Mami Aba Anita Nawa, Ellie Spencer, Ngagen Duan Mega. Selamat bertugas Samari Gawai Gayu Guru Lantang Senang Uha. Kukia buat dia ya. Baca neh. Okey, ketiga tu ianya peninggal kita. Okey, Flora Daly MA minta lagu Florence Hyde. Gawai Roy Jilum, lagu Gawai Nunut Kurak Maya Gawai. Okey, kena berindang semua peninggal kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang Lina Bugis MA minta lagu Gawai. Kena merindang semua peninggal kita ke bisi mending ke radio malam tu. Ngarap ke terperindang. Terima kasih Lily Anthony, bisi mengat nyapa kita minta lagu Gawai. Kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih ya. Kesekal itu inya Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Skrang. Uncle Lily MA Benon dengan Nuan yang minta lagu Romless Walter. Kena merindang semua kabar-kabar kesuah ngau berpesan ngelamak tu meh kok ya. Ngagai Nuan megak selamat bertugas di konti. Salam sayau, salam rindu selalu. Selamat gawai ngagai semua bala kita kok ya. Kesekali tu Emilia Mirucha dari USM Pulau Pinang Angan Amai MA malam tu ia minta lagu Lisa Francis yang merindang. Anduan Stammer Stevie Still Love Erijang Daniel Samuel Modin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Sama Sojo Soma Rino Roy Kuang Catherine Robin Sinonedi Michael Elmi Polimasin Rosliang Lina Bugis Ricky Rack Bibiana Robina ngagai abang ngemak ya malam nyadi ya kigo ini. Okey, nenek tersayang kau kaya ini ya, Mary Ball Martin, biar mengat genuan mengat MA. Selamat bertugas, kagai mak ngau abak ya. Minta anti, bak, airport kucing. Okey, pukul 1 ngali hari 30, hari bulan 5 tu ilak ya. Okey, kena kari 6, kira kesempat lah. Ninga cara tak nyalang neh, lebih nuan kau dah tamak ngagai kereta. Terima kasih ya. Emilia Amy Richard, selamat kemisi pulai ke Sarawak ngagai nuan. Okey, nyapa baru balik kita lagi. Kita terus merindang ke lagu di sada Reza Reho Gawai Datayagi Kekiau. Dan mereka lagu rebaik kita Romantika Why You Are The Reason Callum Scott. Okey, dan mereka lagu Florence Low Peminat Nuan.

malam tu Florence slow dulu berlagu. Kita kena lagu Florence Hyde. Malam pagi lah aku masang ya, ya. Ana Hirawati. Okay, Alexis David Biju, MA of the Gas, mana gari di betul ni dengan Nuan tu. Kekia, you minta lagu. Dan berindang kabarnya, Cecilia Marlon, Sylvia Andrew Barda, Alice Spencer, Caroline Mead, Marjorie Albert, Abby Mary, Angelina Mieng, Dawa Tenggoling, Chindu Embuyau, Stephanie Langi, Mel Sey Bulan Pegarindu, Catherine Robin, Agnes David, Stamos, Stevie Stiller, Folly Mousing, Alex Dalta Bina Watabarau, Mami Chan, Lisa Munga, Silian Lin, Kanyan Rejab, Lini Ying Liang, kau semua kaban kenalam eh. Ngarap kata perindang sama gawai daya kekia. Jonas Tulang MA berpulang lama menua rimpu kesama aja kekia yang minta lagu kena merindang balakaban kesama profession lah bakaya bakal sida gelengi seli Becky Usin Helena Sia Joseph Lydia Badi Yvonne Karapa Georgina Dixon Nadira Abdullah Anita James Jingan Love Laura Fred Hop Love Andu Anna Christina Ali Regina Kintan Jua Jim ngarap kata perindang ke kia Catherine Robin di Tabuan Kucing MA minta lagu gawai kena merindang kawan belayan kawan-kawan FB Indai Tony di Seratu Adin ngarap ke boleh bertemu maya gawai ke dekat datai Shasha Amanda nadai pulai gawai tu MA satu hari bulan ngabang ngagai bala menyadi nyajak meh ke kia minta lagu gawai Misa Francis kena merindang kawan-kawan kenalam meh tindak lagu hari Margaret lagu namanya nih lagu begawai atas kapal menti bisik ya udah ditebah tadi ya lagu kebuka yang kena sempat tebah malam tuai pagilah MA nebah ya Nerawati Tanjur Maung so tujuh lagu gawai kita dia mendikan lagu Dayana Sini isi artiku dalam program kita Romantika Wai.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

Okey, terima kasih semua. Kita ke Dajuan DJ MA dalam program kita Pemerintah Malam jam ketiga, Romantika Wine. Okey, Robert Ganja, Robert Megagi mending ke program kita. Terima kasih ya. Lagu-lagu ke dipinta keduanya, laban kena sempat ditebah pagilah. Okey, nguji nebah lagu-lagu ke dipinta pala kita pagilah. Kita bertemu baru Pemerintah Malam muka pihak 29 dari bulan 5 ya. Bersama pukul 12 kita mending ke Timang Kerbak Tawas. Okey, bala kita ke Benung nyimpan betipan ke Gari Kerban ketika dibaik kita pagilah. Engkanya mupuak pulai kemisi pagilah ya. Okey, ngarap ke Nadai Utai ke Nanggul Nekul. Pejalan bala kita ke Mindah ya sekali ke ngena peringkat pengangkut dirimpu tau ke depan. Peringkat pengangkut Mensia Manyuh ya bas kini. Atau ke kita ke depan bilun. Okey, hanya ke Samalikun datang ngagai palan ke dituju ya. Tiga lagu ke dirintai ke ungkapia Romantika Wan kita. Astrid S Ngau Brett Young I Do lagu ribai kita. Mendingkan lagu Bidayu Seribu Suak Lagi Michael Gayut Ngau lagu ke penudi Karen Libau Seminak ya. Ungkapia malam tu Pemerindang Malam. Terima kasih semua. Kita kini dengan kami di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyalang 101.3 di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Tahu kini dengan kami secara online dengan RTM Klik ya. Ingat pesan DJ May. Kembali kita ke baru di kebelak malam tu ya. Tindu engkau hati ke lantang. Tindu jenak boleh mimpi ke mana. Jangan lupa untuk bahagia.

0: too. When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay?
1: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda kita simak.

0: Apa orang muda jadi calon?
1: Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
2: Yang amat berhormat, Dato Patinggi Tan Sri, Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: FM, segulai sejam.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan.
3: YFM.

Limpa hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Bandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi adulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: pagi rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Nanti itu ada lebas, ada limit muni ku jaku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tu lagi.
1: Betul. Hanya kebuah anang kalau nak bentang-tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu es dua kemudian tu.
1: Betul. Hanya kebuah orang pada abarun yang panjang. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
2: Lagu kemudian cak. Berundi yang panjang sebedau penuh saratai. Kemudian nak
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Nietzsche reagujem a mama ne, ta se mnoha kýtaj tu. Tak, nama kboa, tep chalík de tuto, kýtaj nurek kačia, kýtaj mada, nyo pnoha uraz, pnoha ngok, kýtaj ruti, kúbek kačiang, kýtaj mga de tuto, muto kúrek, kada kada yang pisiga, kýtaj tuto, kýpar, palagari kaluya, tinggal kúrek iya, nama pnoha tuto. Kada kanyang kisimunyi kalagu, tiringa kita tali uto, jaga me pemusir yang pa menua kata tuto, uto, ngay kandunya sila, malas baru ngalai kita, lalu kita ada tinggal, nggak perlu share, tidak disadar. Nyanyi ucok, jaga, ambil pemersi rampak menuang kita.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tu napau kalau mi.
1: Oh, dito ya? Eh? Oh, dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Baharap tu lah, ngatu dito.
0: Eh, tuan. Nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napau aja. Ukainya makan sejam. Tuan dito. Eh, lah. Kena
0: aram. Hau, aram.
2: 5 minit. Udahnya.
0: Udah deh, tuan. Nampu lah itu lah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, benar. Nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku berdoa biar ke. Udah gatal pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri dak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuan-tuan. Ha? Bekeni tu pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ku tiga lagi.
3: Maya kaba nyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban. Enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Perambu mana pejalan kita? Pilih tak ke mupa bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampung kereta bukai kelalu semak? Titiah ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai, lantang senang nuan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, lungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Oh, dito tu pada nyamai ya?
0: Ngatu.
1: Barang tu ah, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balanek belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: FM. Ngagai bala kita luar, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggau WFM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejak.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: YFM.

9 pagi hari Gereja Anglika kena 29 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu ke Meri selamat pagi guys semua bala peninggo. Kutu Bishop Nelson tugas bulan hari Gereja Anglika. Ku kemai kita sama sembiang waku pagi tu dini nur kita jamaya tu. Awak kita berengkah ke hari sehari tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih atau puji agai Tuhan. Tiapa kita lepas ni sudah beri kita malam tilikun. Lumai kita mada hari siang hari itu. Kita patut terima kasih ke semua berkat sudah beri yang agai kita. Sampai kita. Atalah teman kuasa apa kami tinggungan pengasih yang pengerindu. Kami sampai ngadap nuan pagi itu lepas ni beri Tuhan terima kasih. Kesemua pemanah sudah terima kami dalam hari sudah. Lebih lagi kami beri puji bagi Nuan Tuhan ke pengerindu. Nuan madu besai. Sudah nebus kami riduso tak maik pemati. Kami minta Nuan Tuhan beri kami hati tiba peragam ke pengasih Nuan. Kami tahu muji Nuan ukai seminok ngembulut aja. Tanggulah kami. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca kita hari pagi itu hari Bob Kudus pagi itu diambil hari Injil St. Mark bagi 11 berengkah dibaca ayat 12. Hari Siti lebuah sidok pulai hari Betani ia lapar lebuah ia terpedok ke hari jauh sepun kayu arak tiba daun ia mansang ke kayunya dekau ngigok buah buah kayunya. Lepas ia datai buah kayunya, ia nanti temu ke buah. Buah kayunya, tak seminok daun aja. Labannya, nak ukai musim buah.

Ya berjaku, kalau berjaku dengan kayunya, awak ke orang, nak lagi makai buah nuan. Sidak murid ia ningonyo. Sidak udah saya di Jerusalem, ia tamak ke rumah sembiang. Lu belabuh muru orang ke berjual berbeli dalam rumah sembiangnya. Ia nungkup ke meja orang ke penukar wang, ngak bangku orang ke nyual burung acang. Lu ia nak nyagi orang mai utai dengan rumah sembiang. Undangnya yang ajar orang mayuh ku ya. Nak udah tulis rumahku dekat kumbai rumah sembiang ke semua bangsa. Tang kita udah ngagok ya jadi sarang perumpak. Lepas sida tua imam kau sida pengajar adat ni ngonyo sida majak begigok ke jalan munuh ya. Leban sida takut ke ya. Leban semua orang mayuh belo alit hati ningo ajar ya. Lebuh hari nyo lemai, yo ngau sidang murid yo pansut hari negeri nyo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah salah. Sampai kita ya. Pak kami di surga, kami beri puji ke jaku Nuan. Kudah ni ngau sudah baca kami tadi. Saup kami ngau kuasa Ruah Kudus Nuan beri. Merti ke jakuk Nuan, lalu ni dia kajar Nuan Tuhan. Pagi itu kami menggap sampi ke semua bensio dalam dunia itu. Kelebih lagi, sidak ke menua tusah. Jamai itu ke tegal penusah ke bisik nyadi. Dalam sekedok menua di dunia itu. Sampi ke semua tuai-tuai ke megai menua ke bisik penusah. Nggak penyarut jamai itu. Saup sidak mutar ke penyarut nggak penusah ke bisik nyadi. Sambil menggap pagi itu, sampai kami megok sepagi itu ke sekedok menua ke bisi berperang ngempangkan diri kami sampai minta perang penyarut di bisi nyadi tau badu lagi lu misio tau dia berbaik ngempangkan diri misi yang megok ke menua kami Malaysia kelebih lagi negeri kami Sarawak sembiang ke semua ke megai kuasa dalam nuat tu ngambil sidok yo diri yang nuat Tuhan kami nyerah megok ke murang kengintu pengelikuan dalam luar kami bila sudah pulis dengan sedadu ngemik sedang menggauh diri yang Nuan Tuhan sampai itu minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami amin sampai Tuhan Jesus pai kami di surga kudus menama Nuan datai perintah Nuan jadi mempenekok Nuan maka dalam surga kenyam menggauh dalam bumi beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Keranuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo lamoya. Amin. Wakala talo paya nak ngurwal kudus, merkat ke kita. Alung itu kita sehari tu. Ngau ke belamo lamoya. Amin. Kedung ujung kesembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun nomor 1 1 0.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang. Belum mak main dela nak uji aku tulang. Sapa kita keringnya gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap lah kita meeting, runding sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Mimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarok dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat semua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah saban nurang. Duit lekita mimit ni tau menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Pengerap pagi pukul

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

hari di utai orang dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga ya. Bertemu baru kita pagi hari 5 ke hari tu 29 dari bulan 5 2026 ya, retinya tinggal 2 hari puang piagi meh. Kita ke dekat nyambut dari kawai mayuh bala kita ke udah datai di menua. Bisiknya ke engkau baru dekat pulai ke menua sar itu. Jadi sama ngarap meh kita ke engkau pulai sar itu lagi kini. Garap ke likun bawa pejalai kita ke mulai ke diri ke menua ya. Okey, mari selamat pagi kita ke bisik mendiang ke YFM ke pagi itu. Nangira dini nur kita ke oleh mendiang ke program kita. Garap ke kita sama angkat dan ingat lantang muka ke pagi tu ke mayuh muka kita ke dekat nurun ke pasar berbeli ke barang lebih lagi bawa barang pemakai ke dikenal kita nyambut pengerami hari gawai ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergolak hingga waktu sem untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Nang bakal selama awak ke pagi tu. Pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama bergulai program 2 pagi Y ya. Okey, jadi ke pagi tu kita berperinan dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku. Lebih lagi lagu-lagu gawai maka ya. Kena kita ngericah ke pengerami hari gawai. Dan sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu hari Sali Sweetie Sayau.

0: ga penglikon jalai mah. Di lebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebesar beniang ke bisi udah ngelaban aik beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu riba ngabe ke penglikon jalalu untuk dijaga kita lalu pihak ga kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya regawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya ide ku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngos tau ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Merenang kita ngau Siti lagu gawai hari Betty ya celap Linda Penguan Menua nyerombak hari gawai kita ke dekat datai engkau kita mendiang ke YFM dalam kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke pagi tu nurun gawak ya ke sarito ari ke penudi kini kita ke gawak bedau kita ke pemisi lalu pihak mengka ke bala kaban kita ke angka nadai pemisi ke tahun-tahun ya nang gawak ya laban kita boleh berami gawai ba menteri atau kengusung bala kaban lalu pihak mengka kita akan ke dekat mupo polai ke menua maka ke sarito ya jadi ngenang kita ke bertengah ke jalan lawan atau berkongsi ke penerang kalai upis kereta darat JPJ Sarawak nang udah berjalan ke operasi khas ba jalan lawan nyerombak musim pengerami ya. Kaliatur tu udah dipejalai ke Kenyau hari 24 hari bulan 5 tu tadi. Ianya berengkah hari Raya Haji. Lalu ditampung ngakai ops hari gawai. Ke diatur nyentuk ke 6 hari bulan 6 2026 tu ilah ya. Jadi operasi khas Pak Jalalun itu dipejalai berindi hari perengka pengangkut ke bertambah Pak Jalalun lebih lagi maya musim pemisi dengan maka musim pengerami itu ya. Jadi upis kereta darat atau ke JPG dekat berjalan ke pengawal Pak sekedar kanan dur ke lebih lagi kanan dur ke suah nyadi penusah babadi Pak Jalalun di Serata Menua Sarawak ya. Jadi mensia mayuh ditangkan atau ke dilalau ngambil tentu ke perengka pengangkut kita entadi likun sebedau kita ke ngepun ke pejalai kita ya. Lalu pihak muka anang kelalu laju lebih lagi lebuh kita ke bangsa genturung pendiau rumah orang pihak muka ba simpang ngau muka ba kandang piten ya. Okay, lalu pihak muka anang kena ke telefon bincing lebuh kita ke deriba. Okay, lalu pihak muka anang nak kena lulang penglikun ngau muka tupi keledar kita ke ngena motosikal lebuh kita ke bertengah ke jalan alun ya. Lalu pihak muka nanti sebab kelalu ngantuk antari tahu ngetu nak lama ya. Okey lapan siti hari kebuah penusah babadi Pak Jalalun tu nyadi muka kebuah orang kederibaan tadi ke ngantuk ya. Okey, jadi harap ke kita sama nemu tanggung pengawal kita lebih ke bertengah ke Jalalun lebih haki kita ke deriba laban kita yang tadi mai diri sebili ya. Kau beka nyaga penglikuan orang bukai ke bertengah ke Jalalun ya. Okey, lalu kau nyak beka upis kereta darat ke JPJ Sarawak beka dekat nerit ke atur ngagai deriba bas ke dekat jalan ke pengawal sidah lebuh musim pengerami itu ya. Lalu JPJ Sarawak maka dekat terus merasa tiga terminal bas besar di Sarawak ianya terminal bas di Kuching Sibu Ngamiri dikena nantu ke bas ke ngangkut mensia mayuh maka likun sepemancai musim pengerami itu elak ya. Okey hanya berkawal ngau ops gawai Dayak 2026 ke di pejalai ke upis kereta darat atau ke JPJ Sarawak
Lalu tentu ya, ops tu di pejalai dikena nantu ke pengikut mensia mayuh ke bertengah ke jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami ya. Harap ke kita sama nemu tanggung pengawal kita meh. Lebuh ke deripa pak jalalun. Kita akan mulai ke diri ke menua. Tau ke bisi mindah maya musim pemisi ngau pengerami tau ya. Itu hari William Mawiang gagal ti maya kawai kena merindang kita ke pagi tau ya.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Kalau pesan ke terubah tu dari Angeli Randi, kalau pesan tu madah ke pengawal berantu atau ke merekat ke regang niang jamba yang nak rimbau, ngau buka niang Shelly yang nak rimbau ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi. Abah rumah sidampu, ianya abah rumah pilih Ngerpu Ulu Lingka. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertanya ngakai Prida Anak Libin bak lumur kusung 13663-3090. Jadi pesan tu nucu Kaban Belayan di Serata Ndur madah ke merekat ke regang niang jambai anak rimbau, ngau muka Shelly anak rimbau ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah pilit Ngerpu Ulu Lingga. Jadi pesan kedua tu inya ari Albert anak Jelun, kalau pesan tu madah ke pengawal Semiang, terima kasih ngau muka niri ke regang niang singkut anak badi ya, ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 tilah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidempu inya ba rumah kanda skim sekarang. Lalu penerang ke Sili Agi tahu bertelepon ngakai umur kusung 17769-2676. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Ndur madah ke pengawal Semiang, berterima kasih ngam ke pengawal niri ke regang niang singkut anak badi ya, ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu inya bak rumah kanda skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari mampa anak bungkuang tau ke Inai Mugan. Jadi pesan tu madah ke Inai ya, biah anak sawing, biah anak sawing udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi pak rumah satu Malaysia kapit ya, lalu dekat dikubur ke pagi pagila pak penam Methodist kapit. Jadi penerang ke Silia berkawal ngau pesan rabat tu, kita tahu bertelepon ngagai Inai Mugan pu bal umur kusung 115-892-3871. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang madah ke biah anak sawing, biah anak sawing udah nadai ya. Lalu di Sengai Bala Mayuh ba rumah satu Malaysia kapin, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Methodist kapin. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari pesan dari Jebli anak Kedawa tau ke apa iki ya, madah ke pengawal berantu ke niang apa ya, inya niang Kedawa anak Gemar tau ke apa madiang ke dekat diatur inya 2 bulan 6 2026 pagi hari 2 niki ke Sungkup, lalu 3 bulan 6 2026 inya ke Pendam ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu inya bilik lumur 6 rumah Ayang Sungai Wong Ulu Muka. Jadi penerang ke Silia berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngakai apa iki ya, ba lumur kusung 14 895 2148 tau ke nuju Bibi ya kusung 13 842 0531. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Ndur kena ulih disebut itu magang madah ke pengawal berantu keniang Kedawa anak Gemar tau ke apa imadiang
Kalai 2/6/2026 inya pagi hari 2 nikik ke Sungkum, lalu 3/6/2026 inya ke Pendam ya. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sedempu inya bilik lumur 6 rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari tajim tau ke slow nyariang anak lindang. Jadi pesan tu madah ke sembiang berkat ke regang niang apa sida ianya niang lindang anak incul ngau niang jovi anak lindang ya ke dekat diatur pagi tu 29/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu inya ba rumah Edmund Tayen Sungai Rebuh Batu Lintang undup Sri Aman. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai tajim ba lumur kusung 111-588-6317. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh disebut itu magang madah ke pengawal merekat gergang niang lindang anak incul ngau meka niang jovi anak lindang ke dekat diatur pagi tu lagi pukul 9 pagi ba rumah sidempu nya ba rumah Edmund Tayen Sungai Rebuh Batu Lintang undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti Tu Peninga ianya hari Banyan Anak Litung. Jadi pesan tu madah ke Inaya Cula Nak Sabi, Cula Nak Sabi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidempu inya ba rumah samai semui baru lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Relinda Anak Panyan bal umur kusung 13844-8446 atau kenuju Banyan Anak Litung bal umur kusung 17712-2408 atau kenuju Jabah Anak Litung kusung 112-930-2866. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Semui Skandis Sebeliau Sedarat Merindun Serubah Ilik Ngaulu Kesit Lubuk Subung Nangga Tiga Ngemah Serembai Jangin Setengin Titu Nibuang Kapuk Sengkunyit Meriuk Sedan Penebak Ulu Layar Betung Rumah Buli Lacau Baru Ngau Kaban Belayan Kebukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Cula Anak Sabi, Cula Anak Sabi udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tau lagi pa rumah sidampu inya ba rumah samai semua baru dekat kubur ke pagi pagila ya. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Datuk lagi nampuang maca pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
5: Okey, hanya di lagi macam pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari tunyi rosediah anak jala. Jadi pesan tu madah ke semiang 100 hari ke niang ngelambai atau ke niang naul anak nuduang ke dekat diatur pergilah ya 30/5 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur abah rumah sidampu inya abah batu 21 lubu antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dor. Lalu penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Walter Janti yang anak ngelambai abah lumur 012-319 0462 ya. Okey, jadi lagi nanduk pesan tu. Kalau pesan tu madah ke semiang 100 hari keniang lambai tau keniang nawal anak nuduang ke dekat diatur pergilah 30/5 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba batu 21 lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari dia anak dawa atau ke indai bunyam. Jadi pesan tu madah ke laki ya, empenit anak lambat ya, empenit anak lambat udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya ba rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang ulu ruban. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu muka nuju kaban belayan di Seratan Nur kena ulih dirintai ke Dito Magang. Madah ke penit anak lambat ya, penit anak lambat atau ke apa ibunyam udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Uluruban. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke bukai tu peningah. Jadi pesan ke Siti tu ianya Ria Justina anak Edwin madah ke apa ya Edwin anak Gangga eh? Edwin anak Gangga udah nadai muka. Lalu niang Edwin anak Gangga tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Jampi lubu subuang lemana. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Justina ba lumur 010-598-9503 atau kenuju Musa Gangga ya 013-810-6328. Okey, yang tadi pesan madah ke Edwin anak Gangga. Edwin anak Gangga udah nadai. Lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, bawa rumah sidampu inya bawa rumah Jampi lubu subuang lemana. lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Luar ke nak boleh disebut di tu magang. Jadi pesan ke Siti tu hari suntai anak janting madah ke pengawak berantu keniang apai ngau niang indaya inya janting anak rabang ngau tipah anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 aba rumah sedempu inya berumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Okey, jadi penerang ke silia bekal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai suntai anak janting berumur kusung 19-884-1052. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke pengawal berantu keniang janting anak rabang atau tipah anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 abak rumah sidempu ianya abak rumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, nak bakal selama peningat 7:30 pagi tu lagi. Nu nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau Siti lagi lagu. Berdau kita mendiang ke berita pagi. Merindang kita ngau lagu ari Richard Lee ke pagi tu. Yang terpadam mimpi.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Terubah tu batang berita. Dato' Pah Tinggi Abang Johari muji atur ti nyimpan duit nintim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih sejuta ringgit. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin nerima bantu kena ngadu ke rumah.

Jadi itu isi berita. Jelu korban ti majak nambah nyak ngayan ke ekonomi rakyat udah majak mana. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ketuk ngayan ke Mensia Mayuh udah majak sedar ke guna nyimpan duit nintiam bulan dikenap jalai ke ibadah korban. Ia megap muji rapan orang Ari Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU udah nyimpan duit nintiam bulan dikenap jalai ke ibadah korban tingayan ke pengawaknya ulih dilanggur ngau tumu. Dulu akhirnya Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari kelalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sita Gedung bisip jadi ke pengawak Nur nyerah ke dagian korban Sita Kaunsel Negeri Gedung ba Masjid Al-Khautar ba Gedung kemari. Program tu mengukur 26 ikut capi, ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung, 19 ikut hari kaban Kaunsel Negeri Gedung, ngau siku agi ianya hari Agrobank. 150 ikut orang, hari 21 bengkah genturun peniau, bisin terima daging korban abak programnya. 94 buah rumah pancai dalam Sita Kaunsel Negeri Bukit Saban bisin terima akih belanja projek miat menua pesisir MRP kelebih hari 1.022 juta ringgit bedau lama atau kaudah. Dalam post Facebook resmi kemari, Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kagih belanjanya diberi dikena nyukung program Kemensia Mayuah kelimpah hari dikena merik pengelantang ke Urang Mayuah. Agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar. Inya tolong agai Komiti Pemansang dan Penglikun Tumpuk Peniau JKKK serta Biro Induk Rumah Panjai berserimai dengan Ari Gawai tika dintu tidak lama lagi. Pengawak non nyerah ke cik duit MRP-nya diatur bak rumah mendiat unsur penum ulu paku sepawah. Kelimpahnya perintah megau bisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjai dikena sida ngadu ke rumah. 305 pintu rumah dalam Sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin rima bantu kena ngadu ke rumah ke diberi dengan projek mit menuap sisir program ngangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Minti madah ke projeknya mengukur agih belanja ke boleh 4.5 juta ringgit. Batang tujuh program tu dipejalai inya kena ngadu ke rumah tinya udah jai. Lalu program tu lebih ngemeran ke raban orang ke kurang penatai pemisi. Dato' Michael Tiang mansut ke jakunya ngagai pengarang berita lebuh ya kenemuai ngabas projeknya di Sibu kemari. Berbangunnya Dato' Michael Tiang madah ke timpuh nur berjalai ke programnya agi bisik timpuh 6 bulan ngau agih belanja ke agi bisik setengah juta ringgit titau dikenal. Kebagi pengawak nur ngadu ke rumah tinangkan ketuila ia merambu dekat berjalai ke atur ti komprehensif nyeng kaum berundi yang beri bantu angkir bala pengundi di Pelawan ke diau bak luar sitaknya. Sebedar tu sidak seminar bisin terima jakob pada tinetap ke agih belancarnya seminar boleh dikena dalam sitak sidak nyampu. Tajak pihak Dato' Michael Tiang ngasai kediri bisik tanggung pengawak ngakir bala pengundi ke berjista bak sitaknya serta berguna ke bantu tang diau bak luar sitaknya. Perintah udah ngagih ke belanja 2.22 juta ringgit dikenap jalai ke empat projek ngangkat ke pemanah sistem payup graviti dalam Sita Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang gerita Kuching GKCDA. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar Billy Sujang madah keempat projek tu nyerangkum projek ba Kampung Setungkur Baru, Kampung Setungkur Lama, Kampung Bitokan 2 tinyekaum Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 serta Kampung Rukam.
Ia maksud ke jakonya bahawa pengawal nasih tanah ke proji GKCDS Opar di Lundo kemari. Yang ngarap ke tiap projek tadi berjalan kenya deka amat-amat nguntung kerayaan lalu leh tembuk nitiah ke specification ngau timpuh ke diletak. Kita dia tu penung mendiang ke berita pagi hari YFM. Dagian hari 16 ikut capi bisi disaduang ngake mensia mayuh ba sita Parlimen Sentubuang berserimai ngau program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansau Rindu Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Syukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempuang tara agensi perintah company luar ngau mensia mayuh lebuh tinggal bucur ke pengawal pengasih. Ia maksud ke jakunya bahawa program ibadah korban Parlimen Sentubuang kediatur bahawa kampung Bintawa Ilir di Kuching. Daging korbannya disaduang berenggan-enggan bahawa sita kaunsel negeri dalam parlimennya ianya Pantai Damai, Demak Laut ngau Tanjung Datu. Berbangnya Datuk Sri Nancy madah ke pengawal tinggal angkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang ngau Penglikun Tumpuk Peniau JKKK Kampung Bintawa Hilir udah tembok nar. Bangunannya dia tu dah boleh dikenal mensia mayuh ngau lantang serta likun. Ia maka bisa beri agih belanja RM8,000 ngagai JKKK Kampung Bintawa Hilir ngau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawa Hilir dikena nulung sidaknya ngatur mayuh macam pengawal ke mensia mayuh. Pengawal nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawa Hilir Mega dekat di pejalai kengena sawab ari agensi ke berkawal. 180 orang timungkur Raban Asnaf nimbiak tahfiz ngau mensia mayuh ke Bukai bisin terima agih daging korban sida di Asa Jaya kemari. Program ibadah korban tu bisin dur munuah 3 ikut capi kediberi palan tahfiz tiudahnya lalu disaduang agih mensia mayuh bandurnya. Tiap ikut penerimanya sama boleh sebungkus daging korban ke berat sekilo. Alain itu ke dagingnya oleh disaduang ngau rentang ngake rapan orang ke diselinting. Sama bersirata yang ke program itu inya sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau wilayah kelalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan Dato' Rubiah Wang. Siku orang ke ngena motosikal berbadi nyawa lebuh 3 buah perengkap pengangkut belantak bak jalai diplomatik di Kuching tumu pagi kemari. Penerang media dari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Aga Cabo madah kesidak nerima penerang pasal penusahnya urung pukul 7.10 minit pagi. Pansiak ngayan ke penusah tu nyadi lebuh sebuah motosikal kedebaik siku lelaki ke umur 34 tahun tidak tayari tungak ke Taman Kopodim nuju ngagai jalan Demak ngelantak belakang sebuah kereta ke benung ketu bak traffic light merah. Dungujung ke keritanya terdujuk ke mua lalu ngelantak sebuah lagi kereta Bukai ke bak muaya. Orang kena motosikalnya ditetap ke Raban paramedik dari Hospital Besar Sarawak Lesi bak nur penusah tu kenyadi tajak pihak deriba 2 buah keritanya diriput kena bakal. Kes tu dipansi yang kena Seksyen 41 Breket 1 Akta Pengangkut bak Jalai Alun tahun 1987 lalu pansi ke Siliak agi penuang di Pejalai ke. Nak nabur ke berita pagi, dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Datuk Patinggi Aban Johari muji atur tinyimpan duit intim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih RM1,000,000. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin terima bantu kena ngadu ke rumah.
Berita pagi itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemeta mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat, ukai semina tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak, tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia, semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida, kelimpah ia tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulihnya di sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta itu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ia. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Seleka jakuk sarito ianya ngabih N G A B I H ngabih. Reti ngabih ianya jakuk tena banget terang, tau kenyengala tidinga, ketegal tersakit, bisik utai ngemedis tau kebebadi. Contoh ayat, security guard tibalak bakal dipantap orang kenerumpaknya, nyau ngabih berjakuk madah ke utai tiudah nyadi. Nyanakak seleka jakuk sarito, ianya ngabih.
3: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
4: Waktunya kita susah dua kena kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel dan juga menteri kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya,
5: bukan saja jambatan cancel dan kita pola.
4: Semua jambatan kita pola 22 buah.
5: Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: gawai kita keliat ngawai keliat tu macam tadi macam
1: ada macam kan suah mak kalau tanya orang mesti tahu kena asmin nerang ke minta nerang ke dia jadi gawai asal kita keliat dia itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kali daya dai dulu age are are tahu are orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke nak ana masa jam gagak siti hari indor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utek

0: Kan ketua yang agak hari kawai daya tu. Jadi nya leg lalu kawai daya tu muka tahu dintu yang nang era nuan mengkay pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai. Selagi ia ngumai dengan pengaraban bangsa daya. Jadi tahu yang dintu kawai daya. Mau cara yang pun. Jadi selamat kawai daya muka ngagai balak kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikon diri. Sekumbang musim gawai itu.
1: Ya, terima kasih kepada pengajar Inya Jimona Tawai. Selamat hari gawai daya ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.
2: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu hari gawai daya. Agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinian luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu, ngemujur, ngatur semua pengawak, pendiau, penghidup kita. Kau tu, awak kesampi itu tadi, boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita igayu guru, gerainya mai, lantang senang, nguan menua. Selamat hari gawai daya.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang wan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semang Panyukong lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Dorin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena beli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun serta uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Ngau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak Jalai Alun. Nyak ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production. Sendirian bahan. Oh, ha!
6: Aku Cuk Belau yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat.